Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari ini.

104.4 saluran budaya Nusantara. Saya Adik Syawan masih menemani aktivitas panjenengan semuanya di Ragam Semarang. Ya, nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang kami hadirkan dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Atensi kami tunggu sahabat budaya 0248316661, juga di 0811277791 dan tentunya kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Nanti juga akan kami lengkapi dengan informasi perkiraan cuaca maritim untuk panjenengan yang tinggal di daerah pesisir atau berencana melakukan aktivitas di kawasan pesisir. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 RRI Semarang. Yeah.

0: mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
1: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Oh, kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajannya juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan, wis pokoknya bongko mau dilipi, pokoknya yang penting murah sih kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM nggak usah takut, kita nggak usah minder, apa kita keke aja, pokoknya saya jualnya segini ya segini ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa hubungan kita dengan pelanggan, maksudnya kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.
0: Kita Indonesia.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.
1: Sekar mocopat gaya Semarangan, gadah cengkok ingkang unik, jalaran gabungaken nada pentatonis lan diatonis. Kejawi menika, ugi saged kangge nggambaraken nilai-nilai nasionalisme, ajiwa bela nusa bangsa. Kados ingkang ginambar ing sekar dandang kula Semarangan menika.

0: Malaysia.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Sahabat Budaya Kang Mas Bayu, kami lengkapi informasi pagi hari ini dengan informasi prakiraan cuaca. Sudah terhubung di ujung telepon bersama dengan prakirawan Doni dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Mas Doni, monggo silahkan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perakiraan cuaca wilayah perairan yang berlaku pada pagi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, hingga malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga selatan. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari utara hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari barat laut hingga timur laut. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, hingga malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari utara hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 11 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,3 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,9 meter. Dan informasi yang dapat kami sampaikan, ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih. Selamat bertugas kembali rekan Doni.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Nes, Ines, bangun. Alarm kamu udah manggil-manggil terus tuh.
1: Rasanya aku tuh masih ngantuk berat.
0: Kamu itu udah tidur dari jam 8 loh. Kok masih aja ngantuk sih? Kayaknya ada yang salah deh sama kualitas tidur kamu.
1: Kok gitu? Ini maksudnya gimana sih?
0: Gini. Jadi, tidur yang berkualitas itu misalnya tidur tanpa gangguan. Jadwal tidurnya teratur dan lingkungan tidurnya nyaman.
1: Iya sih, selama ini aku sering banget mainin handphone sampai larut malam. Terus kadang-kadang kebangun tengah malam juga.
0: Nah, itu tuh bisa jadi.

Kabar budaya Kang Mas Bayu, kebakaran yang melanda di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatibarang beberapa hari terakhir ini berdampak kepada masyarakat ya, khususnya yang berada di sekitar lokasi TPA, karena memang asapnya ini cukup tebal ya. Dan beberapa hari yang lalu ini waktu saya berjalan ke studio juga sempat merasakan asap dari kebakaran TPA Jatibarang, dan memang asapnya cukup mengganggu, selain jarak pandang juga mengganggu, membuat mata pedas ya. Dan untuk aromanya ini juga menyengat akibat sampah yang dibakar, yang terbakar ini juga bervariasi. Nah, terkait kebakaran sampah di TPA Jatibarang, Dinas Kesehatan Dinas Kota Semarang mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai asap akibat kebakaran di TPA Jatibarang. Asap kebakaran berpotensi membawa sejumlah bahan berbahaya termasuk zat yang bersifat karsinogenik. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam mengatakan asap kebakaran TPA dapat membawa bahan-bahan karsinogenik, dan menurutnya bahan berbahaya tersebut dapat terbawa angin dan terhirup masyarakat, terutama warga yang sedang beraktivitas di luar ruangan. Hakam menyebut kelompok yang paling rentan terhadap paparan asap yakni balita, ibu hamil, dan juga lanjut usia. Nah, namun juga perlu diwaspadai sahabat budaya, seluruh masyarakat ini tetap berisiko apabila terpapar asap tanpa perlindungan. Nah, ini untuk ini disarankan ya, untuk yang beraktivitas di luar ruangan ini lebih baik menggunakan masker, atau memang jika tidak ada aktivitas yang mendesak bisa untuk beraktivitas di dalam ruangan untuk sementara waktu. Dinkes Kota Semarang hingga kini masih melakukan pemantauan kualitas udara, pemeriksaan terhadap PM2,5, PM10, dan SO2 dilakukan setiap pagi sejak 30 September hingga 6 Oktober 2026, dan juga masih berlanjut. Untuk mengurangi dampak kebakaran, Pemkot Semarang juga telah melakukan penanganan di lokasi TPA dengan memanfaatkan drone thermal untuk mendeteksi titik-titik yang masih berpotensi terbakar. Petugas relawan BPD dari DLH kemudian juga melakukan penanganan terhadap titik yang teridentifikasi. Dinas Kesehatan juga memberikan dukungan kesehatan kepada petugas dan relawan melalui posko kesehatan. Dukungan berupa oksigen, vitamin, serta kebutuhan kesehatan lainnya disiapkan.

dan bagi mereka yang bekerja di lokasi. Kita doakan nggih sahabat budaya, petugas relawan dari BPBD dan DLH dan semua pihak yang terkait yang sedang berusaha memadamkan api, semoga diberikan kelancaran dan yang paling utama adalah keselamatan untuk masyarakat warga Kota Semarang. Sekali lagi kita tingkatkan kewaspadaan nggih sahabat budaya dari paparan asap akibat kebakaran di TPA Jatibarang.

0: akhir-akhir ini rasanya capek terus, banyak pikiran. Tapi aku gak tahu harus cerita ke siapa.
1: Kamu kenapa, Din? Kayaknya lagi ada yang kamu pikirin. Sini-sini cerita sama aku.
0: Tapi aku takut dianggap lemah atau malah merepotkan, Vin.
1: Din, cerita itu bukan tanda lemah. Justru dengan berani bercerita, itu penting buat kesehatan mental kamu. Kadang kita hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan.
0: Jadi, gak apa-apa nih aku cerita sama kamu. Tapi aku belum siap cerita sekarang.
1: Gak apa-apa, Sobat. Cerita aja kalau kamu udah siap buat cerita, oke?
0: Makasih ya, Vin. Seneng rasanya punya sahabat kayak kamu.
1: Sama-sama, Din. Kalau sahabat kita seneng, kita juga ikut seneng juga, kan?
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menggelar sambung rasa dengan masyarakat Desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk. Kegiatan tersebut merupakan sarana untuk bertemu dengan masyarakat dan menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Kepala Desa Jatipuro Tulus pada kesempatan itu, wilayah pertanian di desa tersebut kurang lebih 60 hektar. Namun yang menjadi permasalahan yang dihadapi para petani Klaten adalah jaringan irigasi yang kondisinya semakin mengecil karena terjadinya penyempitan dan pendangkalan, sehingga kondisi tersebut cukup mempengaruhi pada musim tanam ketiga karena air yang mengalir tidak maksimal.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Peringatan Hari Jadi atau Ambalwarso ke-346 Kartosuro resmi dimulai dengan semarak melalui gerakan Festival Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Kartosuro atau Festra. Rangkaian acara akbar yang mengusung nuansa kental kebudayaan ini dijadwalkan berlangsung 11 hari mulai dari 1 hingga 11 Oktober 2026 dengan puncak acara berupa Kirab Budaya dan Kartosuro Royal Ethno Carnival. Pada semarak Ambalwarso ke-346 Kartosuro menjadi momentum penting untuk mengenang jejak sejarah serta silsilah kejayaan Mataram Islam. Festra tidak hanya menjadi panggung perayaan semata, acara ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan ruang ekspresi bagi para seniman lokal, sekaligus mendongkrak perputaran roda ekonomi masyarakat melalui pelibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

0: Semarang ya sahabat budaya. Sebelum kami hadirkan informasi berikutnya, saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp pagi hari ini, Bu Sarinem di Kampung Pelangi Perumat. Selamat pagi Mas Andi. Bu Sarinem hadir ya, mau minta lagunya Suci Dalam Debu ya Mas Andi. Salamnya untuk yang bertugas ya Mas Andi, selalu sehat semangat. Matur nuwun sudah dibacakan. Matur nuwun kembali Bu Sarinem. Suci Dalam Debune mboten saged nggih teng Ragam Semarang, kok menawi mangkih di Prodangdut sonten mangkih jam 3 ngantos jam gangsal wektal Indonesia ireng kilen. Wingi pun wonten Bu Hasri. Selamat pagi Mas Andi, salam sehat selalu. Saya minta lagu Jaket Iki, salam untuk Pak Abdul Ghofur beserta Bu Lydia, Pak Sabto dan juga Bu Yanti dua-duanya, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Heri Wasito, Bu Kartika dan untuk semuanya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan Mas Andi. Terima kasih sudah dibacakan WA saya. Sama-sama. Bu Hasring ya yang sudah bergabung pagi hari ini, juga ada Bu Andi dari Tembalang minta lagunya Gil Gadung. Matur nuwun. Telepon WhatsApp sudah terhubung bersama dengan Pak Subagio Tinjo Moyo. Monggo wilujeng enjang.
1: Wilujeng enjang Mas Andi.
0: Jih.
1: Selamat pagi.
0: Selamat di acara pagi
1: Semarang. Mudah-mudahan pendengar Perempat sami monitor sedoyo.
0: Jih.
1: Jadi bisa merengaken program-program Perempat hari ini.
0: Jih.
1: Mungkin Anda butuhkan, saling membutuhkan.
0: Jawa mboten Tinjo Moyo dalu Pak Sebagio.
1: Tinjo Moyo dalu itu kepir langsung kabur
0: Pak. Wah, langsung wedi. Wedi diceklek kali Pak Sebagio Pak Menawi.
1: Enggak papitan blas ya
0: ta. Wah, padahal nek teko jan anyes nggih isuke nggih.
1: Nggih. Wis pokoke dinikmati, syukuri semua itu berkah dari Gusti.
0: Siap.
1: Jangan di APK dan jangan di unek-unek ke, kok udan kok panas. Nah, biasanya gitu. Udan terus.
0: Panas terus.
1: Panas terus. Nah, semua itu dinikmati, syukuri karena itu juga dibutuhkan untuk organ tubuh semua ya panas ya, adem ya, dingin ya, ngelih ya, waret itu. Waduh. Sudah namanya manusia.
0: Siap.
1: Menungso ke manus-manus ini dosa Mas. Kabeh sak bener, kabeh sak bener.
0: Ora ana sing bener nggih pokoke nggih.
1: Sing bener. Sing bener makarya ngene iki Mas.
0: Wah nggih. Wah jan semangat.
1: Lagune ki nek iso aku njaluk iki lho Mas, menawi bisa lho.
0: Niku.
1: Cintaku tak terbatas waktu iso ra ya.
0: Cintaku sedap buat cekuin. Kok kado sendang
1: tuh? Andaikan malam yang sepi dapat bicara.
0: Bun, buatan caket nih, mungkin sonten nih undang dutan.
1: Oke, cek lagu nih aku mati wis.
0: Siap.
1: Wis pokoknya paling enak makmum lanut.
0: Makmum ya, pas buatan resiko malahan.
1: Pokoknya lah. Tekan di, pokoknya monggo ngelajak mangan, sesak leren.
0: Nggih.
1: Matur nuwun Mas Andi.
0: Matur nuwun Pak Subagio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba saya angkat telepon kembali guys, sahabat budaya dari Genuk. Ini ada Pak Wahyu Sutarto. Monggo, selamat pagi.
1: Selamat pagi mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng mas.
0: Sugeng ijang. Wah ini nembe panggil ya kalian kulo nggih Pak Sutarto nggih.
1: Nggih, salam kenal nih saking Pak Wahyu Sutarto saking Genuk.
0: Nggih.
1: Lo biasanya sonten acara perundangdut itu mas.
0: Perundangdutan, deh.
1: Pas nyimak niki acara enjang menko.
0: Jih, matur nuwun. Genuk pun bentar, deh.
1: Jih, jadi nyuwun tembang niki mas.
0: Kersakin opo.
1: Niki walaupun enjang-enjang, tapi kalau jadi nyuwun tembang lingsir wengi mas.
0: Oh, lingsir wengi ini sekedap lo patos geng, jih. Lingsir kok dereng enten iki mengke jam sedoso teng sambal kemangi lingsir wengi pun.
1: Oh. Sampai gunung bisa sakit mas?
0: Nggih, sampai gunung wonten.
1: Oh, iki nang sampai gunung.
0: Sampai gunungnya wae sampun diputer ding, Pak.
1: Oh, sampun. Jadi kula ya puter. Nggih, ngeten mawon. Kula derek.
0: Nggih.
1: Derek rada-rada nang kemawon. Pokoke sing penting menjalani iki kula sakit. Lapan niku mengudara wonten.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nuwun salam kagem wau. Kadang kula Bapak Subagyo. Jeng-jeng Pak. Monggo sugeng jeglek-jeglek kale migangetaken acara RRI Semarang niku. Dimiki dibanding paring keberkahan.

Nggih, Pak Wahyu Tarto. Matur nuwun. Ora iso diukur kebanan. Jadi sahabat budaya Kang Mas Bayu, untuk lagu-lagu campur sari nanti bisa disambel kemang ya, pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lagu dangdut ini di Pro Dangdut nanti pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana ya, terus monitor di Pro 4 Semarang Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Sudah ada di Kempot Cidro ya, kagem panjenengan sedoyo.

0: Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur.
1: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

Saat ini mau disuan kalian Bu Andi di Tembalang yang mungkin nembe repot di pagi hari ini. Selamat beraktivitas Bu Andi, semoga diberikan kelancaran dalam aktivitas panjenengan di pagi hari ini. Informasi berikutnya dari Kota Semarang, sahabat budaya. Pemerintah Kota Semarang tengah menyelesaikan kurasi terhadap 1000 UMKM untuk diarahkan ke klaster usaha sesuai dengan karakteristik dan bidang usahanya. Dan langkah tersebut menjadi bagian dari program Waras Ekonomi untuk membuat pembinaan UMKM lebih terarah dan terintegrasi dengan program pemerintah pusat serta pemerintah Jawa Tengah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan kurasi diperlukan agar pelaku UMKM mendapat pembinaan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Hal ini disampaikan usai mengikuti Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah di Muladidom Semarang pada Rabu kemarin, 7 Oktober 2026. Nah, ini tentu satu hal yang positif guys, sahabat budaya, dengan dikelompokkan nantinya mungkin bisa membuat jejaring dalam usaha dan tentunya lebih mudah untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurut Agustina, pengelompokan UMKM ke dalam klaster ini akan memudahkan pemerintah dan pihak terkait menentukan untuk pendampingan langkah dan diharapkan membuat program pemberdayaan tidak dilakukan secara umum, tetapi disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masing-masing. Untuk dukungan terhadap pengembangan UMKM ini tidak hanya berasal dari pemerintah, perbankan, perguruan tinggi, kementerian, serta komunitas dan aktivis UMKM juga dibutuhkan untuk memperkuat pendampingan usaha agar masyarakat dapat berkembang dan juga naik kelas. Kita dukung dan kita doakan guys, sahabat budaya, karena memang sudah terbukti UMKM ini paling tangguh untuk menghadapi berbagai gejolak ekonomi. Dan diharapkan dengan kurasi 1000 UMKM yang dilakukan pemerintah Kota Semarang ini nanti akan semakin maju UMKM yang ada di Kota Semarang, tentunya untuk meningkatkan perekonomian di Kota Semarang.

bahan serbaguna yang berbahan dasar getah pinus. Banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang musik, bahan berstruktur lengket ini banyak digunakan pada busur biola maupun rebab Jawa karena menghasilkan gesekan yang lembut dan stabil. Pada dunia industri, gontorukem dimanfaatkan untuk perekat, cat, maupun kerajinan tradisional. Dengan pemanfaatan yang bijak, bahan ini bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat di sekitar hutan tanpa merusak ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik tak hanya memberikan manfaat finansial semata, namun juga mewariskan alam yang lestari untuk anak cucu kita nanti.

masalah kita bersama guys, sahabat budaya. Kemarin di TPA Jatibarang juga baru saja terjadi kebakaran, dan ini tentunya juga mengganggu aktivitas kita yang khususnya yang untuk berada di sekitar TPA Jatibarang. Terkait sampah, sahabat budaya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong perempuan mengambil peran aktif dalam pembangunan, termasuk penggerakan masyarakat mengelola sampah mulai dari rumah tangga. Dan menurutnya perempuan memiliki posisi setara dan dapat menjadi penggerak perubahan dari lingkungan terdekat. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota dalam talk show Perempuan Bicara Semarang Bergerak bertajuk Perempuan, Keluarga, dan Masa Depan Kota Semarang yang digelar di PC Fatayat NU Kota Semarang dan diikuti oleh ribuan kader. Agustina menekankan kepedulian terhadap sampah harus dibangun dari rumah tangga, terlebih di tengah penanganan kebakaran TPA Jatibarang. Perempuan juga diarahkan untuk mendukung penguatan UMKM atau IKM melalui program Waras Ekonomi, percepatan penanganan stunting, serta rencana pembentukan rumah inspirasi disabilitas di setiap kecamatan. Ia juga meminta gerakan perempuan ini tidak berhenti di organisasi, tetapi diteruskan ke lingkungan sekitar melalui kegiatan yang menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan menurutnya perempuan bisa menjadi penggerak perubahan sekaligus menyebarkan kepedulian terhadap persoalan di lingkungan. Dan memang seharusnya begitu guys, sahabat budaya. Penyetaraan ini sudah dilakukan, jadi semua haknya, tanggung jawabnya juga setara. Dan terkait sampah juga, sekali lagi, mari kita kelola bersama dan pilih sampah, dan kalau bisa minimalisir sampah yang kita buat.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.
2: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariyanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Satu tembang sahabat budaya dari Nela Karisma, Kidung Wahyu Kolosebo ya. Tembang ini diminta dari Mbah Rimba yang mengucapkan selamat pagi, sehat selalu, salam untuk rekan-rekan relawan Kota Semarang yang berjuang mengkondisikan TPA Jati Barang. Salam tangguh. Matur nuwun nggih Mbah Rimba sudah bergabung pagi hari ini. Semoga berkenan lagunya juga. Selamat bertugas untuk relawan Kota Semarang yang berjuang mengkondisikan TPA Jati Barang akibat kebakaran yang sudah berlangsung kurang lebih 6 hari. Juga untuk semua petugas baik dari Dinas Kebakaran, DLH dan semua pihak terkait, semoga diberikan kesehatan untuk panjenengan semuanya. Dan harapannya tentunya kebakaran yang terjadi di TPA Jati Barang ini segera teratasi dan tidak mengganggu aktivitas warga Kota Semarang. Sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, sahabat budaya, program Ragam Semarang harus segera kita akhiri. Matur nuwun untuk atensi dan kebersamaan panjenengan semuanya. Dan jangan kemana-mana, saya Adi Setiawan nanti masih akan menemani di Mangun Projo sesaat lagi.

Kemarau panjang membuat sejumlah desa di sekitar kawasan hutan wilayah kerja Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Telawa mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih. Perhutani menyalurkan 6 truk tangki air bersih ke 4 desa di Kabupaten Boyolali dan Gerobokan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga warga. Bantuan tersebut disalurkan Selasa 6 Oktober 2026 ke Desa Ngaren dan Desa Kalimati, Kecamatan Juwangi, serta Desa Bercak, Kecamatan Wonosamutro, Kabupaten Boyolali. Bantuan juga diberikan kepada warga Desa Ketro, Kecamatan Karangayun, Kabupaten Gerobokan.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Poprov Jateng 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo Rabu 7 Oktober 2026 malam. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda

Waturun, terima kasih sahabat budaya untuk panjenengan yang terus bersama kami di Pro 4 Semarang, saluran budaya Nusantara. Dari Jalan Menjadi 144-146 Kota Semarang, saya Aris Jawan masih menemani ya, aktivitas panjenengan semuanya di pagi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, juga selamat istirahat ya, untuk panjenengan mungkin yang sudah istirahat di waktu ini jam 9, karena memang waktunya ngopi untuk lebih semangat untuk mengerjakan tugas berikutnya. Saya sapa juga yang baru saja bergabung bersama kami, semoga panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, tembang-tembang pop keroncong kami hadirkan dengan diselingi informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah dalam Mangun Projo.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda merasakan udara yang begitu dingin saat dini hari di musim kemarau? Di Jawa, fenomena ini dikenal dengan sebutan bediding. Walaupun siang hari terasa panas, namun malam hingga pagi justru dinginnya terasa menusuk. Bediding terjadi karena langit yang cenderung cerah saat musim kemarau yang menjadikan panas dari permukaan bumi lebih cepat lepas ke atmosfer. Akibatnya, suhu udara pada malam hingga pagi hari menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, gunakan jaket atau selimut saat tidur, minum air putih yang cukup meski cuaca terasa dingin, dan tetap konsumsi makanan bergizi agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Nikmati sejuknya musim kemarau, namun tetap waspada dengan paparan udara dingin.
1: Pro 4 RRI Semarang, acarane WAP.

Samyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.

bulan Oktober ini sahabat budaya akan diadakan Grand Final Miss Batik Indonesia 2026. Dan dalam rangkaian kegiatan tersebut akan diselenggarakan pameran dan juga bazar UMKM serta performa seniman yang menghadirkan beragam produk unggulan UMKM dan karya seni budaya Indonesia. Dan kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan, mengapresiasi sekaligus mendukung keberagaman potensi batik, kriya, kuliner, produk kreatif lokal serta pertunjukan Nusantara. Nah, untuk waktunya sahabat budaya akan diadakan di Taman Budaya Jawa Tengah atau TBJT, Jalan Insinyur Sutami nomor 57 Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, tanggal 6 hingga 9 Oktober 2026. Nah, ini monggo nggih sahabat budaya yang tinggal di seputar Solo atau berencana jalan-jalan ke Solo mulai tanggal 6 hingga 9 Oktober bisa mampir ke Taman Budaya Jawa Tengah atau TBJT di Jalan Insinyur Sutami nomor 57 Jebres, Surakarta, Jawa Tengah untuk mengikuti atau melihat pameran juga bazar UMKM serta performa seniman yang menghadirkan beragam produk unggulan UMKM serta karya seni budaya Indonesia. Nah, apa saja kegiatan yang bisa dinikmati? Antara lain ini adalah produk batik dan juga fashion, yang kedua kriya dan kerajinan tangan, yang ketiga kuliner Nusantara. Ada juga produk kreatif nasional serta performa seniman dan juga pertunjukan seni dan budaya. Monggo dihadiri dan mari kita rayakan kekayaan budaya Indonesia melalui karya, kreativitas, dan kolaborasi.

0: pinggang saya sering nyeri ya. Naik tangga saja rasanya rapuh.
1: Bisa jadi itu tanda osteoporosis, Pak. Penyakit itu membuat tulang makin keropos dan mudah patah, terutama ketika usia di atas 50 tahun.
0: Waduh, saya harus bagaimana ya, Dok? Apa bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.
2: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kulaturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

Pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara, Inacraft Oktober 2026, resmi dibuka di Jakarta International Convention Center atau JICC di Jakarta Rabu 7 Oktober 2026. Mengusung tema Technocraft, gelaran edisi kelima ini menegaskan komitmen Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia atau ASEPHI dalam mendorong regenerasi perajin muda melalui perpaduan kearifan lokal, teknologi, dan inovasi pasar. Pembukaan ditandai dengan peletakan plakat peresmian oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan hadir dalam acara tersebut sejumlah wakil menteri dan juga Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Pusat Selfie Gibran Rakabumin, dan jajaran seruni Kabinet Merah Putih, perwakilan Duta Besar Negara Sahabat, tamu internasional, serta pengurus BPP, BPD, dan BPC, ASEPHI, dan dari berbagai daerah. Untuk tema Technocraft ini dirancang sebagai jembatan antara kekayaan kriya tradisional Indonesia dan kebutuhan industri modern. Teknologi ditempatkan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing, presisi, dan nilai tambah produk tanpa menghilangkan identitas budaya serta keterampilan tangan dari para pengrajin. Nah, terkait event ini, sahabat budaya, Jawa Tengah juga tidak ketinggalan ya. Dikutip dari Instagram @disbudparekraftjateng, Jateng sudah siap unjuk karya di Inacraft 2026. 5 UKM terbaik Jawa Tengah ini bakal membawa karya kreatifnya ke Inacraft 2026, ajang kerajinan dan ekonomi kreatif berskala internasional. Ada Hanania Craft dari Purbalingga, Eli Kartika handmade dari Pekalongan, Shanum Ecoprint dan Craft dari Tegal, Kusya Baishi Biru dari Temanggung, dan Batik Kurkur dari Surakarta. Nah, ini 5 perwakilan ini tidak sembarangan gih sahabat budaya, karena memang sudah melewati proses kurasi dan pengecekan kesiapan produk. Dan semoga di pameran ini nanti karya-karya Jawa Tengah bisa bertemu dengan pasar baru, dan tentu harapannya bisa melangkah lebih jauh.

0: Lihat deh, sepatu limited edition brand luar ini udah masuk Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya gak masuk akal. Coba yuk, lihat ke rak sebelah.
0: Yang itu, ah itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya gak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.
2: Pro 4 RRI Semarang, acarane wape.

pembelajaran ini tidak selalu terbatas di dalam ruang kelas, ya. Berbagai inovasi ini dilakukan untuk mendapatkan pembelajaran bernilai yang bisa didapatkan melalui berbagai pengalaman. Salah satunya yang dilakukan siswa-siswi Daniel Creative School Semarang yang baru saja mengikuti inovasi paket EduTrip Amazing Race di Desa Wisata Bugisan. Dan lebih dari sekedar kunjungan wisata, program ini hadir sebagai laboratorium hidup yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui praktek dan juga pengalaman nyata. Nah, ini tentunya satu paket yang menarik, guys, sahabat budaya. Siswa-siswi bisa merasakan langsung apa yang dilaksanakan atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang lainnya, khususnya yang ada di Desa Wisata Bugisan. Nah, nilai edukasi paket Amazing Race Desa Wisata Bugisan ini juga bervariasi, ya. Yang pertama adalah pengembangan karakter dan juga soft skill. Ini melatih kekompakan, ketepatan, ketelitian, serta kemampuan mengatasi masalah antar tim melalui dinamika dan kompetisi. Berikutnya ada kearifan lokal dan juga pelatihan fokus. Kegiatannya adalah memahami nilai sejarah Candi Plaosan, keharmonisan tradisi Gejok Lesung, hingga seni memanah tradisional Jembaringan melalui kolaborasi bersama dengan Panahan Prambanan. Berikutnya ada kreativitas dan keberlanjutan lingkungan. Ini mendorong siswa, mendorong jiwa kewirausahaan melalui pembuatan lilin aromaterapi, olah seni ekoprint, serta pengelolaan sampah menjadi kompos. Juga ada pemberdayaan masyarakat. Ini warga lokal berperan aktif sebagai pendamping yang membagikan ilmu praktis serta kearifan moral sehari-hari. Dan program ini merupakan wujud adaptif Desa Wisata Bugisan terhadap perkembangan tren edukasi masa kini tanpa harus meninggalkan identitas budaya dan juga kearifan lokal. Nah, ini tentunya kegiatannya satu dayung dua pulau terlampaui, guys. Istilahnya siswa bisa belajar mengenal berbagai kegiatan, berbagai potensi masyarakat, budaya, dan juga bisa sekalian berwisata bersama teman-teman tercinta.

0: Kamu kilo Pak Nih, pancen apik tenan.
1: Weh, lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak Nih. Ning aja lali. Jam ya mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh, lah iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Nih.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Di pengunjung kebersamaan kita di Mangun Projo edisi hari ini, saya juga mohon bersabar gih untuk pendengar yang sudah tidak sabar ingin ke program selanjutnya, yaitu di Sambel Kemangi. Ini sudah ada beberapa pendengar yang bergabung dan request lagu campur Sarinan. Jadi mohon bersabar sekali lagi, saat lagi kami hadirkan Sambel Kemangi. Matur untuk kebersamaan pendengar di Mangun Projo edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bang, sahabat budak Kang Mas, Mbak Yu, tembang ngimping nggih sampun kula aturaken nika disuwun kalian Bu Arti di Genuk Semarang. Selamat siang sambal kemangi perempat pancen sedep tenan. Minta tembang ngimpi, selamat bertugas, selalu sehat, semangat rezekinya berlimpah seperti air mengalir. Salamnya untuk semuanya saja, selamat beraktivitas. Matur nuwun Bu Arti di Genuk Semarang. Sanesipun monggo 0243166661 ugi wonten 0811277791 ugi wonten kolom live chat aplikasi RRI Digital. Kang siang menika badhe request tembang campur saringan monggo nggih kula teka wonten ing acara sambel kemangi. Ya langsung mawar luantar telepon WhatsApp sampun wonten Pak Misrun saking Samangan. Monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi nyamblang tenang wilujeng siang Mas Andi.
0: Wilujeng siang Pak Misrun. Monggo.
1: Iki nomor setunggal nyuwun hadiah
0: lho. Waduh, hadiah nopo? Payung nggih enten.
1: Wah, langit.
0: Botol nggih enten.
1: Panas lagi nek Jawa dereng.
0: Lah, sampun Jawa ho dalu teng Simpang 5.
1: Dalu nggih omah yang terus ning.
0: Samangan nggih, komanan ho dalu.
1: Nggih. Alhamdulillah.
0: Walah nggih.
1: Komana niki?
0: Enjing-enjing anyes seger dagasipun.
1: Nggih. Tapi kalau nggih tetep ki pasan nggih Mas.
0: Waduh. Nggih lambing ini kok bener nggih sanget kok. Monggo kersakan apa?
1: Saking sunyah nih mangan nggih.
0: Engga kenapa?
1: Ayun-ayun gobyok.
0: Ayun-ayun
1: gobyok.
0: Ayun-ayune kok dereng enten nggih. Nggih coba tak kulaan
1: dulu. Ketah pula nambutan sunyah ni minul kali last mining ya bukan apa apa.
0: Ayun ayun.
1: Paton ni gopiok
0: pun gopiok.
1: Gih.
0: Siap salam pun.
1: Salam katur Pak Abdul Gopur, Pak Sastro Cenggirat, Dianti kali pun Pak Bu Eni Bujo, Tante En katur saya tanggung gih.
0: Kuang gih tanggung sangat. Biasanya produk tu tak Tante En ni kok.
1: Lah gih. Cuman kak campur hari gih soal anu muncul kadang-kadang.
0: Oh, gih. Nggih mbok menawi nembe masak.
1: Nggih, Pak Warno, Pak Supri lan katur sedaya kemawon pamidhanget Prompat RRI Semarang.
0: Nggih.
1: Katur Mas Andi wilujeng gati ngantos purnaing mangke. Matur nuwun kula tunggu sekaripun.
0: Matur nuwun Pak Misrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun Pak Misrun, monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi enak tenan Mas Andi.
0: Bu Eni, monggo.
2: Yes, nyuwun lagune pepeling Mas Andi.
0: Oh nggih, salamipun.
2: Salamipun ke Pak Misrun, Mbak Nun, Pak Sastro Sihira, Pak Sastro Sisapa, Bu Arti Geno, Mbak Dewi, PC, Mas Toyo yang pangapunten, Pak Sekok Tese, Pak Abdul Gopur Bapak Ibu Kutitin Bu Yanti kekalipun Eyang Dirwasi. Saya kemauan Mas Andi.
0: Matur Nun.
2: Matur Mbah Nun yang pangapun dan Mas Andi sehat selalu.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Bu Eni wonten bojo niki nggih sami-sami saking bojo niki langsung nyundul Mas Bowo niki. Monggo sambel kemangi.
3: Sambel kemangi pancen swedep Mas.
0: Nggih. Lah niki menapa apa janjian kalih Bu Eni kok sareng-sareng.
3: Lah nggih Bu Eni nyuwun pangapunten niku namung guyonan kok Bu. Kula nggih seneng kalau wingi menika Bu.
0: Guyonan apa niki kok kula mboten ngertos iki.
3: Ya maksudnya kalau ini kok mboten ini kok gajing loncat.
0: Oke, oke. Kula barep.
3: Soale teng mriki niku ngene kula kali ngene jenengan benten ngene kula teng alas dadi biasa sok loncat-loncat.
0: Oh, nggih, nggih.
3: Kali kerah.
0: Monggo Mas Bowo siang menika ngersakaken apa?
3: Wah, niki imbangane katresnanku.
0: Wah, nggih kok urung imbang-imbang wis suwe
3: tresno. Sesep, sesep. Nopo separuh-separuh kok Pak. Sake Mas.
0: Jan.
3: Rewangi wiridian iki.
0: Lah nggih, rewangi Banyuwangi Pacitan wis entosi.
3: Kok mung dikek spaleh.
0: Rung imbang-imbang. Nggih, salamipun.
3: Salamipun ngene kok wau Mas, nderek Pak Misrun kalih niki mawon. Pun lengkap niki kok.
0: Nggih.
3: Kagem panjenengan, niku selalu sehat, selalu banyak rezeki. Makaten. Matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun Mas Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau angkat setengah telepon malih guys, sahabat budaya saking ringin telu Semarang wonten Pak Suwarno, monggo sambel kemangi.
4: Ini deket teman. Anu salam pun dari Pak Misrun guys, sama teman terus disalami kali Pak Bowo. Kalau Pak Abdul Gapur ini kok komplit nih. Jadi nunut kawan kersane cepet.
0: Yeah, ngerasake sekarang apa siang menikah?
4: Kagem jenengan mugi paring kesehatan Mas Dik, paring keselamatan, paring rezekine Mbak Nyumili Mas Dik.
0: Amin, matur nuwun.
4: Lagune nyuwun Melati Rinonce.
0: Onje, siap. Wis ditenggo nggih.
4: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa niki radi sacet nggih sahabat budaya niki ajarane Mas Bowo pokoke nek salam nitip mawon. Dadi do melu kabeh iki nitip kabeh nggih putra-putra apa? Sing penting sedaya sehat, sedaya bahagia, rezekipun rezekinipun banyu milih nggih. Pangih kula bikak malih telepon kalian WhatsApp Pak Subagio sabar rumiyin nggih. Sampun wonten pepeling niki disuwun kalian Bu Eni kang narak wonten bojo nemengipun kagem sedaya pamidangan sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang jan nyampleng tenan sumangga.

0: Jadi kota bang sampun kulo aturaken guys, sahabat budaya sak derenge kulo angkat telepon malih kulo ten pesan WhatsApp rumiyen wonten Pak Untung Mulyono Krajan Kulon Kandangan wonten Bang Roro Jonggrang. Salam untuk semua pamindanget sambel kemangi anywhere, insyaallah akan kami keep staying on air. Pipun wonten wonten sinten nggih, Bu Sarinem Kampung Pelangi, selamat siang Mas Andi, hadir lagi mau minta lagunya Kusuma Maning Ati. Salam untuk Bu Anggun, Bu Eni Boja, Bu Toro, Bu Asri, untuk semuanya. Matur nuwun sudah dibacakan. Bu Toro Gayap Sari Sendang Guwo minta lagu Caping Gunung. Salam untuk Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Pak Sabto, Pak Sabto dan semuanya. Terima kasih sudah dibacakan. Nggih, mangke kula cek rumin nggih tembangipun. Lumantar telepon WhatsApp sampun wonten Pak Subagyo Tijomoyo. Monggo sambel kemangi.
1: Makin awan, makin asik, nyeglek, makin semangat.
0: Nggih, monggo.
1: Kita dikonconi perempat RRI dengan acara sambil kemangi. Salamnya aku Siti Iwe aja kayak oke, soalnya waktunya ya wis jam setengah 11 penjul 30 pira menit kuwi. Kanggo Pak Wahyu Sutarto, semangat juga Pak Wahyu. Ayo juga kayak dengan acara perempat sambil kemangi.
0: Nggih.
1: Mbak Timan yang RT papan itu. Terus Pak Wagimin saya lagi ngopen. Aja keceh lho Pak Min. Aku lagune jaluke ngono Mas aku.
0: Edanan wae. Wah, ya malah edan ya ini.
1: Heeh, edanan karo perempat.
0: Wah, lah niku. Sopo
1: meneh. Pokoke panteng terus perempat ae Semarang.
0: Matur nuwun.
1: Bikin bahagia, bikin semangat. Banyak temen, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mas Andi, matur nuwun. Assalamualaikum, sugeng makaryo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Batang wonten Bu Turiah, duh campur sari maknya setelan lagu nih gawe moto ngantuk merem. Ngantuk merem deh cuaca neng Banyu Putih Batang kaya mendung kaya setengah hangat. Wah niku nggih berawan berarti nggih Bu Turiah, matur nuwun. Turiah Banyu Putih Batang sakulen Gringsing alas roban nyimak selalu Pro 4 RRI Semarang. Matur nuwun wingi pun Pak Pardiono Borobudur Semarang request lagu Sarung Jagung. Salam untuk Mbak Dewi, Tante En, Bu Karyati dan semuanya. Untuk Mas Andi selamat bertugas sampai paripurna. Mi Jawa Pak To, assalamualaikum Mbak Siwi. Wah salah nih, kalian Mas Andi siang meniko badhe nyuwun sekar langgam resepsi. Salamipun kagem sedaya pandemen perompat RRI Semarang sugeng markaryo sinambi midhangetaken sambil kemangi. Mantep tenan. Matur nuwun Mas To saking Tulungagung. Mas Pur Perdana hadir nyuwun tembang Perahu Layar. Salam untuk Pak Abdul Gofur, Mas Abimanyu, Bu Yanti dan sedaya nipun sugeng siang Mas Andi. Matur nuwun. Bu Mia di Semarang karena lagi kangen sama alur bapak nyuwun tembang Bapak dari Didi Kempot. Salam untuk semuanya, semoga hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, matur nuwun Bu Mbak Bu Mia nggih di Semarang. Didi Kempote dereng saged, oh sampun kula aturaken wonten ing Ragam Semarang. Nggih, matur nuwun. Sampun wonten Melatih Rinoncing ya di suwon kalian Pak Suwarno ringin telu Semarang. Mangke kalian kulo totorian tembangipun ingkang sampun di request yang menika. Sumangga sugeng midhangetaken.

Di sahabat berdek yang Mas Bayu awet kronong winata seng wakdal ketah kulauan panjenengan pukasi siaran sambel kemangi siang menikoh matur nuwun nggih awit kawi gatosanipun kula ugi nyuwun ngapunten mbok menawi dereng saged kula aturaken tembangipun sekaripun siang menikoh ngenjang sambal kemangi wonten malih jam 12 ngantos jam 11 wekdal Indonesia ireng kilen. Salajengipun sampun wonten misel sabda ingkang siap nglajengaken siaran siang menikoh. Kulo Andi Setiawan pamit undur diri wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekar Macapat gaya Semarangan gadah cengkok ingkang unik dalaran gabungaken nada pentatonis lan diatonis. Kejawi menika ugi saged kangge nggambaraken nilai-nilai nasionalisme ajiwa bela nusa bangsa kados ingkang ginambar ing Sekar Dandang Kula Semarangan menika.

0: 下。
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, program makan bergizi gratis atau MBG dengan konsep prasmanan diuji coba di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Ujung Negoro di SMP Negeri 2 Kandeman Kabupaten Batang pada Rabu 7 Oktober 2026. Konsep tersebut mendapat sambutan positif karena makanan disajikan hangat sehingga siswa dapat memilih porsi dan berkesempatan menambah lauk. Adapun uji coba tersebut telah berlangsung sejak 5 Oktober lalu kepada 60 siswa dari 9A dan 9B dan akan berlanjut selama 2 pekan untuk mengetahui respons dari penerima. PLT Kepala SMP Negeri 2 Kandeman, Adam Malik, menilai prasmanan lebih efektif karena mengurangi makanan terbuang, tetapi membutuhkan infrastruktur memadai dan keberlanjutan program ini diharapkan dapat semakin meningkatkan manfaat gizi bagi para penerimanya. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Banyumas melalui Dinas Pendidikan memperkuat pelaksanaan wajib belajar 13 tahun dengan mendorong anak usia 5 hingga 6 tahun untuk mengikuti pendidikan prasekolah sebelum memasuki bangku sekolah dasar. Kebijakan ini merupakan bagian dari program Pasti Sekolah serta prioritas pembangunan daerah 2025 hingga 2029 yang disampaikan oleh Bupati Banyumas Sadewa Trilastiono ketika menghadiri acara sosialisasi yang terselenggara di Pendopo Sipanji Purwakarta pada Rabu 7 Oktober 2026. Adapun program tersebut juga mencakup 1 tahun prasekolah, 9 tahun pendidikan dasar, serta 3 tahun pendidikan menengah yang diharapkan dapat menstimulasi masa emas anak melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan antara pemerintah desa, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Demikian Sami Soal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Halo, halo, halo, selamat siang Kang Mas Bayu, sahabat budaya. Selamat bertemu bersama Perempat Tarer Semarang, Radio Plus Tadi Budaya Penjaga Tradisi, yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Hari ini saya, Misal Sabda, kembali mengudara untuk panjenengan dalam beberapa waktu ke depan di hari Kamis 8 Oktober 2026. Dan semoga panjenengan selalu dalam keadaan sehat ya, baik, dan terus bersama Perempat Tarer Semarang. Dan hari ini juga spesial Jaksa Menyapa hadir untuk panjenengan semuanya di pukul 11 sampai nanti menjelang pukul 12 ya. Kita akan bahas belajar bersama-sama ya. Terlebihnya kita akan mengenal AI dari AI atau AI ya, dari perspektif hukum, manfaat, risiko, dan perlindungan hukum ya. Ini kita akan belajar bersama-sama dengan Kasih Intelijen Kejari Jepara, ada Bapak Junior Diwidyaswara SHMH ini ya, sudah langsung hadir ke studio di siang hari ini. Halo, selamat siang Pak Junior Di.
1: Siang Mbak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik Mbak.
0: Baik-baik ya, walaupun Semarang panas ya Pak ya, tetap ya, baik-baik.
1: Panas. Tadi, tapi kemarin katanya dengar-dengar hujan.
0: Semalam adem. Hujan guys, lumayan adem ya.
1: Lumayan.
0: Baik, dan kita akan membahas secara lebih lanjut mengenal AI dari perspektif hukum, manfaat, risiko, dan perlindungan hukum ini ya. Dan monggo untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya, nanti mau tanya-tanya bisa langsung ke WhatsApp 0811-27-77-914 atau ke telepon 0248-316-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Pak Juniardi, mengawali atau juga mengenalkan ini ya Bapak, monggo, mengingat juga artificial intelligence atau AI ini ya, semakin lama kok semakin cepat ya Pak perkembangannya, dan ini sudah masuk juga ke berbagai kehidupan kita. Ini kita juga sudah nggak bisa lepas sama AI. Nah, ini dari Kejaksaan Negeri Jepara ini juga seperti apakah pandangannya, kenapa AI ini perlu kita kenal ini Bapak, seperti apa
1: ya? Kami tujuan untuk apa membahas atau mengambil topik AI terkait dengan, dikaitkan dengan perspektif hukum, dan tentunya kami juga sebagai salah satu APH, makanya kami juga sangat-sangat apa ya, hal yang tertarik dalam AI kan semacam terobosan ya kan, yang tidak biasa jadi biasa, yang tidak cepat jadi cepat ya kan, informasi, inovasi itu kan demi tahun kan memang berkembangnya pesat. Kayak kemarin apa namanya online ya kan. Dulu memang kalau zaman saya lahir mungkin kuliah atau sekolah kan belum ada online itu kan. Mm-mm. Sekarang sudah beberapa belanja atau kemana pakainya online ya kan. Sama seperti AI ini Mbak. Nah, AI ini kan ya mungkin pengembangan yang kemarin mungkin online, istilahnya sekarang AI, kita mau bikin apa ya, akan menjadi apa ya, tertarikan ketergantungan tentunya ya. Kami melihat sebagai APH kan sebagai peluang adanya ilmu baru, sebagai peluang adanya nantinya muncul pastinya ada peraturan baru juga. Nah, makanya itu kami melihat dinamika seperti ini kan cukup bagus. Kami berharap juga AI ini akan dibatasi tentunya, dan adanya lebih ketat dalam perlindungan manusianya juga, terus adanya payung hukum supaya ke depan AI ini memang masih apa ya, tetap masuk atau dalam track hukumnya, jadi tidak keluar dari peraturan atau tidak tersinggungan dengan peraturan yang lain gitu Mbak.
0: Baik, tapi yeah, berarti kita harus paham ya AI itu seperti apakah. Nah, tapi dari perspektif Pak Juniardi sendiri yang berkecimpung juga dengan kejaksaan gitu ya Pak ya. Nah, ini seperti apakah kita harus pahamnya tuh sejauh apa gitu ya tentang AI ini?
1: Iya, yeah, tentunya kami sebagai APH juga memberikan edukasi hukum Mbak. Ya kan, memberikan apa batasan-batasan yang mungkin kita jangan, memang tetap kita boleh, kita ini kan sebagai alat juga sebenarnya, AI kan alat, kita harus memperdomani, memberikan solo sosialisasi, memberikan informasi kepada masyarakat, kita harus perdomani selalu, harus berpegang bahwasanya AI itu adalah alat, dan kita juga jangan mudah hanya untuk bergantung saja. Nah, solusinya gitu, kita juga kita ciptaan Tuhan itu jangan kalah dengan ciptaan manusia. AI itu kan juga ciptaan manusia. Nah, makanya dalam perspektif kami sebagai APH tidak segan-segan terus mengingatkan pada masyarakat, AI hanya alat untuk membantu mempermudah kehidupan masyarakat, kehidupan manusia sehari-hari. Yang dulu mungkin hanya dibutuhkan 10 menit, ya mungkin sekarang bisa 5 detik pun bisa muncul atau bisa kita dipermudah. Nah, makanya kami tidak segan-segan dalam konteks RRI ini sebagai media yang bagus untuk menginformasikan, kami sangat terbantu. Ya, terus memberikan atau menjaga bahwasanya manusia juga perlu untuk berwas-was. Jangan seenaknya, jangan memudahkan untuk kita nantinya diperalat sama AI. Ya kan, kita cuma manusia, ya nggak mau harus kita yang lebih pintar daripada AI. Gitu aja, Mbak.
0: Baik, dan tadi sudah sedikit Pak Juniar disinggung kalau AI itu adalah alat ya Pak ya. Yeah, nah alat. Ini alat seperti apakah, mungkin dari segi definisi atau pengertian AI sendiri dari pandangan Pak Juniar dan kejaksaan itu seperti apa yang mungkin bisa dimanfaatkan? Yeah, gitu.
1: Kalau untuk segala administrasi atau mungkin untuk kehidupan atau pekerjaan penunjang kami sebagai aparat penegak hukum, jaksa, ataupun segi administratornya, ya mungkin ini solusi yang bagus, ya kan, untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari kami, ya termasuk dalam hal pelayanan, kreativitas, analisa, dan komunikasi. Itu penting, Mbak. Kami kan juga berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat kan juga pengennya cepat, tepat. Nah, ini AI ya alat, ya kami harus mengkondisikan bahwasanya pekerjaan kami ya harus beriringan dengan AI. Apa yang kami minta, AI bisa menjadi solusi, bisa mempermudah pekerjaan kami ya yang terkait tata usaha, terkait administrasi. Ya tentunya kan saling berkesinambungan, apalagi kami sebagai aparat penegak hukum juga pastinya banyak pekerjaan juga. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya AI ini sedikit bisa membantu pekerjaan kami.
0: Baik, itu kalau dari pekerjaan sebagai jaksa ya Pak ya Juniati ya. Jadi membantu juga terlebihnya untuk urusan administrasi, tata usaha dan lain sebagainya, juga mempermudah ya Pak ya sebenarnya. Yeah, AI itu. Tapi di masyarakat kita itu kadang masih ada yang susah atau kurang mengenal AI. Nah, ini kalau bisa dikasih contoh nih Pak Juniati, AI itu yang mana, yang seperti apa gitu, yang mungkin pakai AI itu yang gimana? Nah, seperti apakah contohnya Pak Juniati?
1: Ya, kayak ya mungkin kalau kita kuliah mungkin ya, atau mungkin masih bikin apa bantuan kita presentasi gitu kan Mbak. Ya kita kan kamu dulu mungkin kita kenal dengan PowerPoint ya kan. Kita cukup pegang HP, apa yang kita minta diomongkan, ya sudah nanti kita muncul, ya kan. Jadi ya kayaknya ini seperti chatbook ya kan, penerjemah otomatis atau pengenalan wajah, asisten digital atau juga AI generatif. Jadi alat-alat ini atau modul-modul ini ya pastinya saya yakin masyarakat juga butuh, ya kan, semua elemen juga butuh. Tapi jauh harus diingat, jangan sampai ya tadi kita harus memposisikan diri bahwasanya AI itu alat dan kita harus mampu untuk melihat, harus di apa diniatkan, harus dilakukan dengan hal yang positif juga. Takutnya Mbak, seperti kejadian online kan bagus, mempermudah juga. Ternyata itu menjadi celah dugaan tindak pidana, ya kan, seperti judol kan juga sama. Nah, nantinya akan kami sebagai APH juga pastinya ini kan ada plus dan minus. Itu kan pasti apa sebab akibat itu pasti, apalagi AI ini kan juga rawan. Nah, selalu kami hadir APH untuk mengingatkan teman-teman atau masyarakat, gunakan AI dengan bijak. Supaya apa? Ya kita harus konsisten bahwa AI adalah cuman alat saja. Jangan sampai AI itu menggiring ke hal-hal yang negatif.
0: Baik, terlebihnya kalau lagi-lagi melihat kondisi zaman sekarang, sehari-hari juga masyarakat tuh udah susah kalau nggak pakai AI gitu ya Pak?
1: Sangat ya, tergantung. Artinya ketergantungan itu kan definisinya kadang-kadang ya kita melihat misalkan edik sudah edik, sudah taraf edik. Kalau sudah taraf edik kita tidak bisa mengkondisikan atau tidak bisa mengerem, takutnya ya akan menjerumus ke hal-hal yang negatif. Kalau kita tidak mampu untuk mengontrol diri, ya kan, tetap kita akan kembali ke masyarakat, kembali ke manusianya. Ya kan, kita harus punya kontrol yang kuat, kita punya iman yang kuat, ya, supaya ya tadi menekankan bahwasanya AI ini sebagai alat bantu saja, tidak untuk hal-hal yang negatif. Ya saya berharap nantinya akan diperkuat dengan undang-undang yang bisa melindungi manusianya, masyarakatnya. AI juga sudah punya kuat untuk payung hukumnya, supaya nanti kita juga harus bisa melihat atau melakukan mana hitam mana putihnya, seperti itu Mbak.
0: Baik, dan yang pasti dibalik manfaatnya juga ya, AI ini resikonya besar juga ya Pak.
1: Pasti
0: ya?
1: Saya yakin sangat itu besar. Hal yang kalau kita tetap sadar bahasanya, memang ya pasti ada orang kan, pasti kan ada membuat negatifnya itu pasti ada celahnya Mbak. Nah ini yang kita boleh, kita harus waspada terus, kita harus amati. Pasti saya mapping kejadian-kejadian yang dulu, mungkin ini kan AI ini kan pasti ya juga ya selain mempermudah juga nanti mempermudah juga hal-hal yang jahat juga. Takutnya kan seperti itu Mbak.
0: Baik, jadi resikonya semakin besar resikonya, juga di masa-masa sekarang ini juga. Kalau bisa ada beberapa kasus gitu ya, kadang suara pun bisa dipalsukan gitu.
1: Itulah,
0: ya, menggunakan
1: itu,
0: AI ataupun foto juga foto, sudah pernah diupload. Nah habis itu berimbas ke kasus-kasus yang lain
1: pastinya,
0: gitu ya. Nah tapi kalau dari hukum di Indonesia nih Pak, sebagaimanakah ini menilai perbuatan-perbuatan jahat ini yang memanfaatkan teknologi AI ini Pak, seperti apakah?
1: Ya pastinya saya yakin Mbak, jadi setiap masa ya kan, tergantung masanya kan, setiap masa setelah dia semakin teknologinya semakin tinggi, jadi ya tingkat kejahatan atau tidak pidana juga semakin berkembang dan bervariatif bermacam-macam. Karena kejahatan itu adalah kesempatan. Semakin kejahatannya itu tinggi levelnya, ya kan, kesempatan orang untuk berbuat jahat atau tindak pidana juga semakin tinggi juga. Apalagi kan sekarang ya kan AI itu kan tadi sempat Mbak bilang menyerupai orang, itu nantinya akan menjadi fitnah juga. Padahal saya nggak melakukan, ya kan, seperti itu kan hal-hal yang kecil. Belum akan, pastinya akan berkembang terkait dengan juga kehidupan masyarakat, ya kan, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, semua elemen.
0: Semua ya.
1: Merasakan, ya kan, mudahnya. Dan saya yakin di dalam kemudahan itu ya pasti ada sesuatu yang mungkin orang akan memanfaatkan untuk celah tindak pidana atau kejahatan.
0: Baik, terapinya jadi makin banyak hoax ya Pak ya.
1: Pasti, saya yakin
0: penipuan-penipuan juga semakin banyak.
1: Ya, nah, orang-orang kan akan punya ide ya kan, wah ini untuk diapakan, untuk cari uang kan, itu aja intinya. Uang lebih sekarang kan kita tahu ya kan, hal-hal yang mungkin cari uang juga susah ya kan. Makanya juga dengan AI ini siapa tahu bisa memunculkan ide bagaimana kita mendapatkan uang cepat gitu kan.
0: Ya,
1: itu pasti kan ya
0: salah satu ya, resikonya. Salah satu resikonya. Tapi juga terkait perlindungan data pribadi nih Pak ya. Banyak juga masyarakat itu enggak sadar ternyata memasukkan informasi-informasi atau rahasia-rahasia gitu ya yang cukup sensitif juga ke dalam layanan AI, kayak misalnya foto selfie. Nah, ini kan nanti kalau bisa di generate atau mungkin dianalisis, dibikin-bikin sama AI. Nah, ini seperti apakah risiko hukum dari keteledoran ini ya, dan gimana tanggung jawab pengguna maupun penyelenggara sistem ini diatur berdasarkan hukum di Indonesia, Pak Juniardi?
1: Ya, tentunya itu kan pasti terkait juga izin, hak cipta merek atau menggunakan atau menyebarluaskan materi ya kan, terus konten, publikasi, komersial, ya tentunya pastinya itu kita lebih susah untuk menjerat, karena kita kan ternyata itu hoax juga, ternyata itu kan bantuan. Jadi kita lebih, saya yakin kita lebih susah menjerat manusia dalam hal AI, karena kan sedikit-sedikit wah itu yang bikin AI bukan saya kan. Sekarang memang mengelak pun mungkin ya kita juga banyak ya hal-hal yang orang yang mengelak, mudah mengelak karena kita menjurus menyalahkan AI, ternyata yang dibikin AI semua ya kan. Ya makanya itu saya yakin tingkat apa ya nantinya tingkat perkembangan kejahatan di AI itu juga semakin kompleks. Jadi kita harus berharap pemerintah maupun DPR RI membuat suatu undang-undang atau peraturan yang mungkin memang harus seperti data pribadi ya kan, tadi yang dibahas oleh Mbak. Jadi ya kita harus menata bahwasanya perlu adanya perlindungan data pribadi yang tidak bisa dimasukin oleh AI. Karena AI itu kan sifatnya bebas. Mau kita ngomong, mau kita perintah, apapun sejak apa sedetik atau dua detik muncul yang apa kita minta.
0: Langsung
1: nah, takutnya itu iya langsung jadi. Dan satu hal lagi mungkin yang kemarin juga membaca berita ini. Jadi dengan AI itu kan butuh resources ya kan, butuh sumber daya ternyata. Jadi semacam alat itu harus dimasukkan ke butuh air yang banyak, butuh sumber daya apa air ya. Jadinya kan kita harus benar-benar ternyata juga apa yang kita perbuat dengan AI, yang kita bikin AI ternyata harus butuhkan sumber daya air. Jadi kita juga mengerti bahwasanya kita harus memanfaatkan betul supaya sumber daya air ini juga takutnya terkuras juga hanya untuk AI aja. Nah, untuk kehidupan yang lain gimana? Yang pasti kan takutnya muncul keterbatasan air bersih, keterbatasan semua untuk kebutuhan mandi apapun rumah tangga ya. Makanya masalah AI ini sangat-sangat riskan. Memang mempermudah tapi juga riskan juga. Makanya kita harus pintar-pintar ya kan. Pintar-pintar dalam arti kita harus tetap berinovasi, mempunyai ilmu yang kuat ya kan, dan kita harus berpengalaman bagaimana mencegah supaya apa khususnya APH ini ya kan, hal-hal yang menjadi tidak pidana di masyarakat jangan hanya untuk AI saja, tapi kejahatan lain juga bisa. Itu Mbak.
0: Baik, jadi AI itu manfaatnya banyak, risikonya juga semakin banyak.
1: Saya yakin begitu, karena
0: nggak
1: ya
0: nggak cuma data pribadi ataupun dari orangnya saja, tetapi alam juga ikut,
1: alam ikut juga
0: ikut kena dampaknya,
1: kena
0: ya
1: dampaknya.
0: Pak ya. Terlebihnya tadi sudah Bapak Juniati sampaikan, ternyata AI itu ada pengaruhnya juga ke air ya, karena menggunakan air, dan mungkin untuk bikin satu foto selfie mungkin jadi lebih bagus pakai AI. Nah ternyata menggunakan air
1: ternyata
0: banyak juga.
1: Ya, menyerap gitu Pak. Wah,
0: menyerap
1: makanya
0: air banyak
1: ini
0: sekali.
1: Dahsyat ini. Kalau kita nggak pintar-pintar memanfaatkan AI dengan betul, ya pasti akan menjadi apa bumerang juga buat manusianya itu Mbak.
0: Baik, berpengaruh jelek juga ya
1: jelek,
0: ternyata ya. Tapi kembali juga lagi nih Pak Juniardi, AI itu kan juga tadi menggunakan suara, menggunakan gambar gitu ya, untuk menghasilkan yang lebih baik ataupun sesuai dengan perintah gitu ya. Nah ini gimana kaitannya juga dengan hak cipta dan kekayaan intelektual, karena mungkin mengingat AI ini juga bisa menghasilkan karya, baik itu teks, gambar, nah video juga bisa. Nah ini dimana batas legalitasnya supaya masyarakat itu juga nggak melanggar hak orang lain ini Pak? Seperti apakah?
1: Ya itu mungkin di deliknya kan bisa delik penipuan atau pemalsuan surat atau pemalsuan dokumen. Jadi ya meniru, memanipulasi, melanggar itu kan sama seperti melanggar hak orang lain tanpa izin. Nah, kalau kita sudah tanpa izin serta merta untuk sengaja digunakan untuk hal yang negatif, pastinya ya itu tindak pidana. Delik, makanya saya yakin ada delik khusus memang untuk AI ini. Ya, makanya saya berharap jangan mudah apa ya, jangan mudah menilai bahwasanya itu benar, ya kan? Ya memang kita harus apa ya, memahami. Memang saya lihat di medsos juga itu Mbak, memang buatannya halus banget, ya kan? Memang persis manusianya. Ternyata kita ulang, kita cek. Oh ternyata AI. Nah, kita harus benar-benar pinter cek dan recheck apakah itu bikinan manusia atau bikinan AI. Jadi kita sehari semakin hari juga selain membuat AI itu pintar, kita juga harus dalam manusia juga harus pintar sendiri juga supaya pintar untuk membedakan mana yang benar-benar buatan manusia atau create sendiri atau pure AI itu. Kita harus yakini dengan hal yang apa, fundamental yang hukum yang kuat, kita harus mampu untuk membedakan. Dan kemarin juga tadi juga mengenai hak cipta juga, itu kan ya kita juga harus melihat bahwasanya kalau sudah melanggar hak orang lain, ya itu sudah harus ada hukumannya, konsekuensinya harus dihukum karena meng-create tapi dengan orang lain, bukan orang itu sendiri. Ya itu semua saya yakin itu hal yang ngeri juga ke depannya, Mbak, karena sudah apa ya, melanggar, ya kan, melanggar HAM. Nah, itu loh, kalau udah melanggar HAM, hak asasi manusia, ya sudah, saya yakin itu sama-sama hukuman yang harus tidak terlalu ringan juga.
0: Baik, terlebihnya juga kalau sekarang-sekarang ini benar-benar melihat apapun di medsos, scroll dikit ada AI-nya, scroll dikit ada AI-nya, gitu terus ya Pak ya. Algoritmanya itu juga sudah semakin macam-macam dan AI lah salah satu yang masuk ke dalam sana. Terlebihnya tadi juga Bapak Junior disampaikan ada juga lagu-lagu yang ternyata pakai AI gitu AI. Ya, di cover. Covernya tapi pakai AI juga. AI, nah ini juga berarti melanggar hak cipta ya Pak ya?
1: Pastinya, karena itu kan juga konsekuensinya ya kan, kalau kita nggak ada izin orang lain, tidak ada apa tidak ada tertulisnya hitam di atas putih, ya konsekuensinya pastinya sudah termasuk tindak pidana karena kita sudah mengambil ya kan hak orang lain, ya kan, memaksa ya kan hak orang lain. Dan tentunya ya pasti ya itu kan termasuk perbuatan manipulatif ya kan, karena kita sengaja, benar itu kalau sudah di tindak pidana sudah termasuk kesengajaan.
0: Sudah termasuk kesengajaan, iya, ya. Sengajaan. Kalau misal ada hukumannya, ini seberapa berat hukumannya, Pak?
1: Ya tergantung apa modus perkara tindak pidananya juga, Mbak. Misalkan memang untuk dia sadar ya kan benar-benar untuk merusak hak orang lain, ya tentunya ya kesukurnya yang setimpal aja sih kan, kita kan di peraturan juga sudah ada seperti itu, Mbak.
0: Baik, jadi ini AI ini ya punya banyak sekali manfaat, resikonya juga semakin banyak dan kita harus pintar-pintar mengolah dan memilih ya, yang baik yang mana, yang kurang baik yang mana gitu ya, dan bisa membedakan juga yang mana AI, yang mana bukan.
1: Betul.
0: Yang buatan manusia asli sama yang dibuat-buat. Ini betul, nih yang harus kita perhatikan juga karena takutnya malah jadi deepfake, jadi
1: hoax
0: ya, hoax jadi juga. penipuan. Data pribadinya juga tidak terlindungi dengan baik, lagi-lagi ada pelanggaran hak cipta juga ya. Jadi ini semakin banyak juga yang perlu kita ketahui, perlu kita detailkan lagi, kita pahami juga supaya kita bisa semakin berhati-hati terlebihnya dalam bermedia sosial dan menggunakan AI.
1: Betul,
0: ini ya. Dan Pak Juniadi, kita jeda sebentar, setelah itu kita lanjut lagi dan semoga Kemas Bayu Sahabat Budaya dan Duhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat di pukul 11.29 menit waktu Indonesia Barat.
2: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: والتلاوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Pro4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Kembali dalam Jaksa Menyapa Pro4 Radio Semarang, Kang Mas Wiyu sahabat budaya, juga masih ngobrolin mengenal AI dari perspektif hukum, dari sudut pandang manfaat, risiko, dan perlindungan hukum, ya, bersama dengan Bapak Junior Dwindraswara SHMH, Kasih Intelijen Kejari Jepara. Tadi sudah banyak kita bahas ya Pak ya, tentang manfaat dan risikonya ini ya, ternyata banyak sekali, dan AI ini adalah salah satu alat yang sekiranya bisa kita pertimbangkan, baik itu manfaatnya dan resiko kedepannya ya, tapi tadi kok rasa-rasanya banyak sekali risikonya ya Pak ya.
4: Kita harus berbicara apa adanya, kita harus berbicara risikonya dulu Mbak,
3: risikonya
4: supaya masyarakat tahu oh ternyata begitu berat risikonya.
3: Baik, jadi makin banyak juga risikonya, termasuk juga ada deep fake, ada hoax, ada penipuan, perlindungan data pribadinya juga semakin kurang ya Pak ya, ada pelanggaran hak cipta juga, dan pasti ada batas-batas dari tindakan pidana ya. Pastinya, dari kegiatan-kegiatan atau apapun sisi gelap AI ini ya.
4: Sisi gelapnya.
3: Jadi sisi gelapnya. Baik, dan berikutnya nih Pak, setelah tadi kita ketahui sisi gelapnya AI. Nah, langkah-langkah mitigasinya atau yang bisa kita lakukan itu ya, terlebihnya dari perlindungan hukum yang bisa diambil oleh masyarakat jika terlanjur dirugikan atau jadi korban kejahatan berbasis AI ini seperti apakah? Bisa melapor ke siapa atau bagaimana cara mengamankan bukti-buktinya gitu ya, seperti apa?
4: Betul. Oke, kita akan berbicara mengenai pencegahan Mbak, karena sebagai tupoksi kami di intelijen memberikan penerangan hukum, memberikan pencegahan untuk yang apa yang dibahas sama Mbak itu, kalau memang sudah terjadi ya tentunya kita harus melapor ke penyidik atau melapor ke kepolisian untuk mengetahui langkah-langkah hukum apa yang mungkin bisa dilakukan atau mungkin atau peraturan mana yang mungkin yang bisa dijerat untuk pelaku tindak pidana yang terkait dengan AI. Dalam forum ini juga saya memberikan edukasi, memberikan terus mengingatkan pada teman-teman semua yang sekarang lagi atau demen lagi masuk dalam per-AI-an ya. Kita harus
3: sampai per-AI-an ya Pak.
4: Iya, ya kan kalau sudah viral dan ada komunitas yang mungkin kan kita harus zamannya, kalau sudah ada zamannya kan kita harus menyebut per-AI-an. Ya, tentunya kita harus mampu dan mau, kita harus mantapkan niat kita tadi. Ya kan, memang awal AI itu untuk apa dulu? Ya kan? Kalau kita sudah punya hati yang baik, hati yang bersih, ya kan, niat awalnya baik untuk AI gunakan untuk pekerjaan, pendidikan, atau untuk alat, untuk penunjang, untuk mempermudah, ya pastinya nanti pun hasilnya juga baik juga. Makanya teman-teman juga harus paham, ya kan, tadi kita sudah membicarakan, mengupas, menggambarkan begitu besarnya, begitu banyaknya nantinya risiko yang akan dihadapi, risiko yang mungkin akibat dari hal-hal yang negatif tentang AI yang mempunyai, kita harus mau nggak mau kita harus menghindar hal-hal yang jelek tadi, ya kan? Kita harus punya tanggung jawab pribadi, tanggung jawab kepada masyarakat, ya kan, meletakkan dan menempatkan AI ini dengan semestinya, ya kan? Jangan hanya AI yang tidak produktif, tapi juga AI yang harus dilakukan dengan hal yang baik, yang bisa apa menghasilkan ya kan untuk masyarakat luas. Mm-hmm. Seperti halnya di Jepara juga ya. Ya kita kan tahu Jepara kan terkenal dengan mebel dan ukir. Nah, semoga dengan adanya EM membantu ya kan. Oh, bagaimana ini cocoknya ukiran misalkan di ruang. Mm-hmm. Gimana cocoknya ukiran ditempatkan di masjid. Ya, kita harus mampu dari pemikiran, dari hati, dari niat untuk apa namanya minta bantuan EA ya, mungkin hasilnya juga akan menjadi produktif ya kan, ada nilai ekonominya. Nah, semacam itulah mungkin yang harus patut kita lakukan, EA yang harus semestinya ya kan ada nilai ekonominya. Nah, makanya kalau sudah membahas AI, nilai ekonominya dan ada terkait dengan apa hukum ya, pastinya otomatis AI ini akan menjadi hal yang produktif. Mm-hmm. Semoga dengan yang menciptakan merasakan ya kan, semua harus dapat untungnya. Nah,
3: harus
4: gitu
3: dapat
4: semua
3: untungnya, manfaatnya ya Pak ya, ya cuma
4: betul.
3: Dapat resiko terus.
4: Oh, jangan ya kan.
3: Tapi dapat manfaatnya.
4: Menempatkan
3: juga.
4: AI dengan semestinya.
3: Baik, itu kalau dari hukumnya juga ya Pak ya harus seperti itu. Tapi kalau dari masyarakatnya, dari korbannya ini Pak, kalau selain melapor, selain tadi nyimpen bukti-buktinya, ini bisa melakukan apa lagi untuk bisa nantinya menindaklanjuti dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan AI?
4: Iya, betul. Kalau saya lihat AI untuk yang korban, pastinya kan kalau korban itu kan ya kerugian, kita melihatkan kerugian. Nah, dari kaitannya dengan AI juga kan korbannya bisa material dan imaterial. Nah, ini kalau sudah material pastinya akan berupa konsekuensi apa penggantian sejumlah uang, tapi kalau imaterial ya kan mental atau apapun kan susah juga kita harus mengatakan atau menghitung yang imaterial ini kan agak rumit. Nah, makanya juga tentunya harus memberikan ya semacam treatment supaya ya korban nanti setelah ini selesai tindak pidana ini bisa kedepannya bisa kembali beraktivitas. Ya, misalnya kalau korban ya bisa apa pulih. Sudah pulih ya kan dari fitnah-fitnah tadi supaya bisa apa namanya kembali bekerja seperti semudah kemarin kala. Seperti itu, Mbak. Melupakan
3: jadi,
4: ya kan.
3: Melupakan ya biar enggak trauma juga ya.
4: Trauma
3: Pak, ya?
4: Pastinya.
3: Apalagi kalau misal pakai suara, pakai gambar, video juga bisa.
4: Ya, itu,
3: nah, ini
4: itu
3: semakin macam-macam dan berbahaya. Dan semoga tidak terjadi ya.
4: Iya. Kita harus mencegah. Betul,
3: baik.
4: Mbak.
3: Kita harus mencegah juga dan jangan jadi pelaku. Juga jangan jadi korban ya.
4: Jangan.
3: Nah, tapi untuk bisa menjadi orang yang bukan pelaku, bukan korban juga dari kejahatan-kejahatan AI ini Pak Juniardi, ada gak sih sebenarnya etika menggunakan AI ini? Ada gak? Atau seperti apakah harus kita menyikapi AI ini?
4: Ya tadi, jadi AI ini kan memang kita harus peka. Harus peka terhadap masyarakat, memberikan informasi yang betul, AI untuk gunakan untuk apa, kita harus terus meningkatkan literasi digital dan hukum. Dan tentunya yang paling penting yang mungkin terkait dengan AI, kita harus menghormati hak orang lain. Nah, itu kan kalau sudah AI itu kan menyerangnya kan haknya orang. Jangan sampai ya tadi kita sudah di atas seenaknya membuka AI dapat menumbangkan seseorang, menyerang harkat martabat orang. Itu kan suatu yang sangat apa ya, berat itu kan. Ya itu kan tentunya ya kita harus tetap mampu untuk menjaga diri pribadi, lingkungan sekitar dan masyarakat supaya memang kita harus yakini AI itu harus memang dilakukan, digunakan yang semestinya.
3: Wajib semestinya ya, Pak
4: harus,
3: ya. Kalau enggak ya sudah semakin macam-macam juga
4: ya,
3: segala macam ketakutan tadi bakal terjadi. Aduh, ini yang agak susah, agak repot.
4: Ya, makanya tadi saya bicarakan dari awal, ciptaan Tuhan jangan mau kalah dengan ciptaan manusia. Seperti itu, Mbak.
3: Ciptaan Tuhan jangan mau kalah.
4: Ciptaan Tuhan harus lebih pintar dari ciptaan manusia.
3: Baik. Dan lagi-lagi menyinggung tentang menggunakan AI ini, adakah aturan-aturan khusus nih Pak, biar nggak terjerumus itu harus seperti apa?
4: Aturan khusus pastinya kita harus membaca beberapa yang terkait ya, perundangan pastinya ya, ITE, hak cipta atau pelindungan data pribadi, mungkin suatu wawasan atau apa regulasi yang lainnya yang terkait dengan pengaturan AI itu Mbak.
3: Tetap melihat ya, karena di undang-undang sendiri, di peraturan hukum itu ternyata juga ada ya. Jadi nggak bisa sembarangan menggunakan AI juga, takutnya nanti malah terjerumus dan kena pasal-pasal itu. Baik, jadi ini yang harus kita perhatikan Kang Mas Bayu Sahabat Budaya, biar nggak terjerumus, tetap hati-hati menggunakan AI ya. Terlebihnya jangan jadi pelaku kejahatan, jangan juga menjadi korban dari kejahatannya itu, karena memang AI itu resikonya banyak sekali, tapi manfaatnya juga banyak sekali. Jadi harus pintar-pintar, untuk mengolah dan memilah ya, Pak Juniadi. Jadi ini agak tricky ya, agak susah juga untuk jadi kompleks manusia zaman sekarang dengan AI ini.
4: Pasti Mbak,
3: harus pintar-pintar juga menggunakan AI, karena lagi-lagi ada data pribadi yang tidak semuanya bisa kita berikan kepada AI gitu ya. Enggak bisa secara sembarangan kita kasih AI, nanti malah disalahgunakan juga, ngawur juga. Nanti makin ada kasus-kasus hoax, penipuan, ada masalah tentang hak cipta gitu ya. Jadi semakin banyak semakin repot ini ya, kalau misal ada kasus-kasus terkait dengan AI ini ya. Nah, ini dari kejaksaan sendiri sebenarnya perannya di era AI ini apa, Pak?
4: Tentunya di dalam AI, kejaksaan itu kan memang harus terdepan. Yang pertama, kemarin sudah ada apa diskusi atau

0: AI itu untuk hal-hal yang ketergantungan, apalagi mengarah yang negatif.
1: Mm-mm, tetap memperhatikan juga masyarakatnya ya Pak ya.
0: Siap.
1: Untuk memberi edukasi juga pasti ya Pak ya. Harus untuk masyarakat,
0: kewajiban kita,
1: kewajiban juga supaya nantinya masyarakat itu tidak terjerumus juga ke hal-hal yang tidak diinginkan,
0: tidak
1: ya
0: diinginkan.
1: Tapi masyarakatnya sendiri juga seenggaknya, setidaknya harus berpikir kritis juga, apalagi kalau membagikan informasi ya Pak ya. Kan kadang ada juga tuh berita yang ternyata buatan AI yeah. Semakin tuh, macam-macam bahaya. Ya bahaya juga.
0: Cek dan recheck lagi.
1: Cek dan recheck lagi. Tapi yang pasti masyarakat ini juga bisa semakin meningkatkan literasi digital dan hukum ya.
0: Pastinya,
1: Pak ya. Harus semakin paham juga, lalu
0: juga
1: bisa melindungi data pribadinya. Nah, kalau dari Pak Juniadi sendiri, mungkin urusan melindungi data pribadi biar nggak kena AI, ataupun ternyata walaupun di AI tulisannya harus memasukkan misalnya NIK, nah tapi harus seperti apakah untuk menanggulangi itu biar data pribadinya tidak terbongkar atau masuk ke AI ini?
0: Ya, pantasnya kita harus apa ya, mencari tahu ya, mencari pengetahuan. Memang untuk yang akan kita isi tadi harus benar-benar kredibel ya kan, ada sampai kita juga mudah untuk memberikan semacam NIK, nama, alamat atau KTP apapun itu, ya kita harus yakini apa tempat yang akan kita isi dengan data pribadi itu yang benar-benar kredibel. Jangan asal saja ya kan untuk membagi informasi ya kan, supaya kita juga tujuan apa ini tempat itu ya kan, untuk misalkan untuk pendidikan atau untuk apapun yang positif, yang produktif, ya otomatis ya kita harus memberikan dengan sampai hal yang mudah juga. Kita harus teliti benar ya kan, teliti apakah itu benar untuk tujuan yang baik ya. Tentunya kita harus tetap ikuti kata hati.
1: Tetap itu ikuti kata hati, tapi perhatikan juga situs atau mungkin
0: pastinya,
1: hal-hal yang bakal dimasuki data pribadi itu terpercaya atau
0: terpercaya,
1: tidak gitu ya, biar seenggaknya itu. Kalau data-data misalnya NIK saja lah, sesimpel NIK
0: iya.
1: Gitu, nanti kalau misal ternyata bisa diakses dan penipu, nah
0: ternyata digunakan
1: ternyata
0: sembarangan.
1: Penipu, nah ini bisa digunakan dengan sembarangan yang berbahaya juga, termasuk menggunakan AI ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari juga lebih lanjut. Kita pilih-pilih lagi ya Pak ya, ini kata-katanya juga sudah semakin banyak tapi yang pasti pilih-pilih dan jangan sampai ciptaan Tuhan itu kalah dengan ciptaan manusia.
0: Pasti, itu gak boleh.
1: Baik, Pak Juniadi, ini juga gak kerasa waktunya juga sudah semakin singkat. Mungkin sebagai closing statement atau
0: closing,
1: pesan penutup nih Pak Juniadi, imbauan langsung dari Kasih Intelijen ke Jari Jepara untuk memastikan masyarakat ini bisa semakin cerdas menggunakan AI, bijak juga menjaga hak-hak pribadinya, dan tetap taat pada hukum, seperti apakah Pak?
0: Iya, kita harus tetap konsisten, komitmen, niatkan awal ataupun pekerjaan kita ya kan, tekankan diri, tekankan dengan baik bahwa AI itu kembali kepada fungsinya. AI hanya sebagai alat membantu, mempermudah, mempercepat. Jangan sampai AI itu menguasai manusianya, tapi manusia harus menguasai AI. Dan pastinya sebagai manusia kita juga harus bertanggung jawab, apapun itu pekerjaannya yang terkait dengan AI ya, kita harus mampu untuk memberikan ya kan kebaikan, mampu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Baik, jadi semakin maju pokoknya ya Pak ya.
0: Siap.
1: Dari kejari, dari Jepara dan semua-muanya saja, terima kasih sudah berkenan memberikan inspirasi dan manfaat.
0: Betul,
1: ya Pak ya, kita semakin mengenal juga tentang AI, dan semoga ini bisa ditangkap juga oleh pendengar semua sahabat budaya. Kita harus berhati-hati dan semakin bijak, semakin cerdas juga menggunakan AI. Nggak semua-muanya kita pakaikan AI. Harus berhati-hati juga pokoknya. Semoga tidak terjadi tindak pidana ataupun kejahatan-kejahatan gitu ya dari AI, dan semoga sehat-sehat terus Pak. Terima kasih
0: waktunya,
1: semoga
0: dan kesempatannya Mbak.
1: Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi.
0: Siap.
1: Temanya beda lagi.
0: Beda lagi. Nanti seminggu lagi kayaknya kesini.
1: Baik. Dan demikian Kang Mas Wi, sahabat budaya. Terima kasih atas perjumpaannya. Terus sehat, terus semangat, terus bersama.

0: Sekolah.
1: Ini Bapak baru baca berita. Katanya pemerintah itu mau bagi TV gratis.
0: Wih.
1: Tinggal daftar lewat link ini loh Bu. Ini loh. Wah, rezeki nomplok ini.
0: Wih Pak. Walah toh Pak, linknya wae aneh kok.
1: Eh?
0: TV strip gratis satdonyo.fun. Nggak curiga tah?
1: Loh, tapi beritanya kelihatan oke kok. Tulisannya bagus loh Bu. Kayak tulisan anu wartawan profesional itu loh.
0: Pak, itu justru tanda-tanda tulisan AI Pak. Coba lihat fotonya. Mosok TV ada kakinya 4. TV apa sapi Pak?
1: Wah, alah iya toh Bu. Tak kira modelannya loh itu TV-nya loh.
0: Nah makanya toh Pak, kalau iya, ada iya. Berita spektakuler, tulisannya terlalu rapi, fotonya aneh, sumbernya nggak jelas, itu biasanya AI ngarang Pak.
1: Walah, walah. Jadi nggak jadi ada TV gratis ya Bu?
0: Yang gratis cuma harga.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Polsek Grogol meresmikan posko ojek online di Jalan Soekarno, Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo pada Rabu 7 Oktober 2026 sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara pengemudi ojol dengan kepolisian. Kapolsek Grogol AKP Joko Purwadi menilai bahwa pengemudi ojol memiliki posisi strategis karena aktivitas mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berpotensi menemukan informasi terkait keamanan dan ketertiban tiban masyarakat. Polisi mengajak komunitas ojol untuk bisa menyampaikan informasi penting untuk mendukung kondisivitas wilayah terlebih di daerah Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, Polsek Grogol juga memberikan bantuan sosial berupa 20 sak beras kepada komunitas ojol Solo Baru yang diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan ojol untuk menjaga keamanan wilayah Grogol secara aktif di lapangan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Tegal melalui Dinas Perhubungan atau Dishub menyelenggarakan apel gelar pasukan Tegal Tertib 2026 sekaligus meluncurkan program bertajuk Mas Dedi Tangguh 360 di halaman Dinas Perhubungan Kota Tegal pada Rabu 7 Oktober 2026. Program tersebut hadir dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat, khususnya dalam berlalu lintas dan menggunakan fasilitas parkir sehingga dapat tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman. Melalui Mas Dedi Tangguh 360, masyarakat dapat menyampaikan informasi, laporan, dan pengaduan dengan menyertakan foto serta tagging lokasi, dan laporan akan langsung diteruskan kepada tim terkait untuk ditindaklanjuti dan dapat dipantau. Adapun layanan tersedia melalui dashboard Tegal Kota, Dishub Kota Tegal, serta laman resmi dari Dishub Kota Tegal. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Kang Mas, mi pamirsa sutresna yang sami menika sumangga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan dikelen ingkang badhe dipunaturaken basya kanthi irah-irahan sepatu sandal sumangga.

0: anu lho, semari bumi.
1: Semari ya.
0: Semari bumi sebatuk lho ning.
2: Sedumuk batuk senyari bumi.
0: Nah, nggih konoan kuwi.
2: Nah. Ngono. Ning ngoten, kloworak pun takon. Saman tuku sepatu. Nggawa sepatu to niku?
0: Nggih.
2: Nek tekan ngomah dijaluk budhe sampean entuk.
1: Ya, oleh mumun entuk kok.
0: Lah nggih entuk.
2: Lah nggih entuk. Mula sak niki sampean mulai dengan diterke Mas Sastro Gatotkaca sekalian tekan ngomah di jaluk bojone.
0: Kula niki tukang kerengan lho, Pak. Jadi nek juntir-juntir kaya ngoten niku,
1: juntir-juntir
0: iso mringis.
2: Lho.
0: Lah iki ora ana to. Ming sepatu kok tembring ini tombok bojo.
2: Wong sama niku ya aming arep pintere dhewe. Nggih to. Saat ini coba mang tak konten pundi-pundi nek tuku sepatu pas regane niku dikai serakin niku tegese ya sak rakit kuwi ora ngalur tuku dhewe dikai dhewe
1: apa kuwi nek dagangane
0: omongan ki sing jelas niku ngrungokno lho Pak Lurah le mutus
1: lho la iya
0: dadi tawa ki sing tenang
1: lho malah ngandani
0: lho iya
3: wis Pak ne aja kesuwen gak kono terno muleh bojone kae gawanan muleh nggone dhewe aku ya iso ngomong ta wis
0: oh dadi ijol ngoten
1: ta lho kok gucit kok ijol
3: anjir ijol
0: piye ta iki aku ora jelas
1: ya tak pek go muleh ngono
0: ben muleh go muleh nyah ora sida sepatu
1: ha lha ya
0: Pak Lurah sikile gebuntel ulang kok ngono ya bojone ilang
2: ha sampean niku jenenge senengane jangil.
0: Nangge niku to.
1: Lho.
2: Wong sampeyan
0: kok
2: sampeyan iku jangil.
0: Lho ngerti ra kaya ngene iki. Mula lelakon.
1: Uyah.
0: Sing mengenai lian berantas.
1: Lho.
0: Jangan sampai menjalar.
1: Lho, kuwi sapa?
0: Lah ya bangsane aku barang.
2: Wong disalahke arep ngenai penerangan.
0: Nah, ning penggelapan.
2: Awang ya. Samane ku yo aneh.
0: Aja nyok metengi liyan.
2: Lho.
3: Karo wong ora ndidit kowe kok tetuku
1: barang. Nah, kuwi bener, kuwi
0: mak. Tak kei conto gelo wong urip. Wong urip ki ana gambarane.
1: Padane.
0: Lho, tegesipun ngaten iki Pak Lurah.
1: Pun, pripun?
0: Wong urip bang, wis kaya pengawak lilin.
1: Lho, wayang lilin. Padane lilin ki piye maksudku?
0: Pengawak lilin.
1: Bluju ya.
0: Kae rak ming liyane nyeneng ke liyan, madangi liyan. Gawe padangi sak.
1: Oh.
2: Wah,
1: lha sak omah nggih.
0: Kae jambe ora ana milik apa-apa. Nganti entek trima anggere nyenengke kancane
1: lho.
0: Conto lah lilin.
1: Lho,
2: bon, apik
0: sulet.
2: Apik niku, tegese sampean bisa madangake.
0: Nah,
2: sing dienggo conto lilin.
0: Lilin ngono.
2: Trimontek ya wis ben gawe senenge ngliyak.
0: Lah rak ngono.
2: Gawe padang.
0: Lho.
2: Nggih ta? Anek sampean lakon sampean iku wau.
1: Lho. Lakon.
0: Ana sebab. Kaya ngono kuwi tak mungkin.
1: Lho. Mula bali.
0: Kuwi ya gawe padang.
1: Lho. Padange sapa?
0: Padang dagangane niku
1: ra. Ra padang dikukuti kok ora padang.
2: Nggih sakniki ngaten nggih.
1: Nggih.
2: Mas Sastro Gatotkaca sekalian.
1: Nggih.
2: Mula nek dodolan ku nggih ati-ati.
1: Nggih.
2: Pancen sakniki wong pinter
0: niki.
2: Niki wing mergo janggil tetembungan sampeyan.
1: Nggih. Kula mung ngenehi wau semare salahe.
2: Nggih, tuku njur mangkei serat.
1: Nggih. Ning liyane niku nggih mboten kok Pak Lurah.
2: Lah nggih,
1: ngoten niku nggih mboten kaya niku.
0: Lah ya mung urung ketanggor.
2: Ha iki ketanggor.
0: Nek ketanggor kaya kula.
1: Lha ora, nek ya kono ta kowe.
0: Bunek ora?
1: Bunek.
0: Aja kowe
3: pancen wong ora
0: kaya ngono. Darah kek kowe tekan kelurahan.
1: Lha. Malah nyeneni lho ayo wis.
0: Wong iki srawung karo lurah. Dodol nek perlu ya ndaluk pembiyantuning lurah. Jaluk layang.
2: Nah,
0: oh, iki lumun
2: sepatune dibalek kesek.
1: Pun.
0: Lah kale nggih semplicat e sikil kula.
2: Pripun?
0: Tangane sesak ngono.
2: Ah, sampean kesusul arep ngapusi.
1: Nah, ngene iku.
2: Wis tak cekele, tak ngaten ta.
0: Lah kira ana ta wong ngapusi kok tenang.
2: Nah, niku oleh-olehane wong iku nek ora jujur.
0: Nah, kaya
2: ngono. Ora persaja.
0: Oh, dirungokke.
2: Niku ora persaja kaya
0: ngono. Amula niku. Nggih. Wajah gelendem bae dipikir.
1: Lho, jadi kandhar iki kono kok malah aku.
0: Lah ya aku mbleber nyang kowe
2: ra. Ngono. Sakniki pun apik nggih. Aja nganti nemoni lelakon kaya sing dilakoni.
1: Pun kula muga-muga
0: aja temindak kaya ngono.
1: Wah,
0: kowe ya aja gemluwek.
1: Lah ngono.
0: Anak dodol, bojone kok nang omah.
1: Lho, ndek nang omah ndek apa?
0: Dodol srimbit.
2: Pun sakniki nggih. Pon ge, di lakon.
1: Oh ge, kalau sabun bareng kula pamit panurah.
2: Aja
1: bareng kula iki anu di. Mergi ngarepan kono ya. Dereke kono apa-apa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Debek mengenalkan budaya transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan kemarin pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 2024, sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkeretaapian serta memahami teknologi operasional LRT Jabodebek.

Nusa Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayom mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingus ya.
2: Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Luar biasa. Saya juga cukup, tetap ganteng. Karena hari ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya. Iya benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya dah. Oke deh. Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu
1: iya.
2: Ini mampir ke Jakarta kali ya?
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan? Doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul, betul.
1: Kok gak bawa boneka, Kak?
3: Belum muncul.
1: Oh, sudah bangun dia. Tadi lagi tidur.
4: Aku datang, halo, Po.
1: Hai. Panggilnya Mpo Nova yang cantik blam-blam se-Jakarta, coba.
4: Oh, gitu iya. Mpo Nova yang cantik
2: blam-blam
4: Jogja
1: se-Jakarta. Iya. Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
4: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
4: Iya, Garuda Pancasila.
2: Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
4: Iya, soalnya kan mau ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah. Oh,
2: yang mau dicubit aku, Po.
1: Enggak, ini.
2: Yeah.
1: Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon, silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap. Ponova yang cantik ya. Oke, Kak Mora apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
2: Gak sih, udah mandi?
5: Sudah dong.
2: Woi, makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gak sih datang nih ya.
5: Iya, mandinya kayak arhong.
2: Oh iya, kayak begitu Gak sih masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
5: Iya.
2: Oke, Gak sih Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada betul. Muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu.
5: Betul.
2: Mungkin apa sih sebenarnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
5: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya. Metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi-generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang, dari tahun ke tahun gak pernah berubah ya dongengnya.
2: Betul.
5: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
4: Iya, ada pola, pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
4: Iya dong. Kalau aku nggak punya pola, nanti nggak dilihat.
2: Oh iya betul.
5: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
2: Okay.
5: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
4: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang gak baik.
5: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang. Gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya. Jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu ya.
5: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya.
5: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan. Bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
2: Oke. Okay.
5: Gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
4: iya, kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel.
5: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
4: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih?
5: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
5: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya, jenis usia sekarang.
5: Betul.
2: Oke.
4: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang lutung kasarung itu disampaikan ke anak TK gak cocok kak.
2: Oh gitu. Segmennya beda.
4: Segmennya beda. Oh. Apalagi Cokotaro. Tak mungkin.
5: Gitu ya, gak mungkin.
2: Tarupnya aja juga gak mungkin ya.
5: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya? Timun,
2: kancil
5: nyolong timun gitu, timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna. Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
4: Kajal Nyalok Timun,
5: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja. Dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja, dari dia berproses mulai menanam sampai memanen itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
2: Gitu. Okay. Nah, ya. Gitu. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
5: Iya. Kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu, karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
4: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial kak sesungguhnya.
5: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
4: Iya, termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya, aku dicuit pada kancaku.
2: Terus kamu ngapain?
4: Terus aku hilang kontak kandana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
4: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
2: Tiga kali?
4: Tak wadul no.
2: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu gak sih ya?
4: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu itu adalah lagunya loh.
5: Lagu apa?

0: lawan semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan lawan. Takkan Dani orang percaya nare.
1: Ya gitu ya.
2: Iya iya iya iya iya. Tapi kalau Kamora sendiri ya, kan ya, sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
1: Iya, oke. Okay.
2: Ini sebetulnya ada gak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
1: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
1: Kancil nyalang timun, terus kemudian timun mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Betul. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
0: Dan itu sudah kita punyai kak, dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu.
1: Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi gak mitos gitu bukan?
1: Iya, seperti itu.
2: Oke, okay. Tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
1: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik. Mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa?
0: Ya sama si nenek.
1: Nah
0: ya
1: sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya. Penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam, pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
1: Orang baik. Tapi
2: Memframing
1: ya. Tapi ketika selesai, apa yang terjadi? Dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang ya, itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan itu adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
1: Jadi sama polanya.
2: Cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
1: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
1: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
1: melalui
2: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan Pemframing.
1: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Mm-mm. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Mm-mm. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita, mm-mm, gitu ya. Mm-mm. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya betul dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Hei, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODO." Kan enggak gitu ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu coba deh dengerin kerja dongeng keren, ini ya. Kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu.
2: Betul.
1: Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
2: Oh, iya.
1: Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi bisa sebuah objek gitu ya.
1: Bisa.
2: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang, ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga ya. Suara pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng Kamora.
1: AI maksudnya.
0: Oh, iya. Tapi harus diingat kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI. HATI.
2: Oke.
1: Oke, kita memang
2: punya ini ya.
1: Iya. Manusia punya hati, Kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data gitu ya. Tapi dia kita harus ingat bahwa AI enggak punya hati gitu ya.
2: Betul.
1: Tetap enggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
1: AI itu bisa salah, ada bias, ada apa ilusi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
1: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
1: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa,
0: iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
2: Kalau gak sih punya hati gak?
0: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
0: No, aku hatinya ikut Kak Mora.
2: Oh, iya. Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit. Kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda saya akan kembalikan ke
1: Mbak Nova.
2: Oh, Nova. Halo, Nova.
1: Lama banget sih Mas mikirnya.
2: Enggak mikir.
1: Kenapa nama Ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya guys ya.
3: Iya.
2: Karena saya ingetnya Gasi.
1: Karena oh gitu. Gasi. Oh begitu, mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena Gasi diisi wangi.
1: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi?
0: Masih dong kok Nova.
1: Kamu biasanya minum apa?
0: Aku enggak minum. Lah. Aku puasa.
1: Oh iya, puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
0: Aku minum kalau ada di itu, di laundry.
1: Oh iya Allah. Oke deh. Mas Taufik, kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
1: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya, siap. Ya. WA-nya 081-5-nya 3 kali 1053.
1: Oke. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
1: Oke.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Po.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3x69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Oke, ya.
3: Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonu.
3: Kula Nuwun.
4: Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, lewat Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Enggak ada. Masih Mas Taufik. Cigu, mandi dulu, Gi, mandi. Biar seger.
4: Lagi sebelumnya yang aku tahu, kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan temannya ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu.
5: Jadi saya buka. Iya, flyernya Mas Aji. Iya,
4: gitu kok nopa bra-bra-bra itu.
2: Oh, kalau di sini mah kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Apalah kalau orang Betawi ya.
2: Iya. Udah langsung dah tuh, langsung. Langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana. Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Allah, Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman, di temanya siapa tadi ya, dengan temannya siapa namanya, Kakak Mora?
5: Gasi. Garuda Pancasila.
4: Kasih lah. Memang kalau ini hebat sekali nih, Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis
5: nasional.
4: Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita dan menaung.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Jawa, di Malang nih, adakah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan dengan lebih detail mengenai profil organisasi PPMI Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: Cucu ya, pengen tahu banyak gitu ya. Loh.
4: Oke, okay. Kalau begitu topik mau nopo bla-bla-bla.
2: Yo.
4: Terima kasih banyak. Lagi dengan Cucu Ria.
2: Selamat siang. Oke deh Cucu Ria.
3: Bridgingnya panjang banget ya.
2: Ya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, okay, Mas Taufik biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta.
6: Halo. Selamat nuwun Pak Taufik.
3: Ya,
6: mangga.
3: Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok Gapi sih? Oh, iya. Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya Bang.
6: Ya, Banu Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Pak Nova.
2: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Iya. Mbak Nova. Apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya
6: kisah pemayangan gitu, misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: okay.
6: di Mangga dan seterusnya yeah. itu
2: okay.
6: atau misalnya yeah. tentang ini apa daerah asal misalkan atau cerita apa nih yeah. untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu Mbak okay. Mora.
2: Okay,
6: nah, cerita apa yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu.
2: Baik.
6: Apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik Bang Roni. Yo.
6: Okay.
2: Selamat siang.
3: Ada lagi mungkin Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan. Okay, nanti keblenger Kak Moranya.
3: Betul, ya. Betul. Silakan jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya, sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Dan itu sudah dua volume, you know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Kita tuh kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa 5, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petruk waktu... kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, apa? Siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: Puno Kawan.
7: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu. Ada si Gareng yang begini dan begitu
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggong-gong gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
7: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran, yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya, itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia
7: sekarang. Gimbal.
2: Ya gimana Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang, ada tapi nyapa-nyapa doang enggak apa-apa deh ya. Nah saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu. Kalau berbicara soal yang namanya dongeng gitu, apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng?
7: Bisa. Karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya, dan suka menolong, gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya, tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya kayak anak Indonesia hebat. Di mana gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya ini audiensnya siapa dulu?
2: Iya benar.
7: Usia dini ya, berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat tapi audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
7: Kalau ngomongnya kalau ngomong sama anak SMP ya.
2: Kalau Mas Topik itu tuh nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Belum minta Allah. Ini relate sama pertanyaan kali ini Bo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menciptakan

0: itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih An-Naml, surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, "Kenapa kita berhenti?" "Iya, kenapa kita berhenti?" "Tenanglah, tunggu sebentar lagi." Nah, setelah itu sudah selesai
1: ngantuk ternyata, ini. Gitu ya. Eh, kan kalau didongengin gitu ya.
0: Waktunya keburu habis.
1: Keren, luar biasa. Keren. Tapi Kamora, berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian deh lu Gasi.
2: Betul.
3: Lah, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
2: Tergantung callingan ya Gasi.
1: Oh gitu ya.
3: Misalnya aku dihalangin gini ya. Ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak. Aku adalah penyimak nomor satu.
1: Oh, panggilan dong.
2: Oke.
1: Iya. Okay. Keren, luar biasa ya.
2: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang, dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu, karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu.
1: Betul,
2: kan.
1: Oke
2: deh.
1: Luar biasa.
2: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kok Nova masih ada ya, lagi?
1: Masih ada waktu ini Mas yang mau bergabung, silakan. Betul, untuk 1-2 ya. Penelpon kita masih punya waktu di 0213504510 untuk Jakarta. 0213504510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812112498. Malang, ulang okay, Datu.
2: Kalau di Malang bisa di 0341404504. Di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
1: Oke.
2: Okay. Nih kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin, dan memang bener, rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya, secara ilustrasinya hampir sama ya.
1: Iya, betul.
2: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
1: Iya. Ya.
2: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana, Kamora?
1: Iya.
0: Kan dongeng itu sebenarnya ada masuknya, kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan, pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak kita atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang nggak bisa dilanggar gitu.
2: Okay.
0: Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi, ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu.
2: Okay.
0: Iya.
2: Jadi kalau memang cocok bisa.
1: Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu rayu penasaran. Pernah nemu enggak sih di keadaan, satu kondisi gitu loh, Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan. Ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
2: enggak menyimak gitu.
1: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
0: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya enggak cuma satu,
1: nah,
0: gitu ya.
1: Tuh.
0: Jadi kalau misalkan jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
1: Bener,
0: jadi kalau misalkan setidaknya apa, penguasaan panggungnya ada. Karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens. Meskipun kita enggak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya, Ji. Tapi kan kita
2: wallahu alam.
0: Tapi

0: satu kalimat menarik gitu ya. Kalau nggak salah tuh lo dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin itu, yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan pak audiens kita dong itu ngerti. Ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe nggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi, dapat apa ya kira-kira kita gitu ya. Kalau misalnya kamu jadi si ini, mau nggak sih? Nggak mau. Kenapa? Itu jahat, kan? Nah, berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
1: Jadi bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
0: Iya. Sesuai pesanan.
2: Iya. Benar. Oke deh, Kak Taufik. Kak Taufik, ya deh, nggak apa-apa.
1: Makasih loh, Pak.
2: Iya. Kenapa gak sih?
3: Kenapa iya?
2: Oh ini, makasih.
1: Dipanggil Kak Ponopa.
2: Kita seumuran kan, peace. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, mungkin pesan ya, harapan seperti apa, Kak Mora?
0: Harapannya sih ya, orang tua gak berhenti mendongeng buat putra-putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya, mungkin tetap apa, mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah, supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
1: Luar biasa. Jadi
3: terima kasih.
2: Bukan dirimu. Kak Mora.
1: Jadi pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa.
1: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Kemana nih?
1: Kalian mau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Mau ngedongeng sama siapa nih, sama Kak Mora, sama Aye?
1: Oke deh. Makasih, Bo.
2: Ya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kak Mora, keren, luar biasa.
0: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya.
1: Pesan kebaikan.
2: Iya, dah. Insya Allah. Kenapa?
3: Aku gak disapa.
2: Iya, lupa, tunggu dulu antri.
3: Oke deh.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
3: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi Jakarta belakang.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
3: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Taufik, terima kasih ya.
1: Terima kasih Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
1: Thank you Pak Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya, kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di sana, makasih Mas Doni, makasih Put, namanya nggak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya In Journey Destination Management selaku pengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko melakukan rekayasa kunjungan wisatawan yang akan naik ke tubuh Candi Borobudur karena pemugaran Yasti yang diadakan di stupa utama. Perbaikan akan berlangsung hingga tanggal 24 Oktober karena batuan telah dimakan usia dan perlu diperiksa serta dipugar. Adapun rekayasa kunjungan dilakukan pula dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan sekaligus memastikan pekerjaan berjalan dengan lancar. Pekerjaan tersebut juga membuat sebagian bangunan candi tertutup konstruksi sementara, sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan yang ingin menikmati pemandangan dan berfoto di kawasan puncak candi. Namun selama pemugaran, pengelola akan tetap fokus mengatur alur kunjungan agar wisatawan tetap terlayani. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Festival Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Kartasura atau Festra digelar untuk memeriahkan Ambal Warso ke-346 Kartosuro pada tanggal 1 hingga 11 Oktober 2026 di panggung utama pergelaran budaya Ambal Warso pelataran Benteng Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini diadakan sebagai momentum mengenang sejarah Mataram Islam sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Dengan hadirnya ruang ekspresi bagi seniman lokal, pelaku UMKM, lintas budaya, serta doa lintas agama, tausiah, festival hadroh sekecamatan Kartasura, serta puncak berupa kirab budaya dan Kartasura Royal Ethno Carnival. Diharapkan kegiatan tersebut dapat terus berlanjut secara berkala guna memperkuat ruang apresiasi seni dan budaya serta ketahanan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: apa tuh? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
1: Tulungono aku, Kang. Tulungono.
0: Kowe iki doyak begal ngono apa kok piye?
1: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
0: Mosek, durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
1: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
0: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
1: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
0: Ya wis nembung.
1: Ayo. nek kuwi ya durung.
0: Ayah, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
1: Lah aku kepepet sih, Kang.
0: Wengakno kupingmu ya, Long.
1: Iya, Kang.
0: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
1: Oh iya.
0: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
1: Iya.
0: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala, Long.
1: Ngono ya, Kang.
0: Ayo mesti ngono.
1: Oh.
0: Ala kowe kuwi barang oleh nyolong genti dicolong. Tolong kok ngelabak, ayo, orang memper, orang kerumangsaane kowe.
1: Iya, Kang, iya aku luput. Aku luput, Kang.
0: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik nang jero kana ya.
1: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
0: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
1: Lho,
0: bareng karo tahanan liyane.
1: Apa? Tahanan.
0: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
1: Lho.
0: Dak meneng ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
1: Walah, hawa.
0: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani suntuk kowe iki, Long.

Bayu Pamiyarso Sutresno, salah singipun semangga midangan takkan lancaran rujak-rujakan laras balok padat barang engkang badi dipun lancengakan kalian lancaran lesung jumenglung menika laras lendro padat sanga engkang mbopilih ugi dados gending-gending panutup nggih wonten ing acara marikangen dinten menika. Matur nuwun awet kawi gatosanipun datang panjenengan engkang tansah setya nggih midangan takkan berempat arah Semarang, sehat-sehat semangat ugi nindakaken maneka aktivitas panjenengan salah jengipun lansak samponipun mangke tak saya sesarengan kalian kula semoga langsung dateng Prodangdut engkang makin asik nggih setiap sorenya. Monggo langsung dipun siapakan riyen badhe request lagu menapa badhe kinten salam dateng sinten kemawon nggih katengga wonten WhatsApp 0811 2777914 ugi

0: wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, sakmenika kata-kataipun para muda-mudi. Sakmenika kan sampun kathah nilaraken tradisi, dilaran saking leluhur. Kamangka seni lan budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman, padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar, besok kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Indonesia.
2: Saben dino mong alamun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang. Minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Semarang Fashion Festival atau Central Culture Fashion 2026 terselenggara di Gor Manunggal Jati, Pedurungan Lor, Kota Semarang pada Jumat hingga Kamis 2 hingga 8 Oktober 2026. Festival ini berlangsung pukul 13 hingga 22 waktu Indonesia Barat dengan menggabungkan tren fashion anak muda, UMKM lokal, dan kuliner, di mana dalam kegiatan tersebut para pengunjung dapat menemukan beragam pakaian serta aksesori seperti hoodie, jaket, kaos, blus, dress, jeans, tas, dan topi dengan harga mulai Rp35.000. Selain itu tersedia pula makanan dan minuman kekinian mulai harga Rp5.000. Kegiatan tersebut jadi ruang bagi pelaku UMKM untuk dapat menawarkan produk sekaligus memberikan pilihan hiburan dan belanja bagi masyarakat Semarang dan diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendukung promosi produk lokal dan pengembangan ekonomi kreatif daerah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Job Fair ISI Surakarta 2026 diselenggarakan di Pendopo Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta pada Rabu hingga Kamis 7 hingga 8 Oktober 2026 dengan melibatkan 32 perusahaan yang menyediakan sekitar 2.300 lowongan kerja. Kegiatan dengan tema Connecting Creative Talents, Shaping Future Career tersebut mempertemukan mahasiswa, alumni, dan pencari kerja dengan dunia usaha sekaligus membuka peluang karir di berbagai sektor seperti bidang industri kreatif dan talenta digital, teknologi informasi, manufaktur dan industri dan lain sebagainya. Adapun selain proses rekrutmen dan walk-in interview, acara ini juga menghadirkan sesi company talk bagi para pencari kerja. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memperluas kesempatan kerja dan membantu mengurangi pengangguran terlebih di wilayah Solo Raya. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari ini.

0: Halo-halo Prodangdut, makin asik. Selamat sore Kang Mas Bayu, sahabat budaya. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya, Misal Sabda, di Prodangdut yang makin sore makin asik ya. Dan seperti biasanya kita akan dangdutan bersama-sama, akan happy-happy bersama-sama ya, sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital ya. Nomornya gak pernah ganti, pasti itu terus. Yang juara satu, halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Ya, monggo.
1: Sore Mbak Nisa.
0: Selamat sore Tante.
1: Maaf ya Mbak.
0: Kok maaf?
1: Ini perempat di sini, gimana? Seperti biasanya, nggak bersahabat Mbak.
0: Keresek ya. Okay.
1: Ya biasanya naring tuh kali.
0: Coba
1: mungkin
0: yuk.
1: Sinyalnya ya Mbak.
0: Mungkin sinyalnya nggak, coba nanti ya,
1: aku
0: sampaikan.
1: Dikasih tinta merah dari Ica Trisawati ya Mbak.
0: Tinta merah dari Ica
1: Trisawati. Ya tinta merah.
0: Oke.
1: Ya salamnya buat Pak Agung, selamat Bu Yanti, Bu Toro, juga Putri Sembong, Putri Wahyuni, Bu Sarbini, juga Mbak Dewi, Bu Kartika, Bu Hasri, Mas Bowo, juga Pak Subagio, Pak Ngatman, Pak Sugeng, Pak Sasto, Pak Atim, Pak Ropek, untuk semuanya aja.
0: Oke.
1: Sampai sehat Mbak Michelle, semoga sehat selalu, selalu semangat dan kesehatan ya saya.
0: Siap.
1: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Oke.
1: Maaf ya, saya nanya sinyal ini memang kempersek Mbak.
0: Siap, coba nanti tahu
1: tak apa-apa ya Mbak, ya maaf ya.
0: Kok malah minta maaf ke saya?
1: Tentu lagunya, makasih Tuhan berkati.
0: Oke, shalom, terima kasih. Di belakang Tante N, halo Prodangdut.
2: Prodangdut, makin wasik Mbak.
0: Gih, monggo.
2: Mbak,
0: dalam lagu apa?
2: Wah, patah hati Mbak.
0: Aduh, dari rumah irama. Panas-panas patah hati.
2: Bangge, sariawan sisan.
0: Sariawan sisan. Combo.
2: Terlalu besar cintaku padanya. Terlalu sayang hatiku padanya.

0: Wah, sedih mbak. Ngoten mawon.
1: Pun nangis ndak?
0: Salam ibu.
1: Salam salam datang sinten.
0: Pun gundel ke mawon.
1: Nah, kateng.
0: Kali tante N. Pengundang mbak belang sepatu.
1: Oke oke.
0: Mantan-mantan gak ketinggalan mbak. Aku panjenengan, mugi selalu sehat, selalu banyak rezeki.
1: Amin amin amin.
0: Selalu sukses.
1: Amin.
0: Datang.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ke pesan WhatsApp juga ya. Satu persatu coba misal bacakan ini. Ada Ibu Sarinem di Kampung Pelangi minta lagu dari Diandra Ayu, judulnya Rela. Salam-salamnya Bu Toro, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Astuti Mijen, Bu Dewi BSB, Eyang Heri, Mbak Cucu, Mbak Aseh Penggaran, Mbak Sela Fauzi, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kebut SGG, Lekun, dan buat semuanya. Terima kasih, berkah dalam. Lanjut lagi, ada Pak Amin Meranggen request lagu Nippon Sivana dari Roma Irama. Salamnya untuk semuanya saja pencinta perempat dimanapun berada. Lagi ada Bu Hasri minta lagunya Hatimu Hatiku dari Roma dan Risa. Salam-salamnya komplit aja buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Sarinem, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Arti, Bu Heri, Bu Toro, Bu Sri Wahyuni, Bu Min Kaswanto, Bu Eni, Bu Karyati, Bu Anis, dan semua pamidangan Prodangdut. Terima kasih. Kita langsung ke lagu-lagu dulu ya. Monggo, masih misal tunggu atensi di depan jalan, langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris aja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5. Diterima.
3: Ayo dukung gerakan non tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

0: Kembali di Prodangdut, semakin asik ya. Dan kembali juga langsung ke pesan WhatsApp ini, masih banyak sekali. Coba bisa bacakan satu persatu ya. Ada Butoro Sumayah dari Sendang Gua, requestnya pamer bojo menikah nggih. Salam-salam Mbak Tiktoyo, Bu Sarinem, Pak Sabto, Pak Sastra, Bu Anggun, Bu Yanti, Bojonegoro, Bu Tarto, Bu Kartika, Mbak Isrofia, Mbak Anis Jepara, Bu Karyati, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Tante En, Bu Atingalian, Pak Bukori, dan semuanya saja. Terima kasih. Lanjut lagi Mas Hasan di Ungaran, lagu ini pun setelah jumpa pertama dari Adela. Salamnya buat semuanya saja, terima kasih. Monggo monggo, halo halo halo Prodangdut.
1: Prodangdut semakin asik. Mbak Michelle yang cantik dan baik hati. Mbak Dewi minta lagu Nurlela.
0: Nurlela.
1: Iya. Mbak, aku pernah kirim-kirim salam juga Mbak ya. Tadi Tante M dan buat Bapak Padiono, Bapak Sudasio, Bapak Sastro Singgira, Bapak Kapus SBC, Pak Joko Aceh, AKSM, dan adikku Bowo tadi yang sudah naik, minta ikut patah hati ya. Patah hati sama siapa ya? Nanti tak gerere Mbak. Buat Mbak okay, Michelle, okay. Salam buat semuanya saja, Bapak Ibu, salam sejahtera. Selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mbak Michelle yang cantik dan baik hati, selamat bertugas, jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah barokah. Kalau pulang, nanti hati-hati di jalan sayang.
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali lagi ke pesan WhatsApp, ada Pak Ngatman Delik Rejo, lagu nipun Luka Lama. Sapa Pak Kabul, Pak Sastro, Pak Gofur, Pak Kamari, Pak Noto Sate, Pak Sugeng, Bu Anggun, Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Tante En, dan buat semuanya. Semoga bahagia selalu. Juga ada Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara, requestnya Kaum Wanita dari S. Ahmadi. Salam Pak Sastro, Pak Kabut SGG, Pak Sugeng BT, Pak Ngatman, Mr. Owi, Pak Abdul Gofur, Pak Abdul Rozak, Tante En, Mbak Karyati, Bunda Inoh, dan buat semuanya. Halo halo halo Prodangdut.
2: Prodangdut. Semakin sore semakin asik sik asik.
0: Asik monggo.
2: Ono putuk bumbung liwat.
0: Aduh, lapar beli langsung.
2: Anget anget.
0: Wah, langsung pun.
2: Minggu dak tuku.
0: Lho.
2: Kula mangke dipun setelaken sekar judulipun Bunga Nirwana.
0: Oke.
2: Salamipun kagem Ibu Eni wonten ing Bojo mboten kesupen Bapa Supri. Matur sembah nuwun kagem Ibu Asri jenggolanipun anget-anget men kula tampi kalian Bu Lydia ugi. Lajeng wonten Ibu Kartika Margomjor, Bapa Sugeng, Bapa Ropek, Ibu Mintarsih, Ibu Sarbini, Bapa Suwarno, lan sedaya kemawon ingkang dereng kula paringi putu bumbung nggih nyuwun sewu benjang melih kula rangkep 10-10 wong sijine ya sel.
0: Lumayan.
2: Matur sembah nuwun.
0: Siap.
2: Shalom.
0: Shalom, matur nuwun. Kita langsung kembali ke lagu dulu. Monggo masih misal tunggu sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Bro, Pedro.
1: Duh, Kong, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Kong?
0: Gimana toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Ah, kok kamu gak ikut?
1: Ah, badanku pegel-pegel sih, Kong.
0: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warung ayu limbo, Je.
1: Gak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
0: Pedro, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras, kerja bakti itu penting. Selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Eh, bro, mau kemana, Je? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti. Ada makanannya, toh.
0: Ayah, dasar Pedro.

0: Kembali di Prodangdut yang semakin asik ya. Ini masih banyak juga pesan-pesan yang belum terbacakan. Ada Bu Sri Wahyuni Papandayan dari absen. Salamnya buat Tante En, Bu Astuti, Eyang Heri, Waskito, Bu Arti Geno, Bu Hasri, Bu Titin Lamper, Bu Karyati, Bu Kartika, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, Mas Bowo. Lagunipun Satru. Terima kasih, dan lanjutnya ada Pak Sabto Kanguru Raya, lagu Nipon Oleh-Oleh. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Tinggalian, Bu Sarinam, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sayeri, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Titoyo, Pak Ngatman, dan buat semuanya. Berikutnya pesan suara, tumben menikah dari Pak Subagio Tinjau Moyo. Semoga
1: Perundang Dut, makin sore makin asik Pak Michelle. Ini Pak Subagio mau minta tembang yang saya ingin lo. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, cintaku tak terbatas waktu ya Mbak. Salam kagem Joyo Kemawon, segeng sonten Pak Wali Sutarto, Bu Arti, dan kagem Joyo Kemawon. Mbak Michelle, selamat tugas, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Berikutnya Bu Arti Geno, lagu Nipon dari Ikan Nurjanah, Merpati Putih. Salam-salam Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Eni, Bu Jep, Bu Dekar Jepara, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjo Moyo. Selamat sore. Juga Bu Astuti, lagu Nipon Ada Rindu. Salam-salamnya buat Bu Sarinam, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Ari, Pak Ngatman, dan semuanya. Langsung saja kita kembali ke lagu-lagu. Masih misal tunggu atensi dari panjenengan, langsung saja ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya sebanyak 72 UMKM asal Jawa Tengah mengikuti Inecraft Oktober Volume 5 2026 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center atau JICC Jakarta pada Rabu hingga Minggu 7 hingga 11 Oktober 2026. Keikutsertaan tersebut bertujuan untuk memperluas pasar UMKM dari tingkat nasional menuju internasional. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tasya Yasin Maimun menilai bahwa Inecraft menjadi momentum untuk memetakan produk yang berpotensi menembus pasar Eropa, Afrika, dan Arab melalui proses kurasi, di mana dalam kegiatan tersebut Jawa Tengah membuka 14 stand yang menampilkan 50 UMKM fashion, 10 kerajinan tangan, serta produk lainnya yang telah memenuhi kriteria kualitas, kontinuitas, inovasi, kreativitas, kebaruan, dan keberlanjutan. Diharapkan pameran tersebut juga dapat semakin memperkuat jaringan pasar, daya saing, serta ekspansi produk unggulan daerah dari Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang Nasional atau HANTARU tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah atau DPUPR Kabupaten Kebumen menggelar lomba artikel HANTARU 2026 dengan tema Ruang untuk Semua, Mewujudkan Kebumen yang Inklusif. Kompetisi ini ditujukan bagi mahasiswa aktif maksimal jenjang S1 di perguruan tinggi wilayah Kebumen untuk menyampaikan gagasan dan solusi mengenai pembangunan serta penataan ruang yang inklusif. Peserta wajib mengirimkan artikel populer orisinal sepanjang 1.500 hingga 3.000 kata dan pendaftaran berlangsung di tanggal 2 hingga 18 Oktober 2026, dilanjutkan pengumpulan artikel hingga 25 Oktober, seleksi administrasi, pengumuman 10 besar, serta presentasi final pada November mendatang. Peserta memperoleh e-sertifikat, sementara 4 artikel terbaik berkesempatan dipublikasikan dalam edisi khusus gerakan 1000 artikel dan mendapatkan hadiah langsung dari DPUPR Kebumen. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mas, ya iyo, iki prodamdut arane Semarang kae?
1: Iki, lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, prodamdut arane Semarang jian, semakin asyik mas.
2: Pro Empatan.

Kembali di Prodangdut yang semakin sore semakin asik. Monggo-monggo langsung ke WhatsApp 0811277714 atau ke telepon monggo 0248316661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Misal tunggu atensi dari panjenengan ya di Prodangdut sore hari ini. Dan kita langsung goyang-goyang, joget-joget lagi. Kita dengarkan langsung lagu-lagu requestan panjenengan. Semangat.

0: mengenal wayang.
1: Raden Bratasena atau Bima adalah putra Prabu Pandu Diwanata. Setelah dewasa, ia bernama Werkudara. Bertahta di Kasatrian Jodipati sebagai kesatria besar. Bratasena seorang yang tak pernah memakai bahasa halus pada siapapun juga. Bahasa yang digunakan Bratasena adalah bahasa kasar. Semasa hidupnya hanya sekali ia berbahasa halus atau kromo, yakni ketika ia bertemu dengan Dewa Ruci, seorang dewa kerdil yang dianggap dewanya yang sejati. Tetapi kekasaran dalam berbahasa itu penuh dengan kebijaksanaan. Ia tak pernah dusta, sebab kesucian jiwanya, Bratasena senantiasa mendapat kebenaran.

0: Dangdut semakin sore semakin asik. Kembali kita masih dangdutan bersama-sama di Pro 4 RRI Semarang ya, yang semoga bisa menghibur juga untuk panjenengan semuanya. Ya, langsung saja ke WhatsApp 0811277794, 0248316661, dan juga ke aplikasi RRI Digital. Dan selain request-request lagu, panjenengan juga bisa kasih-kasih info gitu ya, siapa tahu ada acara, kegiatan, atau mungkin info-info cuaca juga boleh, info terkini dari wilayah panjenengan gitu ya, biar kayak reporter, kayak jurnalis. Monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital juga ya, siapa tahu memang acaranya diadakan atau kegiatannya ini diadakan dan bisa didatangi gitu ya, untuk kita semuanya, sahabat budaya yang lain, untuk bisa jalan-jalan, bisa berkunjung gitu ya. Terlebihnya kalau dari daerah kota Semarang ini ya, ada acara Semarang Fashion Festival atau Central Culture Fashion yang diadakan sampai hari ini ya. Ini penutupannya di hari ini banget. Terselenggaranya di Gor Manunggal Jati, Pedurungan Lor, Kota Semarang, di mana festival ini dibuka dan berlangsung pukul 13 hingga 22 atau jam 10 malam ya, dengan menggabungkan tren fashion terlebihnya untuk anak-anak muda, UMKM lokal, dan juga kuliner ya. Di mana di sini para pengunjung dapat menemukan beragam pakaian dan aksesoris ya, kayak hoodie, kayak jaket, kaos, blus, jeans gitu ya, celana-celana, rok, semua-muanya ada komplit di sana. Harganya mulai 35.000-an aja. Ada juga kuliner-kuliner ini ya, terlebihnya makanan-makanan yang enak-enak ya. Mau itu tradisional maupun kekinian, mulai 5.000 rupiah aja. Dan ya pasti kegiatan ini diadakan sebagai ruang bagi pelaku UMKM ya, untuk bisa menawarkan produk-produknya dan memberikan pilihan hiburan juga untuk panjenengan semuanya, terlebih yang ada di wilayah kota Semarang. Jadi diharapkan kegiatan ini bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk-produk lokal dan meningkatkan ekonomi kreatif daerah. Nah, beralih ke Jepara ini ya, sampai besok banget hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 ini diadakan Festival Literasi Jepara ya. Monggo untuk panjenengan yang mau cari-cari inspirasi tentang buku ya, ini bisa menjadi salah satu pilihannya. Dan kegiatan ini diadakan dengan tujuan juga untuk memperkuat budaya literasi dengan mendorong masyarakat semakin paham tentang informasi-informasi terkini, berpikir kritis, menghasilkan karya juga, dan melakukan tindakan nyata untuk literasi. See ya. Kita langsung kembali ke halo halo halo halo Pro Dangdut.
1: Halo halo halo halo halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik. Mbak Wisa.
0: Mau enggak?
1: Tunggu teri di jangan loda ya Mbak. Cari-cari yo penang rumah. Cuma lagu Mbak.
0: Monggo.
1: Lagune jangan tinggalkan aku ya Mbak.
0: Boten kula mboten ninggal-ninggal.
1: Tapi nangko jam 5 nggih mun ditinggal
0: to lagi. Nggih gentosan to yo capek kula ne. Nggih
1: jam to nggih. Nggih kinten dalame kagem sedoyo kemawon tan pater kecuali kagem Kang Mas Mbak, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah sikileku parah entuk mlebu ngono ya Mbak ya.
0: Betul nggih no.
1: Matur nuwun.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita langsung kembali ke lagu-lagu juga. Semangat.

0: John,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De, Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Masih di Projangdut Perempatan Radio Semarang Kang Mas Wil, sahabat budaya. Dan ini masih ada beberapa lagu yang sudah direquestkan dan semoga bisa terputarkan semuanya, nggih. Dan oleh karenanya juga misalnya harus pamit undur diri juga dari perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan yang sudah bergabung di Projangdut sore hari ini. Semoga berkenan, semoga bisa menambah kebahagiaan juga untuk panjenengan di hari ini ya. Selamat menjalankan dan melanjutkan aktivitas panjenengan berikutnya, tapi tetap monitor Perempatan Radio Semarang nggih. Setelah ini juga masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita juga hiburan untuk panjenengan. Monggo tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang. Terus sehat, terus banget, terus bahagia juga. Jangan lupa senyum dan terus bersama Pro 4 RRI Semarang. Terima kasih, selamat sore bareng-bareng.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, pemerintah Kabupaten Jepara menggelar Festival Literasi Jepara 2026 bertema Literasi Menyala Jepara Punya Cerita pada hari Rabu hingga Jumat 7 hingga 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat budaya literasi dengan mendorong masyarakat memahami informasi, berpikir kritis, menghasilkan karya, dan melakukan tindakan nyata. Adapun festival ini dimeriahkan dengan gelar wicara talk show dan seminar yang menghadirkan tokoh-tokoh literasi yang menginspirasi masyarakat. Asisten 1 Sekretaris Daerah Sekda Jepara, Ali Hidayat, menyampaikan bahwa penguatan literasi membutuhkan kolaborasi keluarga, sekolah, perpustakaan, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karenanya, festival ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat peran perpustakaan sebagai ruang pengetahuan dan kreativitas. Informasi lainnya, dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang Nasional Hantaru tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Kebumen menggelar lomba artikel Hantaru 2026 dengan tema Ruang untuk Semua Mewujudkan Kebumen yang Inklusif. Kompetisi ini ditujukan bagi mahasiswa aktif maksimal jenjang S1 di perguruan tinggi wilayah Kebumen untuk menyampaikan gagasan dan solusi mengenai pembangunan serta penataan ruang yang inklusif. Peserta wajib mengirim artikel populer orisinal sepanjang 1.500 hingga 3.000 kata. Pendaftaran berlangsung 2 hingga 18 Oktober 2026, dilanjutkan pengumpulan artikel hingga 25 Oktober, seleksi administrasi, pengumuman 10 besar, serta presentasi final pada November. Peserta memperoleh e-sertifikat, sementara 4 artikel terbaik berkesempatan dipublikasikan dalam edisi khusus Gerakan 1000 Artikel dan mendapatkan hadiah dari DPUPR Kebumen. Demikian Kang Mas Bakyo, kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresna Prumbat Semarang. Sonten menika ngudi kasuwargan kita badhe miyarsakaken tausiahipun Ustaz Dr. Andes Kyai Haji Muhammad Duri Anaim MPDI kanthi ira-iraan nyonto akhlak ingkang sae. Semoga kapiyarsa sesarengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adhim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat kota Semarang, langkung-langkung pamirsa sutresno RRI engkang kula hormati, santen iki sareng-sareng kula panjenengan sami dherekaken ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Bilih santen menika kula panjenengan sami pinaringan nugroho ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala, pinaringan kenikmatan awit kula panjenengan sami tilem ngantos tangi tilem sedaya kenikmatan diparingke dening Allah Subhanahu wa taala. Nanging Allah mboten nate nakoki kenikmatan sing diparingke Gusti Allah niku. Kula panjenengan sami dibebaske biya mboten usah bayar kenikmatan sing diparingke niku. Buktine napa? Nek saumpamane kula panjenengan sami dalu niku tilem, terus enjing mripate kula panjenengan sami mboten saged dibuka niku panjenengan ongkose pinten niku buka mripat iso melek niku. Nanging Gusti Allah mboten nyuwun kados ngaten niku. Ngerti yo menungso. Nek turu ki mripate merem terus iso tangi melek cuman kados ngoten niku. Niku ngerti yo niku. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami pamirsa sedaya rawuh. Mulane ngendikane Allah waskurullaha nikmatallahi ing kuntum iyyahu ta'budun. Syukura ning Allah. Waskuru nikmatallahi ing kuntum iyyahu ta'budun. Syukur kelawan nikmati Allah Subhanahu wa taala. Yen siramu memang jelas nyembah kalih Gusti Allah. Jadi wong sing syukur niku ya sing syukur beneran niku ya wong sing nyembah kalih Gusti Allah. Kados kula panjenengan sami niku sebagai seorang muslim yang jelas-jelas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Paling mboten sedinten sedalu kula panjenengan sami 5 kali duhur, asar, maghrib, isya, subuh utawa isya, subuh, luhur, asar, maghrib Islam. Niki ingkang penting agem kula panjenengan sami pamirsa RR ingkang kula hormati. Mulane ngantos kula panjenengan sami dikan syukur kali Gusti Allah niku ben kula panjenengan sami kados ngaten niku lho. Saya napa? Nek kula panjenengan sami mang nyembah kali Gusti Allah niku, prediksi kula panjenengan sami, raos syukur kula panjenengan sami ding panjenengan kali Gusti Allah niku mesti selalu senantiasa. Ning nek kula panjenengan sami mboten nyembah kali Gusti Allah nggih nyuwun sewu, mesti kosok wangsule. Niki ingkang penting pamirsa RR ingkang kula hormati. Mulane santen niki bareng-bareng kula panjenengan sami syukur kalih nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, syukur kalih nugroho ingkang diparingke dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur kali kesempatan yang kang diparingke kali Allah Subhanahu wa taala. Lha napa niku nek kula panjenengan sami kados ngaten niku? Ben dadosaken kula panjenengan sami hal-hal ingkang sae kados ngaten niku, kesempatan ingkang sae kados ngaten niku. Meskipun lemantar udara kula panjenengan sami kados ngaten iki, ben kaya ngendikane Kanjeng Nabi tos pundi niku man sa'a ayyub satolau fi rizqihi wa yun sa'alau fi asari falyasil rahimah. Sinten tiyange sing kepengin dijembar ke rezekine dipanjangke umure, yo sering-sering ketemu, sering-sering tatap muka meskipun lewat udara kados mekaten iki. Niku mboten masalah. Kula panjenengan sami sing jelas watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kula panjenengan sami wasiat kalih sepadha-padha ning wasiate kelawan bener lan wasiate kelawan sabar. Artasipun terus pundi? Kula panjenengan sami maringi pengertosan tiyang kathah. Niki termasuk syukur kalih kenikmatanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah maringi nikmat ingkang kathah sanget kagem kula panjenengan sami. Mulane kula panjenengan sami dikersake dening Allah, mugi-mugi amaliyah ingkang sae niku ingkang dikersake Allah ingkang sesuai kalih ketentuane Allah nikulah ingkang kagem Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalihipun selawat salam katur wonten ngarsa Nabi Agung Nifsar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mawantu-wantu nyuwun kula panjenengan sami ya Allah. Nyuwun kula panjenengan sami sak keluargane, sak anak putune, sedoyo dados umatipun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek dadi umat Kanjeng Nabi, alamat umat Kanjeng Nabi niku kuatah sangat pamirsa ingkang kula hormati di antarane. Nek kula panjenengan sami kepengin dadi umat Kanjeng Nabi niku nek diperintah salat niku yo ora usah dadak merintah. Wis begitu ngerti wektune yo, aqimis shalah li dzikri ngendikane Allah. Tekno salat eling kanggo karo aku. Tekno salat kuwi lakonana salat ben eling kalih ingsun Allah Subhanahu wa taala. Niku ngendikane Allah. Mulane aqimis shalah li dzikri. Angger ngeteke salat insyaallah eling kalih Gusti Allah. Soale napa? Salat niku komunikasi kula panjenengan sami pamirsa RRI. Panjenengan nyuwun napa kemawon, panjenengan kepengin napa kemawon niku kita komunikasi kali Allah. Melalui telepon niku yo, telepone niku kan 44342 niku nomere niku. Niki kula panjenengan sami. Nek kepen ditambahi sing luwih afdol niku 242 4 432 422. Niki kula panjenengan sami. Lah prihalen apa? Kula panjenengan sami nek niki ora patek krungu mungkin sing salat liyane kan ngoten. Mulane kula panjenengan sami kan ngata-ngatahake. Prilaku ingkang sae, prilaku ingkang pinunjul, prilaku ingkang tumuk, ingkang utama. Kesolehan sosial niki wau lho prihale ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Niku ben napa? Ben nambahi bobote kula panjenengan sami. Le dadi umatipun Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi nek diperintah salat langsung jengkela mangkat. Mulane Kanjeng Nabi le ngendikan niku yuksarul mar'u halaman akhabah. Sesuk menungso kuwi digiring kali Gusti Allah kuwi sesuai kali sapa sing disenengi. Nek anjen sesuk seneng karo wong sing salat ya alhamdulillah digiring bareng-bareng karo wong sing salat. Ning sesuk nek senengane, nek saiki senengane karo wong sing dilaknat ya sesuk ya bareng-bareng karo wong sing dilaknat. Nek saiki senengane karo wong sing eli-eli, sesuk ya padha ae dikumpulke wong sing eli-eli. Nek saiki senengane bintang film, sesuk dikumpulke karo bintang-bintang film. Tekan swarga apa tekan neraka niku urusane sesuk niku. Ning kula panjenengan sami alaman akhabah. Kale sinten ingkang kula panjenengan sami remeni? Saora-orane nek kula panjenengan sami iki kumpul wong dodol minyak wangi, saora-orane ora sampe tuku minyak wangi, paling ora ambune ya wangi. Ngaten. Nek kula panjenengan sami kumpul wong sing soleh, ya saora-orae ya alhamdulillah kaya wong soleh. Ning kasuk wong solipun nek kula panjenengan sami kok kumpule wong toleh-toleh, kumpule wong sing raknah-raknah niku, yen nyuwun sewu. Kula panjenengan sami ya mangke ya ora urung ya kados ngaten niku. Nikilah perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami dados umatipun Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor kali nek kula panjenengan sami niku dijak ngamal kesaenan niku. Nek umat Nabi Muhammad niku tuhu bekti saestu. Diestokke. Sami'na wa atokna, mboten sami'na wa asoina mboten. Sami'na wa atokna niku. Nggih, jelas dipirengke nggih diestokke. Ning nek kula panjenengan sami mboten dadi umat Nabi Muhammad nggih sami'na wa asoina. Ya dirungokke ning babar blas. Nggih ning ora kepanggih. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami pamirsa RRI ingkang kula hormati. Niki perihal ingkang penting niki. Mulane kula panjenengan sami lek kepengin dadi umatipun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngibadahi apik. Amaliyai api. Nomor tiga nih, kula panjenengan sami niku kepengin dados awaluma, pertama kali. Mbah niku dalla ala khairi, mbah niku sanna sunnatan hasanah. Jadi nih umat Kanjeng Nabi niku wong sing pertama kali nduduhke perilaku-perilaku ingkang utama. Utawa pertama kali sing memotivasi, sing maringi gairah kagem pelaksanaan ibadah-ibadah ingkang sae. Niki kula panjenengan sami.
Nek kepengen dadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cirine paling boten niku kados ngaten. Di samping salate aktif, amalia ing apik, niku paling boten dadi orang pertama. Pelopor. Prihal nopo kemawon sing sae niku pelopor teng ajeng niku. Iki umatipun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain nanging napa Pak kula panjenengan sami kok sakniki nglakoni ngoten kok angele rak karuan. Masalah napa? Tipu daya perangkap setan niku sing payah kula panjenengan sami. Napa meneh kula panjenengan sami? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku nek kula panjenengan sami maos manakibul kutbir rabbani. Ya Abdul Qadir, ana rabbuka waqad abahtu lakal muharramat. Hi Abdul Qadir. Ana rabbuka, aku iki lho Gusti Allahmu. Qad abahtu lakal muharramat. Sing wingi tak haramke saiki tak halalke. Niku Kanjeng Syekh niku nate ngimpi kados ngoten niku. Ya ngimpi kaya separo melek ngoten niku ketemu. Ki lho aku Gusti Allahmu wingi sing tak haramke kuwi saiki dadi halal. Nek kira-kira ditawarke kula panjenengan sami wingi sing haram saiki dadi halal, wah langsung aku nabi nek bengi entuk wahyu kan mesti ngoten niku. Tapi Kanjeng Syekh terus pundi niku? Kanjeng Syekh iki malah iksa yalain. Wong sing dilaknat Gusti Allah, kurang ajar kowe ya lho ngoten niku. Kanten apa? Fa innahu syaiton. Jebule kowe iki setan. Ora ana Gusti Allah ki ngembo-ngembo kok sing wingi niku diharamke dadi halal niku mboten wonten. Kanten apa? Innallaha la ya'muru bil faksa. Gusti Allah niku mboten badhe merintah kula panjenengan sami perkawis-perkawis ingkang Allah. Ora mungkin Gusti Allah merintah kula panjenengan sami perkara ingkang Allah niku mboten. Gusti Allah mesti merintahi niku perintah sae. Cobi panjenengan waos mangke tengene An-Nahl niku ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Tiga niku. Bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Tapi larangane wa yanha anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Niki Allah. Saat temene Allah niku merintah kula panjenengan sami nglakoni apa? Bil adli, adil. Adil niku napa? Wa usai fi mahalli. Jadi adil niku menempatkan porsi sesuai kali porsi ini, menempatkan sedoyo hal ikhwal sesuai kali porsi ini. Peci wong regane 50.000, sepatu regane 500.000. Kuwi ora diwale, berikut begitu udan peci 50.000 di bawah. Sepatu 500.000 naik ke atas boten. Kenapa porsi ini peci ki ning kepala? Porsi ini sepatu ning sikil. Ora iso diwale kuwi. Niki sing jenenge adil niku. Mulane ketoke bahasa adil niku diomong gampange rak karo diomong gampange rak karo-karuan. Tapi dilampahi masyarakat muslimin. Pamirsa ingkang kula hormati, angel banget niku, adil niku. Ihsan. Sing jenenge ihsan niku napa? Ngendikane Nabiullah Isa alaihi salam, "Laisal ihsan antuksina man aksana ilaika, walakinnal ihsan antuksina man asaa ilaika." Sing jenenge ihsan kuwi ora berbuat baik karo wong sing wis berbuat baik niku mboten. Ana wong bendina dikeki terus balas dikeki kuwi ihsan niku mboten niku. Jenenge balas budi kuwi. Tapi sing jenenge wong ihsan kuwi apa? Bendina kuwi diolok-olok, bendina kuwi disakiti, bendina kuwi dindolimi ning kok ijo dibales apik niki lho sing jenenge ihsan. Niku pun dipraktekke Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul. Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku dioyak-oyak sing jenenge Surakoh. Ya Allah, Surakoh le dendam kalih Kanjeng Nabi, le rak seneng Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi teng pundi kemawon niku digoleki Kanjeng Nabi kapan to le dhewean kuwi. Muhammad kapan to mlaku dhewean niku. Kanjeng Nabi suatu saat sore-sore niku grimis-grimis ngoten niku. Numpak unta niku nitih unta Kanjeng Nabi niku. Jenenge unta mlayune kan ya mintal-mintul ngoten niku. Surakoh niku nganggo jaran gedene rak karo-karuan. Keteplak. Kanjeng Nabi ya ngerti wong Kanjeng Nabi
nek arep dicilakani suraka. Ning Gusti Allah wah lebih tahu mana nek Gusti Allah niku. Begitu meh karek jarak sak meter niku. Wis arep dikampleng karo pedangi suraka. Jaran niku sing ning gone padang pasir iku jaran iso terprosok. Kakine iso mlebu ning gone padang pasir niku. Jadi gelempangan ning ngarepe ontane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya medun, lho suraka. Ya Allah, kowe ngapa suraka? Wis tuwa-tuwa kok nibo tangi sangka jaran. Iki Kanjeng Nabi, Pak. Ditulung suraka dideke. Ayo tangi suraka. Lho nek kula panjenengan sami saumpamane kok dimusuh kok kaya ngono ku. Sisane tak cubles. Nganggo linggis tak cubles nganggo pedang rak ngoten Kanjeng Nabi mboten suraka tangi ya wis tuwa balunge wis atos nek poklek ora iso dibalekke meneh kaya balunge bocah-bocah cilik-cilik anak kuwi ra iso tangike suraka ya isine rak karu-karuan tong janji karo wadhu usuhada aku min dunillah kok karo gegede-gegedene pokoke anger kuwi iso mateni Muhammad suraka kuwi tak kei 200 unta lho. Mulane gairah suraka lek kepengin mateni Kanjeng Nabi niku meneni. Tapi begitu semeter niku tiba jaran niku terperosok tiba ning ngarepane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mandek medun. Lho suraka ya Allah mesake ya Allah dijunjat diteke. Lho niku nek Kanjeng Nabi nyuwun sewu kados kula panjenengan sami etak wae unta ora ngoten. Mboten niku. Diteke ditangike ya Allah. Kowe ngapa to suraka? Balungmu wis tuwa nek tiba kaya ngene kuwi dientol karo jaran kaya ngene kuwi sesuk remek kowe. Mulih sengkleh. Mulih malu, menderita, gonduk perasaane suraka niku. Ning begitu sampai tekan ngomah berbalik arah ya Allah. Muhammad iki wong arep tak pateni, ngerti aku nek arep mateni. Lho aku tiba kaya ngono kok untane dindeke ora diedake aku sekalian bendang mati ora. Ki apa Muhammad iki ya Allah. Niki eksan niki Muhammad niki. Masya Allah Kanjeng Nabi niku ya Allah ya Rabb. Niki sing kula panjenengan sami ditiru pamirsa RR ingkang kula hormati. Ora malah dibenci, ditiru ngeten-ngeten iki. Niki sifat sing paling utama niki. Ditulung, ditangeke. Ayo tangi. Bareng sampai tekan ngomah, ya Allah. Suraka mlebu Islam, ya Allah. Niki lho sebab akhlake Kanjeng Nabi ingkang kados ngeten iki, ingkang sedaya tokoh-tokoh saged mlebet Islam niku ngados ngeten niku. Belum walih niku sing jenenge Daksur niku. Kanjeng Nabi sampun rampung saking perang, medal saking barisan, grimis-grimis niku pakaiane diselehke, dipeme ning gone napa niku pang kurma niku Kanjeng Nabi istirahat sekedap niku. Jebule ana suraka ning arepan. Wis ngunus pedang. Kanjeng Nabi ditarik rekmane niku Kanjeng Nabi ngadeg. Suraka ngomong, "Mayam nauka min ya Muhammad." Muhammad, sapa sing arep nulung kue saiki Muhammad cuman sing ana ning kene suraka karo kue Muhammad. Kanjeng Nabi mesem. Allahu ansori, Allah penolongku suraka. Seketika niku suraka niku nggawa pedang niku suraka niku ngoplok pedange tiba. Suraka tiba ndeprok suraka. Kanjeng Nabi ya gentenan. Oh, kowe iso ngono aku ya iso suraka. Kanjeng Nabi genten ngangkat suraka nganggo pedange suraka. Mayam nauka mini ya suraka. Sapa sing arep nulung kowe suraka? Nek kowe arep tak bedel sangka kepala apa tak bedel sangka dodo apa tak bedel sangka ngisor kowe suraka. Ora ana wong ngerti suraka. Ning aku ora tegel kaya ngono kuwi suraka. Wis kono ndang bali kowe. Iki nyoh alatmu go balik kono. Kados pundi nek musuh kados ngeten iki. Kanjeng Nabi niku menang tanpa tanding. Ngeruduk tanpa bola niku Kanjeng Nabi niki lho eksan, Pak. Pamirsa ingkang kula hormati. Bahkan Kanjeng Nabi niku hijrah teng Thaif. Sampai tekan Thaif niku mboten disambut dengan riang gembira tapi disambut dengan lemparan batu. Mukane Kanjeng Nabi sampai mengalir darah. Darahe Kanjeng Nabi do medal sedoyo.
Bahkan sing jenenge malaikat Jibril niku nonton Kanjeng Nabi katon ngoten niku gerem. Muhammad, aku duwe kesempatan Muhammad. Ngopo Jibril? Wong-wong kuwi tak brui gunung Muhammad ben do mati kabeh. Jibril. Lah nek wong kuwi mati kabeh, terus sing tak dakwahi engko sapa Jibril? Aku tak ndonga wae karo Gusti Allah. Masalah apa? Aku sing duwe Gusti Allah. Allahumma tiqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah. Panjenengan paringi petunjuk tiang-tiang niku ya Allah. Soalnya tiang-tiang niku mboten ngerti sinten-sinten to kula niku sinten ya Allah. Soalnya napa? Saderenge teng mriku niku Kanjeng Nabi pun difitnah. Lan tiang niku mboten ngerti Kanjeng Nabi niku sinten, sak bener Kanjeng Nabi niku sinten. Padahal Kanjeng Nabi niku ruhama, wong sing penuh kasih, penuh sayang ya Allah. Anane mesem kalih mesem. Niku Kanjeng Nabi niku dibalang watu kaya ngono mukane kocar-kacir kaya ngono pengalir darah ning Kanjeng Nabi mboten marah, malah Jibril sing marah arep kepengin bunuh wong kuwi kabeh. Ning Jibril dicegat kali Kanjeng Nabi, "Ojo Jibril, soale kuwi sing dadi umatku sesuk Jibril. Tak nyuwun kali Gusti Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah. Tunjukkan kaum kula ya Allah, mereka mboten ngerti ya Allah." Akhirnya wong-wong niku do sadar. Niki. Mulane ngendikane Nabi Yuh Isa alaihi salam, "Lesal ihsan antuk sinaman aksana ilaika, walakinal ihsan antuk sinaman asa'a ilaika." Berbuat baik karo wong sing wis mencaci, menghina, ndolimi kula panjenengan sami niku lho. Insyaallah mangke wong-wong sing koyok ngoten niku mangke diparingi hidayah kalih Gusti Allah. Sebab napa perangi kula panjenengan sami sing sae, akhlake kula panjenengan sami sing sae. Mulane Islam niku innama buistuli utami mamakarimal akhlak. Islam diutus intine niku napa? Islam dilahirke intine niku napa? Kanjeng Nabi diutus intine niku napa? Nyempurnake budi pekerti engkang mulia. Budi pekerti engkang sae, akhlak-akhlak engkang bekto pinten-pinten kesaenan, pinten-pinten rahmat. Niki sing jelas. Mulane ngendikane Allah, "Inna rahmata wa iqribu minal muhsinin." Saat temene kasih sayangnya rahmati Gusti Allah cedak banget karo wong sing api-api. Mulane monggo kula panjenengan sami bareng-bareng. Nek kula panjenengan sami ngelaku selaku umatipun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaku umat Kanjeng Nabi, monggo niki ihsan iki diwujudke. Ora ihsan iki dalam bayangan utawa ihsan niku mangke cuman tertera dalam Al-Qur'an niku mboten, tapi diwujudke ihsan niku. Walakinnal ihsan antuksina man asaa ilaika. Berbuat baik, berbuat apik kalih tiang sing senantiasa berbuat jelek kalih kula panjenengan sami. Niki para rawuh pamirsa RRI ingkang kula hormati, wa ita idil kurba, nyantuni kerabat-kerabat dekat kula panjenengan sami. Niki ingkang penting kula panjenengan sami. Jadi nyantuni niku wis pokoke damel perlindungan, damel bantuan, tetek bengek sing berhubungan kalih kerabat-kerabat dekat kula panjenengan sami. Mulane tiang sing sae sebutke kali Gusti Allah, "Alladzina fi amwalihim hakun ma'lum lisaili wal mahrum." Dadi wong sing apik sing salate bener ki sing piye? Yaiku wong-wong sing ning nggone hartane kuwi wis difahami, dimaklumi. Nek hartane niku sebagian lisaili wal mahrum. Ya ana kanggo wong peminta-minta, wong sing njaluk, ya ana wong sing mboten gadah tapi terhormat, mboten purun njaluk, nek diparingi ya purun niki. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami, pamirsa RR ingkang kula hormati. Niki penting niki. Mulane Kanjeng Nabi ngendikane kados ngoten niku. Nek kula panjenengan sami, Masya Allah. Ning nikilah diajari Kanjeng Nabi, kula panjenengan sami diparingi pirsa kali Kanjeng Nabi. Kados ngoten niku pendidikan Islam niku. Mulane Islam mboten kenal sing jenenge radikal niku mboten kenal. Nek radikal niku mesti mboten ajarane Kanjeng Nabi. Niku mesti bubaran sak bibaripun Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku dadi khalifah niku. Anten Khawarij, anten Mu'tazilah, anten Murji'ah, anten Qadariyah, anten Jabariyah niku sempalan-sempalan saking niku. Nek niku, wah ampun mboten Kanjeng Nabi niku. Anten Wasil bin Atok niku termasuk pemuka-pemukane niku. Nek sampai niku kok sampai ngomong iki sesuai karena Kanjeng Nabi, mboten Kanjeng Nabi niku mboten ngoten kok. Kanjeng Nabi niku lemah lembut. Mboten percaya. Mboten percaya. Maos niku. Ali Imran
159 159. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa'idha ajamta fatawakal alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Niki ngendikane Allah tengene Ali Imran 159 niku. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Lan sebab rahmati Gusti Allah niku sampean Muhammad dadi wong sing alus. Mane walau kunta faddun ghalidul qalbi lang faddu min khaulik. Saumpamane Muhammad kok kasar. Saumpamane Muhammad kok radikal. Saumpamane Muhammad kok reteroris. Nyuwun sewu niki. Diuncali onde-onde balas watu, diuncali watu dibalas bom lah. Pun Islam pun remuk wingi-wingi para rawuh. Ning berhubung Kanjeng Nabi niku lintalahum. Aris, bijak, lemah lembut Kanjeng Nabi niku. Napa mawon Kanjeng Nabi teng ajengan niku senyum. Mboten wonten perasaan sing jenenge marah mboten wonten. Niki lho. Prihal ingkang sae ngeten iki. Tahun-tahun saat ini niku penting sangat kula panjenengan sami kangge belajar persis menopo engkang dilampahi Kanjeng Nabi. Pramila monggo sarang-sarang kula panjenengan sami pamirsa sedaya ingkang kula hormati, bilih sonten niki kula panjenengan sami belajar sarang-sarang ben dados tiyang engkang ihsan, ben dados tiyang engkang adil, ben dados tiyang engkang saged naungi keluarga dekat kula panjenengan sami. Nek larangane Gusti Allah niku napa? Larangane Gusti Allah niku wa yanha anil fakhsai wal mungkari wal bagh. Perkara-perkara ingkang jember fakhisah, perkara ingkang boten sesuai kalih akal normal. Munkar niku perkara ingkang dinas kalih Gusti Allah. Lan wal bagh niku para permusuhan, tukaran, gelutan, ora kepengin bener ning kepengin menang. Nah, niki priyal ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Monggo sonten menika kula panjenengan sami berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndonga kali Gusti Allah. Mugi-mugi dipun paring kekuatan lahir batin, dipun tunjukake jalanipun Allah ingkang lurus, yaiku jalani tiang-tiang ingkang pinaringan rahmat, mboten jalani tiang ingkang dibendu langkung-langkung tiang ingkang sesat menyesatkan. Amin. Allahumma amin. Kirang langkung nyunaki pangapunten. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Senyum merupakan bentuk ekspresi rasa bahagia yang kita tunjukkan pada diri sendiri maupun kepada orang lain, yang mencerminkan suasana hati sedang bahagia atau bergembira. Dalam Islam, senyum adalah ekspresi yang sangat mulia dan juga tergolong sebagai sedekah paling ringan yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menambah pahala. Apabila kita bertemu dengan orang lain atau di hadapan saudara kita dengan senyuman, tabassamuka fi wajhi akhika lakah sodakoh, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah imannya. Kemudian mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya, ia pemurah, tidak bakhil, dan tidak pula boros. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 2-3.

Khalifah An-Nu'man bin Thabit berfatwa, tidak dihalalkan bagi seseorang untuk berpegang pada perkataan kami selagi ia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. Ibnu Abdil Bar dalam Al-Intiqo'u Fifado Ilith Salasatil A'immatil Fuqoha.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong karo-karo aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu di road.

0: tehnya diminum, Ki? Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya sih aduh banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

0: Oke, keroncong modern ya. Keroncong modern kami sajikan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 19. Oke, yang gabung melalui telepon, halo. Oh, belum ya, kerangkring. Barangkali bisa diulang. Halo, Bu Tato.
1: Mendung-mendung kok ngene iki si style kayak nganu, Mas.
0: Apa?
1: Desember kelabu.
0: Desember wonten. Kelabu wonten. Oh, sampun iya. Jawa menapa dereng Gunung Pati.
1: Ajeng ate.
0: Oh nggih, muga-muga nggih.
1: Teng dedet yo an dengaren.
0: Nggih.
1: Nggih. Agem Bumin Kaswanto, sekeluarga. Semoga sehat, panjang umur, tidak ada sakit penyakit yang dialami.
0: Amin.
1: Monggo Bu minggah mirengaken keroncong. Asri nggih, Pak.
0: Keroncong mur anu pop keroncong modern pop modern modern
1: anggi tambah hiburan lan seduluran kabeh Bu
0: nggih
1: wonten ugi kagem Mas Tono sekeluarga semoga sehat panjang umur rezeki melimpah-limpah ya Mas.
0: Amin nggih nggih nggih
1: semoga cepet Tono tanggapan.
0: Amin sesuk bengi karo sesuke bengi pun tanggapan
1: wonten pundi sesuk bengi.
0: Sesuk bengi niku teng Tuntang mriko Tuntang terus tunggalnya teng bojo
1: wonten wonten pundi
0: bojo ndherek pripun
1: bojone pundi
0: bojane der anu ngene pakde sinten wingi niku kula dereng anu Bu benjang
1: mantu napa anu Mas
0: mboten merti dusun merti dusun kita
1: mantun mawon semoga keluarga Mas Tono sehat panjang umur
0: ngaten
1: limpah-limpah ya Mas.
0: Inggih matur nuwun
1: ben ngarep lawang
0: weh ya karo tetek mriku tetek karo ngisis wong lawane ya isih panas ngeten nggih mendung kok ya
1: matur nuwun
0: nggih monggo Bu Tarto nggih di belakang Ibu Tarto Pak Misrun Sampangan monggo kalau mau naik ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Mas Tono.
0: Nggih, Bu Dika. Nggih.
2: Pripun kabare, Mas?
0: Alhamdulillah, sehat, seneng, bahagia, lancar rezekine kados njenengan.
2: Amin. Aku kalau mau mireng kok ajeng enten tanggapan meleh
0: ngoten. Nggih. Ya, tanggapan. Anggir waspray tanggapan ngoten ae. Nggih ta?
2: Nggih.
0: Karena wong nanggap ya golek-golek tanggapan butuh teko. Napa
2: napa golek tanggapan
0: apa? Nggih kayak ya.
2: Mekono gede anjing salam kemudian.
0: Nggih, mangga.
2: Kepunda, Kak Sembutar, Pak Sastro, Pak Kapus, Bu Isi, Bu Dewi, Pak Prabowur, Bu Jel, Bu Sarbini, Bu Titin, Bu Toro, Bu Arti, Bu Eni, Sangking Bojo, Bu Mintar, Pak Sampai, Bu Sengelunji, Pak Sastro, Pak Sampai, ya, Sampai, Bu Jirat, ya, Pak Sastro, dan Pak Sampai, Pak SM, dan Pak Sampai, Pak Sampai, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Bu Deka. Ayo Pedik Abdul Ghafur. Mbah Mitra nggih. Mbah Mitra sugeng dalu nggih Mbah nggih. Iki teng dusune Mbah Mitra sesuk niku ning bojo niku. Ning dusun ngendi to iki? Dusun Mangir, Desa Purwogondo, bener nggih niku mbojo nggih mangke. Lapangan Dusun Mangir, Desa Purwogondo, nggih lancar sedayanipun. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam.
0: Heeh, karo Dik Dewi.
3: Mas ini malam Jumat, malam Kamis iki.
0: Mbah lah, kono piye kok sing nyatheti tak kon nyatheti dilane.
3: Malam Kamis.
0: Oh, malam Kamis, tak kira malam Jumat tiwas kono arep tak jak ngepet Bambi.
3: Ngepet. Maksud iki, maksud lagune kok ngono. Pas sampe-sampe nang biasane malam Jumat kok iki malam Kamis.
0: Iki malam Jumat ya, Nduk.
3: Oh, Mas Jumat to, Mas.
0: Ya
3: Allah, kusi
0: kepikon. Oh, alah-alah, wis Alzheimer ya, wis kumat derdek-derdek ngono kira ya.
3: Bangun tidur kok lali.
0: Oh, ya wis biasa wong ngene kok tunggu tangi turu bar asar
3: iki ado turu. Iya, keturun mak dari tadi iki aku bar mandi keramat.
0: Oh, keturun
3: keramat so, terus ketiduran.
0: Oh, alah keturun ning nggon latar mau kaya dicucuki.
3: Wah, dicucuki pitik. Tiga kok wong wae
0: mentor-mentor masak. Ya wong anggere kono ki anggere wis ngantuk keturun ora betah ngantuke ya cuma gletak ning ngarep latar ning emperan ngono nganti dicucuki pitik barang ora krasa.
3: Ngono. Iki astagfirullahalazim.
0: Lagune apa? Anu, Nduk.
3: Lagune aku kekasih.
0: Kekasih.
3: Oh, kasih wae. Kemarin sudah kekasih, yuk kasih.
0: Oh, kasih ya.
3: Kasih tok.
0: Tak boleh.
3: Salamnya buat Bu Karyati, Bu Sutarto, Bu Min Kasmanto, Bu Yedi Warsito, Bu Eni, terus Bu Arti, Bu Asti, dan bapak-bapak semuanya saja. Selamat malam. Selamat beraktivitas buat Mas Tolo jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin.
3: Mas Tolo yang ganteng pora iki.
0: Oh, kowe nek ngerti aku wis ketanan rino wengi gandrung
3: turu.
0: Wes aja ngerti aku pokoke ya.
3: Oh. Nah, temani sampai jam 12. Terima kasih.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bu Dewi di BSB nggih. Dek Sastro Cenggirat Sastro. Kene Tro. Sak kangen nih aku
4: iki. Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hari ini Kamis malam Jumat Roncong Pop ya, Mas.
0: Nggih no. Keroncong modern.
4: Ah, ini Mas, tadi kan Bruri mengawali dengan lagunya Manis dan Sayang ya.
0: Betul, wah apalir.
4: Itu asli-aslinya kan pop tutu poli popnya ini.
0: Nah
4: sekarang saya ingin mendengarkan sepanjang jalan ini Mas, keroncong sepanjang jalan ini.
0: Sepanjang jalan ini.
4: Ya.
0: Si. Ada nggak? Ya tak golek kese kayak. Terus salame kanggo sapa iki?
4: Lucy Kos Endang ya.
0: Oh, sepanjang jalan Retno Maharani ono neh piye?
4: Oh ya sudah.
0: Sepanjang jalan ini, ha, ya. Ya. Rapa apa ya?
4: As, rapa apa?
0: Oh, rapa.
4: Sajane aku pengine ya sing favorit grup itu apa? Dinyanyikan oleh Mus Mulyadi.
0: Oh,
4: roncongnya zaman favorit grup dinyanyikan Mus Mulyadi.
0: Oh iya, iki sesuk-sesuk meneh tak goleke.
4: Maharani itu coveran baru mungkin.
0: Coveran ya.
4: Ya, salam buat tadi Bu Dewi yang sudah on air.
0: Yeah.
4: Terus Bu Karyati ya di mana? Jepara, Kembang. Terus Bu Arti sudah naik belum?
0: Bu Arti belum? Belum.
4: Oh, belum ya. Salam buat Bu Arti, Eyang Hariwasito, Eyang Kartika, Eyang Ritin, Pak Aten Sutresno, Eyang Amin Kaspanto adalah Eyang Kakung. Terus Upi wis munggah para.
0: Upi sari manah urung.
4: Urung ya.
0: Kon munggah. Lah ya wis tak utek-utek kok iki kok munggah.
4: Iki ceritane iki piye to ya? Eyang Anggara iki piye to ya?
0: Lah iya aku ki ya penasaran.
4: Bingung Mas iki apa jek monitor apa sale sering merantau lho Mas, ning Palembang suwe kok ku yo.
0: Biyen heeh nganti pirang-pirang taun.
4: Ning Palembang iki pirang puluh taun ngono lagi.
0: Wolong taun.
4: Wolong taun ya aku tahu cerita karo aku.
0: Lah iya
4: buat semuanya saja ya Pak anu Pak Pardiono, terus Pak Subagyo, Tinjomoyo, Lurae Mijen, Pak Joko KSN.
0: Oh, Joko KSN. Nah, iya.
4: Bu Eni dua-duanya, Bujo sama Magersari. Dan semuanya sajalah ya, Mas ya.
0: Okay,
4: selamat ada berkeroncong ria sambil menikmati apa saja yang ada. Kalau nggak ada ya nggak usah.
0: Rasa.
4: Buat Mas Tono selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar
0: berkah. Alhamdulillah. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dik Sastro Jenggirat ya, jan nyenengke piyai kok nyenengke ya. Kowe bar mangan kroto campur kates. Sehat selalu Dik Sastro Jenggirat nggih. Kemudian Pak Misrun Sampangan sing tak arep-arep iki pirang-pirang dina ya rum teko. Dik Misrun.
5: Wilujeng dalu Mas.
0: Halo, nggih. Wilujeng dalu wah jan. Neng ngendi ta wae iki?
5: Lah nggih tasih teng Sampangan to nggih.
0: Oh, Sampangan. Ya syukur nek isih seger
5: kuwi. Jadi studio napa mboten nganu napa?
0: Eh, wong kek manem jemuah iki rak ya engko sik, iya ta.
5: Napa njuk mengke ngenteni sih malam Sabtu malam Minggu mana?
0: Eh, iya no. Ya ngerti men kok iki.
5: Ayo, mau menawa biasane iki wah tanggapan ini akhir pekan
0: iki. Niki sesuk rong bengi tak tinggal sik ngoten iki pas prei kula.
5: Oh, menawi Safitri masuk ya genre
0: nomor gumantung. Safitri gumantung, gumantung lagune nomor geng kita. Lagune apa?
5: Menawi bunga anggrek, enten niku Safitri.
0: Bunga anggrek enten nggih, bisa.
5: Ah, niku Safitri bunga anggrek. Wong kang mandhap Pak Sastro terus katur sedaya kemawon pamidhangat perompak terakhir Semarang. Rumah Tono ini jenenge Gati ngantos.
0: Ngaten.
5: Purnomo nggih.
0: Ngaten, injih.
5: Kula tunggu sekalipun nggih Mas Tono.
0: Injih, monggo monggo.
5: Kembali isine amplop.
0: Oh ya, beres pokoke aja nganti aku ora bakal lali karo seliramu ngono ya.
5: Lah. Nuwun-nuwun Mas Tono.
0: Nggih, monggo monggo, injih. Aduh, nganti keselak. Dek Misrun Sampangan wis piyai kang grecak. Guyonan ngene iki nyenengke nanggep ngono iki sepanjang umur sehat selalu ngono ta iki. Iki sapa meneh iki kok ketok ayumen iki. Ayumen iki sapa iki, Nduk?
6: Ayo.
0: Sapa iki?
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan-jan meblok-meblok sing puburan.
6: Ketok iki nggak? Kowe ngarang.
0: Kowe pupuran apa to deplokan gambir apa kuwi ya to kuwi? Gambir kok tenggo pupuran iki ra malah bembret kabeh ya. Heeh. Kowe ya sing nginang kaya mbiyen kae, Nduk. Sing nginang.
6: Waduh.
0: Aduh, wis ora ora kenal.
6: Jadul.
0: Apa no? Ye.
6: Untuk sebuah nama.
0: Waduh. Duh. Na na na na na.
6: Salam-salam. Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Bu Karyati, Bu Karyati, Bu Hermi Buja, terus Bu Manis, Bapak Sastro, Bapak Bagio, Tujuh Moyo, selamat malam, untuk Mas Tono, selamat bertugas.
0: Nje, matur nuwun, matur nuwun. Pripun pripun kok rada pripun jenengan iki ajeng ngendi kok apa santai wae ngene.
6: Berarti kan santai. Untuk Mas Tono sama bertugas.
0: Ngeten.
6: Kalau besok mau berangkat kerja.
0: Nggih, hati-hati tak sangoni ngono ya aku ya mesti ya.
6: Oh iya. Tak sangoni.
0: Heeh, sangoni selamat.
6: Selamat gede banget ya.
0: Oh iya, kayak ya pinter dagel ngono jenengan iki, Yon.
6: Dan rezekinya berlimpah
0: sampai air mani. Amin. Nggih, nggih, nggih, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bu Arti nggih. Halo.
7: Sugeng dalu.
0: Iya ya Dimas, kene Dimas.
7: Menika wonten Bapak Mitra nggih, Mas. Mboten bojo ta, Mas?
0: Lho nang
7: niku Purwokerto mangir niku daerah Pak Sidi.
0: Ngendi to?
7: Purwokerto daerah Pak Sidi.
0: Oh.
7: Niku mboten kentu nate nggih kajunan kalian kula teng Dagesanes niku juragan ikan bakar. Menawi leres diwangsuli ya Pak Mitra. Mugi-mugi mboten supe kalian dulur. Kula mboten nyuwun napa-napa Mas, midhangetaken kemawon. Matur sembah nuwun.
0: Nggih, nggo sik.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Purwogondo niki Dusun Mangir Desa Purwogondo apa ya? Purwogondo Jepara ta iki? Wah, engko nek kleru malah aku malah Ha iki kok tekan-tekan ngendi melu dalange ngono wae. Terima kasih, kita kembali ke tembang dulu ya. Satu persatu kita hadirkan ada Desember Kelabu bareng Dewi Yulo.

0: Sahabat budaya, apa tugas pemadam kebakaran? Berikut disampaikan Humas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Puji Riyadi STMH.
1: Ya, betul sekali. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tugas damkar itu tidak hanya memadamkan kebakaran, tetapi juga melakukan pencegahan. Seperti sosialisasi dan edukasi, baik itu di SD, SMP, SMA, di kelurahan, instansi pemerintah, BUMN. Jadi di tahun 2025 kemarin itu kita melakukan sosialisasi kepada 23.315 orang. Selain itu kita juga melakukan pengendalian kebakaran, penyelamatan korban kebakaran maupun non kebakaran, penanganan bahan berbahaya dan beracun. Kemudian tadi sudah saya sampaikan untuk pemeriksaan proteksi kebakaran gedung, investigasi kebakaran, dan pemberdayaan masyarakat.

0: Oke, beberapa tembang sudah kita nikmati ya. Yang lagunya belum terputar, mohon sabar dulu. Tinggal madang-madang sih ya kena. Ning sing jelas lagune pun siap ngaten. Halo.
1: Nggih, sing dalu Master.
0: Nggih, kalih sinten nika Bu Eni?
1: Nggih.
0: Oh, kok nggih pripun?
1: Pasih wonten
0: kuburan. Wektalipun mbon meh telas niku, Bu.
1: Oh,
0: nggih. Nek badhe kintun salam monggo ning tembange kok ya ketok wis ra nyukupi
1: ngene. Ngepres
0: wis jan wis muntup-muntup ngono. Wis mintip-mintip.
1: Salam-salam kamawan. Salam sehat, salam sejahtera kagem. Bu Min so Bapak.
0: Ngaten.
1: Bu Titin. Pak Abdul Ghafur sama Ibu, Pak Sasot Nyigira, Pak Jepo KSM, Pak Pardiono, Bu Dewi BSD, Bu Dewi Magersari, sebagai mawan mas.
0: Tolong
1: ingat kami wedang-wedang, yang mengapunten, matur mbah nun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, Bu Jo, Sugeng Dalu, sehat selalu nje Bu nje, salam kagem keluarga. Bu Tarto mau ki mundute iki tembange iki kok ana ne sing klasik karo nggih mboten apa Ibu nggih sanes wekdal ngono jan wis gawe kuciwa mungkin mboten kecewa nggih Bu nggih nek Bu Tarto piyai sabar ususe dawa tenan dawa ususe kok ususe dawa Mbah Mitra pripun Mbah minjang malam minggu insya Allah kepanggih kepanggih tak golek Mbah Mitra kursi roda ngono jarene nggih Bagas Paras nggih nggih Mbah Mitra wis cocok tenan iki yo nggih mangke kula aturi Mbah oke yang namanya udah semua nggih kami baca oh Pak D ini Pak D Sabto Kang Nguru Raya tembangnya ngikut mawon nggih Mas nggih salamipun kagem Bu Titin Tante N Jeporo Bu Eni Suwito Bu Sri Wahyuni Pak Anom Sugito Bu Tias Bu Diarti Bu Wati Ngalian Mbak Ariola Bu Sarinem Bu Asri Bu Tiktoyo Bu Toro Bu Yana Bu Sela Fauzi lan sak piturut purutipun nggih. Halo Bu Kas Mbah Warsono Mbah Kas sehat selalu pripun putune sowan no mboten iki keng pundi nggih Jeporo no pundi Mbah Jeporo apa Rembang wingi nggih mugi-mugi tansah Bagas kewarasan sedayanipun tanpa kurang sawiji apa oh Pati nggih wis Pati ning ngendi Tayu apa ning kotane ning kotane kok Mas nggon anu kuwi ora adoh-adoh nggih ta ya upamane 3 wulan ditilik pisan 2 wulan ditilik pisan iki wis nyenengke banget ngaten ya mugi-mugi putra wayah weh Mbakaran Kulon ora iki senengane nanggap wayang Desa Mbakaran Kulon Mbakaran Wetan iki nanggap wayang kula riyen sering teng Mbakaran Wetan Mbakaran Kulon batike ya terkenal wah senine ya oke mereka menikah nggih tahu kula niku mendem seafood teng mereka luwe-luwe nggih ta luwe gak sore kesel mangan wae seafoode wis enak-enak ono wae mangane kakean bareng munggah panggung to Bu wah jan sirahe mamut-mut sewengi ora dasar wong serakah ngono niku nggih monggo eh matur nuwun oke sekarang kita sepanjang jalan ini ya nanti ditutup Dian Pisesa untuk sebuah nama Retno Maharani akan melantunkan sepanjang jalan ini seusai untuk sebuah nama Dian Pisesa nanti kita akan sajikan ragam irama Nusantara tentunya.

0: saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Iya, baik, kita jalan bareng dalam suguhan pesona budaya Nusantara. Dua tembang sudah kita nikmati untuk mengawali sua kita kali ini ya. Barusan terdengar tadi Mamangun Mahagalewu. Setelah sebelumnya tadi juga ada Manasai. Yang keduanya sangat-sangat merdu kita dengarkan sebagai tembang khas, tembang daerah dari Kalimantan Tengah. Baik, dalam pesona budaya Nusantara Pro 4 RRI Semarang malam hari ini, kita akan mereview. Wah, bahasanya. Kita akan coba membahas berbagai macam kondisi kebudayaan di Kalimantan Tengah ya. Sahabat budaya, Kalimantan Tengah yang sering disingkat Kalteng adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan beribu kota, Kota Palangkaraya. Menurut legenda suku Dayak yang berasal dari Panaturan, Titik Tatum yang ditulis oleh Cilik Riwut mengisahkan orang pertama yang menempati bumi atau menginjakkan kakinya di Kalimantan adalah Raja Bunu pada abad ke-14. Maharaja Suryanata, Gubernur Majapahit, memerintah di Kerajaan Negara Dipa di daerah Amuntai ya, yang berpusat di Candi Agung dengan wilayah mandalanya dari Tanjung Silat sampai Tanjung Puting dengan daerah-daerah yang disebut Sakai, yaitu daerah Sungai Barito, Tabalong, Balangan, Pitap, Alai, Amandit, Labuan Amas, Biaju Kecil yang merupakan daerah Kapuas, Murung, Biaju Besar, Kahayan, Sebangau, Mendawai, Katingan, Sampit, dan Pembuang dengan kepala-kepala daerahnya masing-masing disebut Mantri Sakai atau Kepala Distrik begitu ya. Sedangkan wilayah Kota Waringin pada masa itu merupakan kerajaan tersendiri, Kerajaan Negara Dipa yang dilanjutkan oleh Kerajaan Negara Daha dengan raja pertamanya Miharaja Saribabunangan atau sering juga disebut nama lengkapnya Miharaja Saribabunangan Unro. Oh gitu ya. Raja tersebut telah mengantar salah seorang putranya yang bernama Raden Sirapanji ke Suma alias Uria Gadung atau Arya Gadung untuk memegang kekuasaan wilayah Tanah Dusun atau Barito Raya yang berkedudukan di Jar Sanggarwasi. Kemudian pada abad ke-16, Kalimantan Tengah masih masuk dalam wilayah Mandala Kesultanan Banjar, penerus negara Daha yang telah memindahkan ibu kota ke hilir sungai Barito, tepatnya di Banjarmasin, dengan wilayah mandalanya yang semakin meluas, meliputi daerah-daerah dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru. Pada abad ke-16, berkuasalah Raja Maruhum Panambangan atau Maruhum Panambahan yang beristrikan Nyai Siti Biang Lawai, yakni seorang putri Dayak anak patih Rumbih dari Belaju atau Biaju. Tentara Biaju kerap kali dilipatkan dalam revolusi di Istana Banjar, bahkan dengan aksi pemotongan kepala atau ngayau. Misalnya saudara muda Nyai Bayang bernama Panglima Sorang yang diberi gelar Nanang Sarang ini membantu Maharaja Maruhum menumpas pemberontakan anak-anak kiai di Podok ya. Selain itu, orang Biaju ini adalah sebutan orang Dayak zaman dahulu ya, juga pernah membantu Pangeran Adipati Anom II untuk merebut tahta dari Sultan Riayatullah. Raja Maruhum menugaskan Dipati Ganding untuk memerintah di negeri Kota Waringin. Adipati Ganding digantikan oleh menantunya, yaitu Pangeran Adipati Anta Kesuma, putra Raja Maruhum, sebagai Raja Kota Waringin yang pertama dengan gelar Ratu Kota Waringin. Kemudian penggantinya berlanjut hingga Raja Kota Waringin sekarang,
ya, yaitu Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah. Kontrak pertama Kota Waringin dengan VOC Belanda terjadi pada tahun 1637 dan menurut laporan Radermacher pada tahun 1780 telah terdapat pemerintahan pribumi seperti Kiai Ingebai Suradiraya, kepala daerah Mandawai, Kiai Ingebai Sudiratu, kepala daerah Sampit, Raden Jaya, kepala daerah Pembuang, dan Kota Waringin dengan rajanya yang bergelar Ratu Kota Waringin.

Baik, sahabat budaya masih jalan bareng dalam Pesona Budaya Nusantara. Kita bahas soal kebudayaan dan sejarah daerah Kalimantan Tengah atau Provinsi Kalimantan Tengah, begitu ya. Sahabat budaya, sebelum abad ke 14 ya, sebelum abad ke 14 daerah Kalimantan Tengah termasuk daerah yang masih murni, belum ada pendatang dari daerah lain, dan saat itu satu-satunya alat transportasi adalah perahu. Tahun 1350 kerajaan Hindu mulai memasuki daerah kota Waringin. 1365 kerajaan Hindu dapat dikuasai oleh kerajaan Majapahit ya. Beberapa kepala suku diangkat menjadi menteri kerajaan. Tahun 1520 pada waktu pantai di Kalimantan Tengah ya, di bagian selatan dikuasai oleh Kesultanan Demak. Agama Islam mulai berkembang di kota Waringin. 1615 Kesultanan Banjar mendirikan kerajaan kota Waringin yang meliputi daerah pantai Kalimantan Tengah. Daerah-daerah tersebut ialah Sampit, Mendawai, dan Pembuang. Sedangkan daerah-daerah lain tetap bebas secara otonom menjalankan hukum adat Dayak Kaharingan, dipimpin langsung oleh para kepala suku. Bahkan banyak di antara mereka yang menarik diri masuk ke pedalaman. Di daerah Pematang Sawah atau Pematang Sawang Pulau Kupang dekat Kapuas, Kota Bataguh pernah terjadi perang besar ya. Perempuan Dayak bernama Nyai Undang ini memegang peranan dalam peperangan itu. Nyai Undang didampingi oleh para kesatria gagah perkasa, diantaranya Tambun, Bungae, Andin Sindae, dan Tawala Rawaraca. Di kemudian hari, nama pahlawan gagah perkasa Tambun Bungae menjadi nama Kodam 11 Tambun Bungae Kalimantan Tengah. Tahun 1787 dengan adanya perjanjian antara Sultan Banjar dengan VOC, kemudian berakibat daerah Kalimantan Tengah bahkan nyaris seluruh daerah dikuasai VOC. Sekitar tahun 1835, misionaris Kristen mulai beraktivitas secara leluasa di selatan Kalimantan ya. Pada 26 Juni 1835 ya, 1835 Bamsten, penginjil pertama Kalimantan, tiba dan mulai menyebarkan agama Kristen di Banjarmasin. Sementara pemerintah lokal Hindia Belanda justru merintangi upaya-upaya misionaris. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1859, pemerintah Hindia Belanda membuka pelabuhan di Sampit. Tahun 1917, pemerintah penjajah mulai mengangkat masyarakat setempat untuk dijadikan petugas-petugas pemerintahannya dengan pengawasan langsung oleh para penjajah sendiri. Sejak abad 19, penjajah mulai mengadakan ekspedisi untuk pedalaman Kalimantan dengan maksud untuk memperkuat kedudukan mereka. Namun penduduk pribumi tidak begitu saja mudah dipengaruhi dan dikuasai. Perlawanan kepada para penjajah mereka lakukan hingga abad 20 dan perlawanan secara frontal berakhir tahun 1905 setelah Sultan Muhammad Seman gugur sebagai kusuma bangsa di Sungai Menawing dan dimakamkan di Pucuk Cahu. 1835 agama Kristen Protestan mulai masuk ke pedalaman Kalimantan hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, para penjajah tidak mampu menguasai Kalimantan secara menyeluruh dan penduduk asli tetap bertahan serta mengadakan perlawanan. Pada Agustus 1935 terjadi pertempuran antara suku Dayak Punan, yaitu Oot Marikit, dengan kaum penjajah. Pertempuran diakhiri dengan perdamaian di Sampit antara Oot Marikit dengan menantunya Panginan atau Panganon dengan pemerintah Belanda. Baik, satu tembang masih kami hadirkan. Tembang khas dari Kalimantan Selatan ya. Sebelum nanti pada pukul 19 lewat 30 menit kami
sajikan drama legenda yang akan mengisahkan soal atau cerita petilasan Sunan Kuning.

0: halnya kota lain di Indonesia, Semarang tidak lepas dari mitos dan legenda. Beberapa di antaranya bahkan bertaut dengan sejarah yang ada. Aneka cerita rakyat berkembang dan sebagian besar turun-temurun diwariskan secara lisan hingga generasi sekarang. Seperti ihwal dibangunnya petilasan Sunan Kuning yang menjadi salah satu objek peziarahan di kota Semarang. Dahulu kala, hiduplah seorang petani, Saribin namanya. Ia tergolong petani yang rajin, ulet, dan tidak mudah menyerah. Sifat itulah yang pada akhirnya menjadikan Saribin sebagai petani yang berhasil. Ia mempunyai berpetak-petak sawah ladang beserta ratusan hewan piaraan. Bahkan, ia harus merelakan sebidang tanahnya yang cukup luas dijadikan kandang karena banyaknya kerbau yang dimiliki. Dari waktu ke waktu, kehidupan Saribin dan keluarganya pun kian sejahtera dan semakin makmur. Meskipun demikian, Saribin tetaplah petani lugu, sederhana dan tidak sombong. Ia berderma tiada henti, seolah kekayaannya tak akan pernah habis. Siapapun yang mengharap pertolongan, Saribin siap membantu dengan pikiran, tenaga, dan hartanya. Setiap usai melaksanakan sembahyang, tak lupa ia memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia yang diberikan.
1: Hamba bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala anugerah yang tercurah siang dan malam tiada terbilang. Sungguh tiada sedikit pun nikmat yang hamba dustakan karena Engkaulah yang Maha memberi. Maka berilah pula hamba kekuatan untuk dapat menjaganya dan bimbinglah hamba agar selalu menggunakannya di jalan-Mu.
0: Mujur tak dapat ditolak, malang tak dapat diraih. Saribin sayang, Saribin malang. Yang didapatinya kala itu tak seekor kerbau pun miliknya berada di kandang. Seluruhnya raib tanpa tahu di mana rimbanya. Saribin tertunduk lesu dan murung.
1: Di mana kerbau-kerbauku? Di mana mereka? Oh Tuhan, ampuni hamba yang tak pandai menjaga karunia dan amanah-Mu.
0: Saribin melangkah gontai seolah tak bertenaga. Kesedihannya bukan hanya karena hilangnya hewan peliharaan yang tak terbilang jumlahnya tersebut. Lebih dari itu, ia merasa berdosa karena lalai dan tak mampu menjaga dengan baik salah satu harta kekayaan pemberian Tuhan. Saribin kembali ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Langkah Saribin semakin jauh meninggalkan kampung halaman. Ia masih saja berharap piaraannya yang raib dapat ditemukan. Namun, tak dipungkiri, tubuhnya semakin lemah karena berhari-hari telah ia lewati.
1: Bukit Witoro Kandang dan Witoro Kayangan. Itu berarti sudah beberapa hari aku meninggalkan rumah. Oh, pantas saja rasanya aku sudah mulai letih. Sepertinya aku harus beristirahat terlebih dahulu agar tenagaku pulih. Siapa sangka pula sampai sejauh ini. Kemana gerangan kerbau-kerbauku? Kalau ada yang mencuri, siapakah dia? Semakin ngawur saja omonganku. Tidak baik berburuk sangka.
0: lembah antara Bukit Widoro Kandang dan Widoro Kayangan, berdiri rindang sebuah pohon. Tanahnya datar dengan rerumputan rapi, seolah ada yang merawat. Di bawah pohon terdapat 3 bongkah batuan besar berpermukaan rata. Di atas salah satu batu besar tersebut, Saribin rebah, mengistirahatkan tubuhnya. Pikirannya tidak lepas dari kerbau-kerbau yang hilang. Angannya melayang hingga terbawa mimpi.
1: Ada di mana aku sekarang? Kabut tebal ini menghalau pandanganku. Di manakah ini?
2: Saribin.
1: Ada yang memanggilku.
2: Saribin.
1: Di tempat sesepi ini, adakah orang lain?
2: Saribin.
3: Hai Kisana, tampakkanlah dirimu dan perkenalkan siapa engkau sesungguhnya. Aku Saribin, seperti yang kau sebut-sebut itu.
0: Heran bercampur cemas memenuhi benak Saribin. Ada yang memanggil-manggil namanya, namun ia tidak tahu siapa itu. Kabut pekat yang membatasi jarak pandang Saribin kian menambah kegundahannya. Selang beberapa saat, sewaktu ia mengedipkan mata, tepat setelah kelopak mata terbuka, sesosok laki-laki tua berkulit putih bersinar mengenakan jubah lengkap dengan sorban kuning keemasan seketika berdiri di depannya.
1: Maafkan kelancangan saya, Eyang.
2: Tidak mengapa, Saribin.
1: Tetapi siapakah Eyang ini sebenarnya?
2: Kau tidak perlu tahu siapa aku sesungguhnya. Yang perlu kau ketahui, sudahi saja pencarianmu.
1: Bagaimana yang tahu?
2: Aku tahu. Bukankah kau mencari kerbau-kerbaumu yang hilang?
1: Benar, Eyang, benar.
2: Kau tidak perlu khawatir, Saribin. Sebenarnya akulah yang menggiring kerbau-kerbaumu kemari untuk membersihkan tempat ini. Lihatlah, rumput-rumput di lembah ini nampak seperti terawat. Itu semua berkat kerbau-kerbau yang kau miliki, Saribin.
1: Jadi semua ini kerbau-kerbau saya yang melakukan, Eyang?
2: Benar.
1: Jika memang menghendaki, saya akan merelakannya, Eyang.
2: Tidak, anakku. Tidak. Aku hanya meminjam darimu dan aku akan mengembalikannya. Tetapi aku menginginkan satu hal.
1: Apakah itu, Eyang?
2: Begini, Saribin. Dahulu, seorang bangsawan, karena keberaniannya melawan penjajah, terlanjur dianggap sebagai pemberontak. Bersama beberapa orang kepercayaannya, ia melakukan perlawanan di berbagai tempat. Bala kekuatan yang tidak seberapa membuatnya sering kalah dalam peperangan. Suatu ketika, ia memutuskan untuk menarik pasukan ke utara. Dengan kecakapannya di bidang pengobatan serta pengetahuan keagamaannya, ia menyamar sebagai tabib sembari berdakwah. Orang mengetahuinya sebagai Chun Ling atau bangsawan tertinggi. Lambat laun, sebutan itu menjadi Kun Ing atau Sun Kun Ing, hingga akhirnya ia lebih lazim disebut Sunan Kuning.
3: Oh, jadi
2: pada saat-saat tertentu ia masih menyempatkan diri menemui orang-orang kepercayaannya untuk berembuk dan bertukar pikiran. Di lembah inilah, di antara bukit Widoro Kandrang dan Widoro Kayangan, bertemu dilakukan. Di tempat kau beristirahat itu, Sunan Kuning duduk dan di atas kedua batu lainnya. Duduklah Sunan Kali dan Sunan Ambarawa. Mereka berbincang dan bermusyawarah.
3: Oh, Kanjeng.
2: Sudahlah, Saripin. Pintaku, jadikan tempat ini sebagai penanda bahwa dahulu kala pernah ada sekelompok orang yang rela menanggalkan kebangsawanannya untuk benar-benar mengabdi kepada tanah air dan masyarakat. Mereka tidak memikirkan diri sendiri. Mereka tidak berpamrih apapun. Sekarang saatnya aku pergi. Lakukan apa yang menjadi permintaanku, Saripin. Jangan pula kau lupa dengan harta yang kau miliki. Sudah waktunya kau beribadah ke tanah suci. Camkan itu, Saripin.
3: Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan, tunggu, tunggu Kanjeng Sunan.
0: Saripin berteriak sejadi-jadinya hingga tersadar bahwa ia telah bermimpi dan mengigau. Ia terbangun dan tidak melihat siapapun karena takut kabut tebal menyelimuti lembah seperti yang terjadi pada mimpinya. Beberapa saat kemudian, angin sepoi bertiup. Saripin dapat merasakan hembusannya. Perlahan, kabut pun tersibak. Pekat, remang, jelaslah sudah. Saripin terperanjat. Sekawanan kerbau bagai muncul dari balik halimun. Betul bahwa itu adalah hewan-hewan peliharaannya. Ia meloncat-loncat kegirangan.
3: Kerbauku sudah kembali. Terima kasih Tuhan, syukur hamba kepadamu. Mimpiku tadi, seberapapun sulit dan susahnya, aku akan merawat tempat ini. Ya, aku bertekad akan selalu merawatnya sampai pada anak cucuku kelak.
0: Saripin pun membawa pulang seluruh ternak. Selang beberapa hari sesampainya di rumah, ia kembali ke lembah untuk merawat keadaan tersebut. Lama kelamaan, kabar ditemukannya batu petilasan itu pun menyebar. Masyarakat mulai berbondong untuk sekedar berziarah. Hingga akhirnya tempat itu ramai pengunjung. Petilasan Sunan Kuning kini berada di wilayah Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Letaknya tidak begitu jauh di selatan Bandara Udara Ahmad Yani, dengan akses yang relatif mudah dijangkau. Sebagian berpendapat bahwa lokasi tersebut hanyalah sebuah petilasan. Akan tetapi, ada pula yang berpendapat bahwa disitulah makam Sunan Kuning dengan latar belakang yang berbeda pula.

Arai Ate, ya, sebuah tembang dari Kalimantan Tengah. Kita masih jalan bareng dalam suguhan pesona budaya Nusantara. Setelah tadi kita sudah simak mini drama legenda yang menceritakan asal-usul petilasan Sunan Kuning. Sahabat budaya, Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai sumber daya alam hutan yang mendominasi wilayah hingga 80%. Kemudian perkebunan karet dan rotan rakyat masih tersebar hampir di seluruh daerah, terutama di Kabupaten Kapuas, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Kota Waringin Timur. Banyak ragam potensi sumber daya alam antara lain yang sudah diusahakan berupa tambang batu bara, emas, zirkon, besi, terdapat pula tembaga, kaolin, batu permata, dan lain-lain. Terkait dengan suku bangsa, tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak mencapai 46,62%, suku Jawa 21,67%, dan Banjar 21,3%. Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi, dan kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir atau perkotaan. Etnis Dayak adalah etnis terbesar di Kalimantan Tengah dengan jumlah kurang lebih 1.029.182 atau 46,62% dari populasi Kalimantan Tengah. Beberapa etnis atau yang merupakan subetnis Dayak yang terdapat di Kalimantan Tengah yaitu Ngaju, subetnis terbesar yang mendiami daerah aliran Sungai Kapuas, Kahayan, Rungan Manuhing, Barito, dan Katingan. Kemudian suku atau subetnis Bakumpae mendiami tepian daerah aliran Sungai Barito. Maayan mendiami bagian timur Kalimantan Tengah seperti Barito Timur dan Barito Selatan. Oddanum mendiami daerah utara Kalimantan Tengah. Siang Munung mendiami timur laut Kalimantan atau Kabupaten Murung Jaya. Tabuyan mendiami sepanjangan sepian aliran Sungai Teweh. Lawangan mendiami bagian timur Kalimantan Tengah atau Barito Timur. Dusun mendiami wilayah aliran Sungai Barito dari Barito Selatan sampai Murung Raya. Dan subetnis lainnya dalam jumlah kecil, orang Dayak di Kalimantan Tengah ini umumnya berprofesi sebagai petani dan pegawai pemerintahan. Mengenai beberapa kebudayaan yang bisa kami hadirkan malam hari ini, seni musik daerah Kalimantan Tengah yang terkenal di antara lain ada kordopon, ya, jenis musik kordopon. Ini meliputi kacapi, rebab, sampe, kemudian idiopon, berbagai jenis gong, kang kanung, kemudian membranopon, terdiri dari berbagai jenis gendang atau gandang, katambung juga. Sedangkan seni lokal yang populer di wilayah Kalimantan Tengah antaranya ada karungut, kandan, mansana, kalalai-lalai, kemudian ngendau, natum, dodoi, marung, ya. Seni tari yang terdapat di daerah Kalimantan Tengah antara lain tari Hugo dan Huda, tari Putri Malawen, tari Tutung Tulus,

dari Barito Timur, Tari Giring-Giring, Tari Manasai, Balian Bawo, Balian Dadas, Manganjan, Tari Kalanjan atau Kanjan Halu, Tari Deder, Tari Mandau, dan Tari Kinyah. Baik, masih dalam seni dan budaya Provinsi Kalimantan Tengah. Di sana terdapat banyak bentuk seni kriya yang berkembang di wilayah ini adalah seni pahat, patung sapundu, kemudian seni lukis, rajah, anyaman, seni dari bahan getah nyatu, serta seni kriya topeng sababuka. Upacara adat banyak dimiliki wilayah Kalteng, antaranya upacara adat wadian, upacara tiwah, yakni upacara memindahkan tulang belulang keluarga yang telah meninggal, wara, upacara pemindahan tulang belulang keluarga yang telah meninggal juga, balian, upacara pengobatan, potong pantan, upacara peresmian atau penyambutan tamu kehormatan, kemudian upacara adat mapalas, merupakan upacara membuang sial atau membersihkan diri dari malapetaka, dan ijambe, merupakan upacara pemindahan tulang belulang keluarga yang telah meninggal pula. Baik sahabat budaya, sampai di sini kami temani Anda dalam suguhan pesona budaya Nusantara malam hari ini. Bersua kembali di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei, semua santri harus mengisi kolam wudhu masjid. Ambil ember masing-masing, dan kalau ada yang berleha-leha, aku diperintah untuk melaporkan kepada Kanjeng Sunan Kudus. Ayo, lekas, sebelum masuk waktu zuhur.
1: Bagaimana nih? Tidak ada ember yang tersisa satupun untukku. Wah, bisa celaka aku kalau sampai Kanjeng Sunan marah. Oh, bagaimana nih?
0: Din, Sari Din.
2: Iya, Kang, iya.
0: Kenapa kamu diam saja?
2: Anu, Kang.
0: Kamu mau aku laporkan ke hadapan Kanjeng Sunan ya?
2: Jangan, Kang.
0: Lalu kenapa kamu masih tidak mau melakukan perintahku?
2: Saya tidak kebagian ember, Kang.
0: Lantas kamu tidak mau berusaha? Lihat, itu ada keranjang.
2: Keranjang? Buat apa, Kang, keranjang?
0: Ya untuk ngambil air, Din.
2: Mana mungkin bisa, Kang?
0: Apa peduliku? Pokoknya, kamu harus ikut mengisi kolam wudhu. Titik.
2: Baiklah, Kang. Apa boleh buat? Aku cuma menuruti perintahmu loh, Kang.

0: Din, Sadi Din.
1: Saya, Kang.
0: Sini kamu.
1: Iya, Kang.
0: Kamu ingin pamer kemampuanmu ya?
1: Ah, tidak, Kang.
0: Itu
1: tidak.
0: Buktinya?
1: Bukti apa, Kang?
0: Keranjangmu itu. Kau mau menyombongkan diri.
1: Tidak, Kang.
0: Kau mau menunjukkan diri kepada orang-orang kalau kau sanggup mengambil air dan keranjang yang ada di tanganmu itu.
1: Loh, bukannya sampean tadi yang menyuruh aku mengambil air dengan keranjang ini, Kang?
0: Tapi bukan untuk menyombongkan diri, Din.
1: Aku juga tidak tahu kenapa ini bisa terjadi, Kang.
0: Ah,
1: betul, Kang.
0: Banyak omong kamu.
1: Aku tidak tahu, Kang.
2: Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?
0: Ini Kanjeng Sunan. Saridin, dia yang membuat gara-gara, Kanjeng.
1: Oh, tidak, Kanjeng Sunan. Saya bahkan tidak tahu menahu kok.
0: Kamu jangan berkilah, Din.
1: Sungguh, Kang. Aku sendiri bahkan tidak tahu kenapa bisa begitu.
0: Kanjeng Sunan.
2: Iya, bagaimana kamu?
0: Sepertinya kedatangan Saridin ini hanya untuk memamerkan kebolehannya saja. Saya curiga, dia pasti cuma ingin menjajaki seberapa tinggi keilmuan santri-santri kudus, Kanjeng.
1: Tidak, Kanjeng.
2: Memangnya kenapa?
0: Silahkan Kanjeng Sunan dapat menyaksikan keranjang yang ditenteng Saridin itu. Mustahil kan keranjang itu dapat menampung air?
2: Masya Allah.
1: Maafkan saya, Kanjeng Sunan. Entah kenapa bisa begini ya. Saya pun tidak mengerti, Kanjeng. Tadinya saya hanya ingin menuruti perintah untuk mengisi kolam wudhu dengan air dari sumur. Semua santri mendapatkan ember. Sedangkan saya tidak kebagian, Kanjeng.
0: Kamu jangan mulai mengada-ada, Din.
1: Aku tidak mengada-ada, Kang. Bukankah Kakang sendiri toh yang tadi menyuruhku menggunakan keranjang ini untuk mengambil air dari sumur sembari mengolok-olok dan menertawaiku toh?
0: Kamu ini.
2: Sudah, jangan menambah keributan.
0: Maaf, Kanjeng.
1: Saya juga minta maaf, Kanjeng Sunan. Tapi saya kan tidak bersalah,
2: iya,
1: Kanjeng.
2: Iya. Kalian semua ya, dengarkan. Semua itu tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah Ta'ala. Saridin.
1: Saya, Kanjeng Sunan.
2: Apapun yang kau perbuat itu, aku mengakui, memang luar biasa. Perdalamlah ilmumu dengan terus mengaji serta jangan takabur.
1: Iya, Kanjeng.
2: Semua itu belum ada apa-apanya di hadapan Sang Kholik, Saridin.
1: Baik, Kanjeng Sunan. Sendiko.
2: Kau pula sebagai santri tertua juga harus bisa menjadi contoh bagi santri-santri yang masih baru. Jangan asal perintah.
0: Iya, Kanjeng Sunan.
2: Begini, matahari sudah sepenggal lah. Kalian pasti sudah capek. Kalian makanlah dahulu. Suruh makan juga santri-santri yang lain.
0: Baik, ya. Kanjeng Sunan.
1: Iya, Kanjeng, terima kasih.

0: Ternyata kamu ini tukang mengadu ya?
1: Siapa pula yang mengadu, Kang? Aku cuma ngomong apa adanya kok.
0: Ingat, Dit, kamu ini bocah kemarin sore. Awas kalau macam-macam.
1: Terserah apa katamu, Kang.
0: Bagus, bagus. Loh. Sekarang kau tunggu di sini saja.
1: Loh,
0: kenapa? Mau makan?
1: Iya toh, Kang. Aku sudah lapar. Lagi pula, Kanjeng Sunan Kudus sudah memperbolehkan semua makan kok.
0: Semua memang boleh makan. Kau pun boleh. Tapi nanti kalau kami sudah selesai makan, baru kamu, Din.
1: Kang, Kang, aku sudah lapar ini.
0: Wah,
1: Kang.
0: Mbuh, rawro.
1: Aduh, perutku kok rasanya melilit ya. Wah, lapar sekali nih.
0: Sadiden, apa yang kau lakukan?
1: Oh, mencari ikan, Kang. Perutku terlanjur lapar ini.
0: Apa? Mau mencari ikan? Dasar bodoh. Itu kan comberan, Deden. Mana mungkin ada ikannya. Bodoh kamu.
1: Biar saja. Setauku, ikan itu kan ya hidup di air. Berarti kalau ada air, pasti juga ada ikannya.
0: Dasar gendeng kamu, Din, Din.
1: Kau tidak percaya toh, Kang? Ini lihat nih. Lihat nih.
2: Lagi-lagi kalian membuat keributan.
0: Betul kan kata saya, Kanjeng Sunan? Saridin memang sengaja mempermalukan kami, Sanjeng.
2: Din,
1: iya.
2: Kemari kamu.
1: Iya, Kanjeng.
2: Kau memang hebat. Tetapi aku hanya ingin bertanya sedikit saja.
1: Saya akan menjawab sepisa saya, Kanjeng Sunan.
2: Katamu ikan hidup di air.
1: Iya. Iya betul, Kanjeng.
2: Artinya?
1: Artinya ya, kalau ada air pasti ada ikannya, Kanjeng.
2: Benarkah?
1: Pasti, Kanjeng Sunan. Buktinya, tadi saya mencari ikan di comberan pun ada kok.
2: Begitu ya?
1: Saya yakin begitu, Kanjeng Sunan.
2: Bagaimana dengan yang satu itu?
1: Maksudnya, Kanjeng Sunan?
2: Di belakang kamu itu.
1: Oh, pohon kelapa ini?
2: Ya. Apakah buah kelapa ada airnya?
1: Ada, Kanjeng Sunan.
2: Berarti ada ikannya, Tin?
1: Ada.
2: Benarkah?
1: Benar, Kanjeng.
2: Coba kau ambil sebiji dan bukalah. Kita saksikan bersama.
1: Baik, Kanjeng Sunan.

0: Maha Besar Allah Ta'ala yang menakdirkan segala sesuatu. Saridin,
1: saya Kanjeng Sunan.
0: Dengarkan kataku baik-baik ya.
1: Baik Kanjeng.
0: Kau memiliki keyakinan yang sangat luar biasa. Di balik keluguanmu ada kemantapan iman yang belum tentu dimiliki orang lain. Hanya saja kau harus bisa membawa diri, Saridin. Jika tidak, ya beginilah jadinya. Orang-orang bisa salah sangka sampai akhirnya terjadilah keributan, huru-hara, atau bahkan kegemparan, Saridin.
1: Lalu maksud Kanjeng Sunan Kudus?
0: Geladilah dirimu sendiri agar dapat membawa diri sebaik mungkin. Namun sayangnya, bukan di sini tempatnya, Saridin. Aku khawatir santri-santri lain yang belum bisa melihat dengan hati yang jernih justru menyalahsangkaimu, Saridin.
1: Jadi?
0: Aku tidak bermaksud buruk padamu. Aku hanya ingin kau mendapat guru yang tepat. Di sini, aku telanjur memiliki banyak santri. Sementara, dirimu layak mendapatkan ilmu yang lebih khusus dan mendalam.
1: Kanjeng Sunan, baiklah. Mungkin memang tempat saya bukan di sini, Kanjeng. Sebelum saya pergi, saya mohon maaf sedalam-dalamnya atas semua ulah yang telah saya perbuat, Kanjeng. Tapi yakinlah, Kanjeng Sunan, saya tidak bermaksud membuat onar kok.
0: Aku tahu, Saridin.
1: Dan sekali lagi, Kanjeng, saya bahkan tidak mengerti kenapa itu bisa terjadi.
0: Ya, iya, iya, Saridin. Aku paham itu semua.
1: Syukurlah jika begitu, Kanjeng. Sekarang saya mohon pamit, Kanjeng Sunan.
0: Jaga diri baik-baik ya, Saridin.
1: Iya, iya, iya, Kanjeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Drama cerita rakyat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Injih pamirsa sutresna Pro 4 RRI Semarang, salajengipun kepareng kula aturaken pasugatan Cakruk Andara Wedana nggih. Ingkang dalu menika mangke badhe ngaturaken topik menyongsong lomba bahasa isyarat nasional sarengan kalian narasumber kita wonten Mbak Amelia Excel lan ugi Mbak Kartiria Ria Yuningsih.

Wah, kentongan iki jaman biyen sadurunge ana alat komunikasi sing canggih lan modern sing nggawa teknologi. Kentongan iki biyen iki minangka pratandha utawa bahasa komunikasi ngono ya sing disepakati karo warga-warga. Nek biyen iki kentong siji iki ana apa? Kentong siji ana maling, kentong loro ana banjir, bencana alam, kentong telu ana kebakaran, kentong papat ana penganiayaan upamane kaya ngono. Nek dara muluk, lah kuwi tandane aman. Ngene iki bengi ngene iki ya aku rumangsa aman. Aman e. Bakulan angkringan wis tak gelar kabeh. Iki ana omben-ombenane iki ya komplit. Berbagai macam jenis minuman sudah saya siapkan. Pelanggan iki anggere malam jumuah ngene iki bardo pengajian, bardo zikir malam ngono kuwi terus engko do mampir rene. Jahe iki ana kopi terus aku iki gawe ngono barang kuwi beras kencur karo kunir asem iki kok ya piyai-piyai putri iki padha seneng. Bocah nom-nom iki saiki ya wis do gatek kesehatan. Seneng aku jarene bengi iki iki kanggo arep ketamon ponakan-ponakanku sing arep do mampir ning angkringan kene antarane ana Mbak Amelia Excel. Ya, waduh. Iki salah sijining mahasiswa kebanggaan zaman saiki. Terus ana Mbak Kartilia Riayuningsih. Biasane iki biasa dipanggil Mbak Kar karo Mbak Excel ngono. Janis tak cepaki apa wae kanggo sing disenengi. Wong ya piyai loro kae iki asline kutho. Do kuliah ning kutho ngono ki mbok menawa gelem nginguk cakrukan ning desa ngene iki wis. Aku atiku ya seneng ki kanggo anggere ketamon wong kutho. Aku ki nadyanto umurku ki luwih tuwa. Ning aku ki ora isin kanggo sinau marang bocah-bocah nom ana unen-unen kebonu sugudel ngono kae. Apa meneh nek babakan nganu kae teknologi ngono kuwi. Wah, wong tuwa iki kudu harus banyak belajar pada anak-anak muda yang lebih menguasai. Inggo iki jarene genduk Excel karo genduk Karki arep ngomong ngobrol babakan menyongsong lomba bahasa isyarat nasional. Lah iya apa sing dikarepke bahasa isyarat ya aku ya urung mudeng kok nek wis bocah-bocah wis do teko engko tak takokke. Aku tak ngisarati karo warga RT RW kene sik. Wong iki ya wis wancine do persiapan rondo gen do metu tak kentongane. Kentongane ya bahasa isyarat iki lan.

0: ne sugeng dalu Mbak Excel nggih menika nggih.
1: Halo, halo.
0: Selamat malam nggih. Iya juga Mbak Kartili atau sering apa biasa dipanggil Mbak Kar gitu. Apa kabar ya, nih malam hari ini, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Masnya gimana, baik?
0: Alhamdulillah baik dan sehat, bahagia, dan tentunya senang sekali malam hari ini bisa bertemu dengan kalian berdua, Mbak Excel dan Mbak Kar gitu nggih.
1: Iya Mas, okay. Tenang juga.
0: Oke, okay. Iya ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ini mau minum apa? Ini kan Pak D ini kan Pak D ini kan jadi ini ya, sekarang sudah buka usaha baru angkringan Doro Wedono itu. Mau minum apa ini biasa?
1: Kopi hitam.
0: Wow, kopi hitam.
1: Rek kali ya.
0: Kopi.
1: Bandrek
0: kan wedang uwu ada enggak
1: sih?
0: Wedang uwu ada. Nah, ini ada sudah saya campur jahe sama empon-empon yang lain. Tahu empon-empon tahu ya? Toga, tanaman toga. Kayak jahe, temulawak, kencur kayak gitu namanya empon-empon.
1: Oh, rasa rempah-rempah gitu.
0: Iya, rempah-rempah, jenis rempah-rempah. Kemudian juga di wedang uwu ini ada kayu manis, kemudian saya pun pokoknya udah kita campur agar sehat. Gulanya juga pakai gula yang sehat, gula batu atau gula aren, ini pilihnya kalian berdua.
1: Gula aren kita pilih. Iya, aren. Gula aren aja, soalnya lebih creamy ya. Lebih sehat, okay. Herbal.
0: Oke, okay, lebih sehat, lebih herbal gitu. Nah ini gula aren juga Pak D juga ini menuai sendiri, tanaman sendiri gitu. Jadi mengolah sendiri, bukan beli di mana-mana gitu, karena di sini swasembada pangan warung angkringan Doro Wedono gitu. Nggih. Nah, ini sudah jadi. Minumnya ini sudah jadi, silakan dinikmati dulu. Nah.
1: Oke, enak banget ini buatan Mas.
0: Iya, ini juga ada camilan atau snack ala-ala Jawa gitu. Ada pisang godok, kemudian kacang godok, ada ubi bakar, ketela manis bakar gitu. Silakan dinikmati gitu, Nje.
1: Wah, terima kasih Mas Tuhun.
0: Matur nuwun ya. Ini sambil menikmati minuman dan jajanan, Pak Ditono pengen tanya-tanya ini. Kalian di kota kan juga lancar-lancar kegiatannya ya, baik di kampus maupun di kegiatan di luar kampus, lancar?
1: Alhamdulillah lancar. Bahkan sampai lancarnya kita mengikuti berbagai kegiatan yang sifatnya sukarela.
0: Wah, iya, luar biasa. Kalian berdua ini kuliahnya di mana, Nge?
1: Kita memiliki kampus yang berbeda, tetapi kita dipertemukan di komunitas non-profit yang berbasis pendidikan, Pak D. Jadi kebetulan saya dari Universitas Bengkulu dan Ekel dari Universitas Islam Negeri, Fatmawati, ya Bengkulu.
0: Iya. Oh, kalian berdua ini saat ini malam ini posisi di Bengkulu, Nje? Tadi?
1: Iya, betul sekali. Kami asli Bengkulu, okay. Asli banget.
0: Wih, luar biasa. Iya, ini tadi kan saya dapat bocoran gitu, dapat bocoran kalau topik malam ini menyongsong lomba bahasa isyarat nasional. maaf, tadi Pak D itu ngira kalian itu berasal dari Jawa, kuliahan juga di Jawa, makanya tadi kan ketika Pak D membuka angkringannya dengan bahasa Jawa, mungkin ya mungkin banyak kata yang belum paham begitu ya, Excel sama Kar.
1: Iya, betul banget. Kami diam dong karena kami nggak ngerti. tapi ada cukup yang kayak misalnya seneng gitu kan, nah itu kan kayak sama gitu, jadi bisa ngerti.
0: Okay.
1: Dan cukup kagum ya, sumpah keren banget, indah banget.
0: Oke, Njenje, oke. Sekalian ini mengenalkan bahasa-bahasa daerah di luar Bengkulu gitu. Nanti lain kali Pak De juga pingin belajar bahasa Bengkulu gitu. Yang
1: boleh, Pak De, boleh.
0: Oke, nah ini terkait dengan topik kita malam hari ini, menyongsong lomba bahasa isyarat nasional. Nah, tadi kan dapat bocoran juga kalau Excel ini ya, ini apa ya, berkecimpung atau di organisasi non profit di luar gitu ya, ada Bisindo Bahasa Isyarat Indonesia, kemudian SIBI Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Ini apa keduanya, apa ini artinya Bisindo sama SIBI ini? Satu-satu ya, Excelnya ke Bisindo, kemudian nanti CAR ke CB gitu ya, biar adil.
1: Ya, boleh Pak De, boleh.
0: Biar amplopnya okay, nanti juga sama.
1: Amat Pak itu Pak De.
0: Silakan Excel dulu.
1: Oke, boleh Pak De. Makasih Pak De. Jadi tuh di Indonesia ini kan ada namanya tuh Bahasa Isyarat Indonesia itu tadi yang kita bahas tadi. Nah, teman-teman tuli itu biasanya menggunakan bahasa isyarat ini. Nah, dia tuh ada dua jenis di Indonesia. Yang pertama ini yang bakal Excel jelasin, yaitu Bisindo. Bisindo itu artinya Bahasa Isyarat Indonesia. Nah, yang satu lagi SIBI. SIBI nanti akan dijelaskan oleh Mbak Karti. Nah, oke. Okay. Bisindo itu tuh itu tumbuh dari secara alami gitu, kayak dalam para teman-teman tuli atau teman-teman komunitas tuli sehari-hari. Jadi bahasanya tuh lebih fleksibel, tidak kaku, dan lebih casual gitu Pak De, lebih ekspresif. Kita tuh jadi kayak kita sering ngomong dalam sehari-hari, nah tapi mereka makainya Bisindo itu tadi, pakai bahasa isyarat itu
2: lebih
1: tadi.
2: Lebih mudah ya?
1: Lebih mudah, betul sekali.
2: Jadi sebenarnya lebih ke bahasa
1: sehari-hari. Lebih ke bahasa sehari-hari yang lebih casual, yang mereka gunakan dalam saling berkomunikasi seperti itu.
2: Excel, kalau yang Bisindo tadi casual, berarti otomatis kalau yang CB ini atau sistem isyarat bahasa Indonesia ini, dia bahasa ini dikembangkan oleh pemerintah. Kalau Bisindo dikembangkan oleh komunitas teman tuli itu sendiri, tapi kalau si CB ini dikembangkan oleh pihak luar atau pemerintah, terus disahkan juga, ada tahunnya nih sahnya, di tahun 1994. Dan strukturnya otomatis dia lebih formal ya, kaku, resmi gitu ya. Dan kerap menggunakan satu tangan. Tapi kalau misalnya di Bisindo itu lebih banyak menggunakan dua tangan.
1: Betul.
2: Kalau di CB itu satu tangan. Dan lebih dipakai di lingkungan formal. Atau SLB, sekolah luar biasa. Jadi seperti itu Pak.
0: Kalau yang disiarkan ketika ada berita di TV gitu ya, itu kan ada penerjemah bahasa isyarat, itu lebih menggunakan Bisindo atau CB itu ya?
2: Kalau yang saya ketahui dari teman-teman tuli, katanya sih dari Bisindo, karena gerakan tangan yang digunakan itu ada dua. Cuma ada juga sebagian menggunakan CB Pak De. Karena kalau Bisindo lebih banyak, lebih dipahami oleh teman-teman tuli, bagi yang menonton, yang seperti kita lihat ya, berita-berita dan tontonan yang lingkupnya itu formal, kebanyakan Bisindo Pak De.
0: Gitu. Oke. Nah ini sebenarnya pengertian dari bahasa isyarat itu sendiri apa ini ya?
2: Kalau bahasa isyarat itu sebenarnya sistem komunikasi visual gesture ya, karena dia menggunakan gerakan tangan, terus ekspresi wajah, terus posisi tubuh ketika menyampaikan makna. Tapi bukan sekedar gerakan tangan acak, biasanya memiliki kayak strukturnya juga ada kosakata. Bahkan struktur kata bahasa isyarat ini berbeda dari struktur kalimat yang kita pelajari di
1: Indonesia. Kalau kita STOK ya, kalau mereka
2: tuh predikat subjek. Jadi kalau mereka itu, kalau kita kan kaidah bahasa Indonesia ya, kalau mereka tuh dinamakan glosa.
0: Dinamakan
2: jadi
0: apa?
2: Jadi glosa ini.
0: Glosa?
2: Glosa.
0: Oh,
2: iya,
0: itu glosa?
2: Jadi glosa itu adalah kaidah bahasa dalam bahasa isyarat, dan dia polanya sedikit berbeda dari pola yang biasanya kita pelajari. Kayak seperti yang dijelaskan oleh Mbak Excel tadi ya, ada subjek predikat, tapi kalau mereka tidak susunannya seperti sama yang kayak kita subjek predikat. Dia sedikit berbeda ya strukturnya.
3: Betul, betul.
2: Malah subjeknya di posisi kedua.
3: Iya, malah mereka terbalik-balik kayak.
2: Nah, terbalik-balik benar.
3: Suka kayak,
2: kamu
3: kita kamu aku ada kamu
2: nama aku
3: ini sate makan gitu.
0: Oh,
3: aku gitu. Pasar pergi, iya. Jadi kayak gitu, jadi kayak terbalik-balik.
0: Oh, ini berarti juga kita yang kita sendiri ya, yang non sewu maaf, kita yang normal, tidak seperti saudara-saudara kita yang kebetulan diberi keberkahan ketulian gitu ya. Ini kita sebagai orang normal juga harus mempelajari biar bisa berkomunikasi dengan mereka ya. Misalnya saya orang normal tapi awam gitu, karena susunan SPOK-nya itu terbalik-balik begitu ya. Berbeda ya. Tapi selalu terbalik atau ada kalanya juga subjek, predikat, objek, ada seperti itu juga.
3: Tapi emang mereka tuh terbalik
2: itu kan udah aturannya, kaidah.
3: Bahasanya emang iya emang terbalik gitu. Jadi kita tuh yang ya maaf tadi omong kita yang normal ini jadi harus menerjemahkan kembali walaupun kita sudah bisa bahasa Inggris tadi. Yeah. Jadi kita harus kayak aku sate makan kan nggak mungkin gitu kan Pak De, jadi aku makan sate ternyata gitu.
2: Makanya gaji atau salary ya atau upah yang sebagai JPI ini atau juru bahasa isyarat itu lumayan besar fee-nya karena memang kita harus memahami ya
3: betul sekali
2: bahasa isyarat itu sendiri gitu dengan kaidahnya kita harus pelajari.
3: Dan dia itu juga bukan gerakan tangan doang, ekspresi ya, juga dipakai. Jadi kayak misalnya kita marah kita harus mukanya marah ya. Bukan kayak muka serius tapi kita tangannya marah gitu. Jadi nggak seimbang gitu. Betul.
0: Antara ekspresi wajah dengan gerakan tangan harus sinkron, harus harmonis ya ini ya, harmonis. Biar tidak.
3: Kita juga tuh harus pelan-pelan, bertahap gitu kalau ngobrolnya, nggak bisa langsung cepat gitu. Terkadang tuh kan ya namanya harus terjemah lagi ya. Jadi harus ya harus bertahap-tahap, tidak bisa secepat itu terkadang.
0: Berarti kita dalam mempelajari bahasa ininya bahasa mereka saudara kita yang tuli itu juga membutuhkan kecerdasan yang lebih gitu ya dibanding dengan ketika berbicara dengan sesama normal gitu ya yang bisa mendengar begitu ya.
3: Terkadang kita juga gara-gara hal tersebut sering terjadi miskomunikasi. Kadang kita ngomong A, ternyata mereka nangkapnya B gitu. Jadi kita emang harus banyak agak sedikit rasa sabar gitu ya. Karena kan memahami mereka.
0: Selain dibutuhkan kecerdasan lebih juga kesabaran lebih tentunya ya ini ya.
2: Betul, bertahap ya karena banyak sekali bahasa-bahasa isyarat yang harus kita pahami dari ekspresi budaya mereka pun ada, budaya tuli itu ada. Makanya pada bulan lalu kita mengadakan kelas Bisindo. Kelas Bisindo ini kita tidak hanya mengajarkan bahasa isyarat tapi kita juga memperkenalkan dunia tuli itu seperti apa ke teman-teman yang masyarakat umum ya. Juga selain meningkatkan lingkungan inklusif ke masyarakat, kita juga ingin memberitahukan dunia tuli itu seperti apa
3: supaya mereka gitu mendapatkan hak yang sama.
2: Hak yang sama, betul.
0: Oke. Nah ini kalau dalam organisasi penjenengan yang ini organisasi non profit tadi ya, ini saudara-saudara kita yang ini tuna rungu gitu ya atau tuli gitu?
2: Ya, pasti mereka tapi lebih senang di
3: bukan lebih senang, tapi mereka nggak suka di
2: tuna rungu ya.
3: Karena kata mereka tuna rungu itu sebuah penyakit yang bisa disebutkan dalam dunia medis. Nah, mereka lebih suka dipanggil teman tuli.
0: Seperti
2: itu, makanya itulah kita datang di sini tuh seperti itu. Kita ingin menggunakan dunia tuli seperti itu. Salah satunya seperti itu.
3: Nanti kan orang bilang kan sama aja tuli sama tunarungu, memang sama, cuman mereka itu yang tidak mau menerima karena emang beda kata mereka seperti itu.
0: Makanya di depan tadi Pak D ketika mau bilang ini lebih enak memilih tuli atau tunarungu atau apa gitu, sedikit bingung juga Pak De, agar
3: ya, santun ya. Gitu ya. Karena kayak kami waktu itu awalnya kami mikirkan kayak, hah kayaknya lebih enakan tunarungu ya, soalnya agak lebih sopan. Ternyata itu salah kata mereka. Mereka lebih suka tuli karena itu tuh kayak emang sebutan mereka, komunitas mereka. Karena kalau tunarungu itu lebih ke medis katanya.
2: Iya. Dan ini penulisan untuk kata tuli itu T-nya diawali dengan huruf besar karena itu menunjukkan simbol identitas, budaya dan komunitas mereka. Jadi bukan sekedar kondisi medis. Jadi gitu. Kalau kita menulis teman tuli, T-nya harus besar yang tulinya.
0: Gitu ya. T-nya harus besar. Ini menunjukkan apa? Huruf T harus besar dalam kata tuli menunjukkan apa tadi, Excel?
2: Karena sebagai simbol identitas budaya dan komunitas mereka.
0: Oh, luar biasa. Nah, ini Pak Adi.
3: Kalau tema kecil itu merujuk kepada kondisi fisik. Kondisi medis tadi, ya, jadi lebih merujuk ke kalau tema kecil itu tuna gitu.
0: Waduh, luar biasa ini. Ternyata mereka apa ya, mempunyai semacam apa ya, kehalusan rasa yang kemudian disepakati oleh teman-teman teman tuli.
3: Awalnya juga kagum, ternyata beda gitu. Mereka memiliki budaya sendiri ya,
0: Oke. Kemudian di komunitas penjenengan ini ya, komunitas yang penjenengan asuh atau mungkin apa bahasanya ini, dari umurnya segala umur atau hanya umur-umur tertentu gitu.
2: Nah, kalau kita kan organisasi itu berawal dari belajar bahasa Inggris ya Pak De ya. Cuman berkembang menjadi kegiatan-kegiatan sosial seperti mengadakan kegiatan lomba yang memiliki tujuan terpuji. Maksudnya tujuan-tujuan seperti contoh melestarikan budaya seperti tahun lalu kami mengadakan lomba tradisional, dan tahun ini kami menggalang tema inklusif, makanya kami mengadakan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan bahasa isyarat, salah satunya bahasa isyarat yaitu melalui Bisindo, dan untuk bulan ini kita mengadakan lomba bahasa isyarat untuk lingkup nasional Pak.
0: Di bulan Oktober ini lomba bahasa isyarat lingkup nasional.
2: Iya, dan ada beberapa cabang lomba, yaitu ada 5 cabang lomba, di antaranya ada lomba pidato, dan pidato ini memiliki kategori untuk masyarakat umum sama kategori teman tuli. Kemudian kita juga membuat lomba konten bahasa isyarat atau tentang dunia tuli. Jadi tidak hanya memperkenalkan bahasa isyarat sendiri, tetapi juga memperkenalkan dunia tuli. Seperti contoh kayak penulisan teman tuli, T-nya huruf besar dan segala macamnya. Kemudian ada lomba infografis dunia tuli. Jadi tidak hanya kontennya, tapi juga kita memberikan lomba untuk visualnya, memberikan kesempatan untuk teman-teman tuli dan masyarakat umum tentang dunia tuli. Terus yang terakhir adalah esai tentang dunia tuli. Jadi kami memberikan juga kebebasan teman-teman tuli untuk berkarya melalui tulisan mereka.
3: Jadi lewat wadah ILA untuk mewujudkannya.
2: Iya, betul.
0: Wah, luar biasa ini. Ternyata yang dilombakan ini tidak hanya 1-2 jenis saja ya, banyak jenis itu ya.
2: Iya benar, ada sekitar 3 macam atau bisa kita katakan ya, karena lewat dari visual, lewat dari tulisan, dan lewat dari video itu
3: gerakan.
2: Ya, gerakan, benar.
0: Nah ini terkait dengan dunia medsos sekarang itu kan yang sudah luar biasa ya, medsos ini kan dengan kemajuan teknologi informasi seperti ini. Seberapa intens penjenengan berdua dan teman-teman di sana yang tergabung dalam organisasi sosial ini mengenalkan, kemudian mengedukasi, mengajari mereka untuk kenal medsos ini?
2: Kalau untuk ke teman-teman tulinya ya Pak De ya?
0: Iya.
2: Kalau di teman-teman tuli kebetulan yang untuk, jadi organisasi kami ini berkolaborasi sebelumnya Pak De untuk yang kelas Bisindo ini. Kita berkolaborasinya dengan komunitas teman tuli yaitu bernama Gerkatin, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu. Nah, jadi di teman Gerkatin ini Pak De, dia cukup tidak gaptek ya kalau bisa kita katakan tentang sosial media. Jadi mereka cukup mengetahui sama seperti kita sebenarnya. Cuman memang dalam penggunaan sosial medianya tidak seperti kita yang bisa mendengar
3: Dengan
2: jelas, ya, musik dan segala macamnya. Jadi memang hanya mengandalkan secara visual saja pasti untuk itu.
0: Okay.
2: Nah, jadi kalau untuk social media mereka cukup tahu lah ya sama kita.
3: Dan berkat ini bukan hanya di Bengkulu, tapi mereka tersebar luas di Indonesia. Jadi ada gerakannya di Jogja, mungkin ada juga di Semarang.
2: Bahkan katanya di Jawa itu gerakannya lebih besar.
3: Iya, betul sekali. Soalnya baru-baru ini kemarin kita mengadakan itu tadi karena hari Bahasa Isyarat Internasional pada 3 September.
0: Gitu. Nah, ini terkait dengan lomba lomba bahasa isyarat yang skalanya nasional ya. Ini kan dari berbagai daerah kan ada nih ya Gerkatin tadi ya.
2: Iya, Gerkatin benar.
0: Gerkatin. Nah, ini apakah ada semacam babak-babak penyisian, kemudian nanti babak semifinal atau final gitu, atau gimana itu, atau dilakukan dalam satu tahap saja?
2: Oke, jadi ini sebenarnya ini spill juga ya, karena kita akan buka,
3: kita belum buka,
2: kita akan bukanya tanggal 15.
3: Betul-betul.
2: Jadi kita spill sedikit-sedikit. Jadi lomba ini karena nasional, lingkupnya jadi lombanya diadakan secara ini daring ya, online. Jadi teman-teman tuh hanya mengumpulkan karyanya melalui
3: atau mengupload ya?
2: Iya, mengupload melalui sosial media dan juga bisa mengumpulkannya lewat dari platform yang sudah kita sediakan.
3: Betul sekali.
2: Jadi tunggu saja teman-teman, nanti kita akan share di sosial media dan kita akan ikut menyebarkan ke seluruh
3: Indonesia
2: dari Sabang sampai Merauke. Dan kita justru pastinya akan berkolaborasi dengan media-media untuk membantu menyebarkan untuk lomba ini, Pak D. Jadi tentunya ini tidak ada semifinal ya, karena untuk penilaian dan jurinya tentu juga orang yang sudah pengalaman, dan jurinya tidak hanya dari teman-teman yang masyarakatnya sudah peduli dengan pendidikan inklusif, tapi juga teman-teman tuli.
3: Iya, betul. Bukan hanya dari guru bahasa isyaratnya, tapi teman-teman
2: tuli pun juga ikut andil untuk menjadi juri dalam lomba ini, Pak D.
0: Wah, ini sudah apa ya, melibatkan teman-teman teman tuli gitu ya, untuk menjadi juri, tidak hanya menjadi peserta saja gitu ya, luar biasa ini. Oke. Nah, ini tadi 3 jenis lomba itu apa saja tadi jenisnya?
2: Kita ada lomba pidato. Pidato bahasa isyaratnya itu ada 2 kategori, kategori umum dan teman tuli. Kemudian ada konten, jadi membuat konten bahasa isyarat atau tentang dunia tuli itu sendiri. Kemudian ada membuat infografis atau semacam poster tentang dunia tuli. Yang terakhir baru esai tentang dunia tuli.
0: Wah, luar biasa ini. Waduh, ada 3 ya, pidato, konten dan apa tadi, infografis ya?
2: Infografis dan esai.
3: 4 deh jadi. 4 ya.
0: Oke. Nah, ini nantinya lomba ini di kapan ini mulai dibuka, mungkin mulai bisa di-spill gitu ya, kapan pembukaan, pendaftaran dan lain sebagainya.
2: Nah, kita akan buka di tanggal 15 Oktober, Pak D, dan itu masa pengumpulannya di tanggal berapa tuh, Esau?
3: 15 Oktober. 15 Oktober sampai 15 November. Jadi waktunya sebulan bagi teman-teman yang ingin ikut.
2: Iya, benar.
3: Nanti masa penilaiannya satu minggu, bulan Desember,
2: dan pengumuman pada tanggal 8 Desember.
3: Jadi nanti waktunya tidak seburu-buru itu.
2: Jadi teman-teman masih ada waktu ya, untuk persiapan ini ya.
0: Kemudian dalam lomba ini ada kategori umur enggak ini, Axel sama Kar?
2: Enggak ada. Kebetulan kita enggak ada batasan kategori umur ya.
3: Iya, karena kan untuk siapa tahu ada teman-teman yang dia TK tapi juga dia bisa infografi. Siapa tahu ya. Siapa tahu ya, kayak gitu ya, zaman sekarang ya, pian apa sekarang sudah kadang mereka lebih di luar nalarnya.
2: Jadi tidak ada batasan umur.
0: Apalagi gini ya, sering kita temukan teman tuli itu mempunyai bakat yang di luar dugaan seperti itu ya.
2: Benar, masih berumur.
0: Mungkin apa ya, umur-umuran anak SD, ternyata inteligensi mereka itu sudah melebihi anak-anak SMA, bahkan sudah menyamai anak kuliah gitu kan, tentang keterampilan tertentu, mengolah apa ya, medsos, konten dan lain-lain gitu ya.
2: Benar sekali, makanya kita tidak batasi. Karena kan memang wadah ini sebenarnya sebagai belajar masyarakat untuk belajar ya, berekspresi terus berkarya juga. Jadi ya kami tidak ada membatasi umur.
3: Iya
2: ya.
3: Betul. Hmm. Siapa tahu mereka kan tidak ada kesempatan selama
4: ini.
3: Dan dengan lomba kita ini
4: ada kesempatan mereka. Karena kita tuh jarang melihat lomba untuk berbasis bahasa isyarat.
3: Betul,
4: ya,
3: betul, betul banget betul. Apalagi sudah di zaman sekarang terkadang orang kan acuh tak acuh ya, ya terkait itu. Ya,
2: bahkan
3: ya,
2: tidak sadar dengan lingkungan
3: lingkup itu. Betul sekali.
0: Oke, nah ini. Kita akan nikmati satu tembang dulu ya. Satu tembang, nanti kita akan lanjutkan. Tadi awalnya Pak De mau muter tembang Jawa, tapi saya kasihan ke kalian berdua.
3: Tapi tadi bagus banget Jawa.
0: Nah ini Pak De siapkan tembang Jawa. Lelo ledung kalau di sini artinya menimang anak dan mendoakan anak. Tapi juga kami siapkan satu tembang dari Bengkulu, ada Serunai. Nah, pilih mana ini Pak De? Manut gitu.
3: Oh. Boleh Pak De, bebas sekali.
0: Kalian, oke, Serunainya ya. Kita nikmati.
3: Iya, boleh.
0: Oke.
3: Itu ada tarian juga.
0: Oke, kita nikmati. Oke.

0: Iya, Kang Mas Bayu, kita masih jalan bareng dalam suguhan obrolan cakruan Doro Wedono malam hari ini ya. Oke, dalam topik menyongsong lomba bahasa isyarat nasional bersama narasumber kita Excel sama Kar gitu ya, yang saat ini berada di Bengkulu begitu. Luar biasa. Satu tembang tadi enak sekali kita dengarkan, Anak Kunang. Halo Excel dan Kar, masih semangat? Aduh, enak. Tadi ada Anak Kunang ya, sebuah tembang dari Bengkulu.
1: Iya, betul.
0: Meskipun Pak D ini enggak tahu bahasanya, tapi kok bisa merasakan sampai ke hati gitu ya. Melodinya kayaknya ini sebuah tembang perenungan atau apa gitu ya. Arti dari Anak Kunang.
1: Iya, betul.
0: Anak Kunang
1: ini maknanya sangat-sangat menyentuh.
0: Oh.
1: Karena dia tentang seorang kakak yang rela untuk ngizinin adiknya nikah ya.
2: Iya, atau melangkahi
1: duluan. Iya, jadi kakaknya belum menikah tapi adiknya menikah duluan.
0: Oh.

0: representasi dari suku Rejang ya, dan kita sendiri pun tidak bisa bahasa untuk bahasa Rejang.
1: Iya, karena dari suku mana?
0: Serawai.
1: Serawai ya? Oh, kalau aku dari Lembak.
0: Lembak.
1: Oh, itu beda.
2: Wah, ini menarik ini ya. Nanti lain kali kita akan bahas tentang suku-suku yang ada di Bengkulu, kemudian adat budaya di sana, termasuk bahasa. Wah, kaya nih pasti Bengkulu ya. Kebetulan kan kalau perumbat.
1: Apalagi orang-orang nggak tahu Bengkulu. Iya, banyak yang nggak tahu Bengkulu ternyata.
2: Apalagi perumbat ini kan memang apa ya, tempatnya untuk mendudah tentang budaya begitu ya. Wah, tentunya menarik sekali nanti kalau kita lanjut ngobrol di lain kali ya tentang budaya Bengkulu. Siap ya ini Excel dan Karya. Oke. Nah, ini tak terasa nih kalau kita ngobrol dengan nuansa yang enak, materinya juga apa ya jelas gitu. Tak terasa kita waktunya tinggal 5 menit lagi nih ya.
1: ternyata sudah di ujung acara.
2: Nah, ini ada satu
1: minuman sudah habis.
2: Ada satu pertanyaan lagi ini, bagaimana terkait dengan lomba bahasa isyarat nasional yang akan diselenggarakan mulai 15 Oktober hingga 15 November tahun ini ya. Ini cara teman-teman kita, teman tuli, cara mendaftar atau syarat-syaratnya itu gimana ini? Apa juga ada ketentuan spesifik untuk teman tuli ini? Nah, silakan.
0: Oke, baik. Jadi kalau untuk informasi, kita hanya memberikan men-spill ya informasi secara umum saja. Jadi untuk peserta, ini lomba ini terbuka untuk masyarakat umum ya, dan disesuaikan dengan kategori yang sudah kita tentukan nantinya. Dan kalau teman-teman ingin mengetahui informasi yang lebih lanjut, ada di Instagram Proyek Barbel namanya. Jadi teman-teman bisa lihat, pantau terus di tanggal 10 kita mulai udah ini ya, kayak gitu kan ya.
1: Coming soon lah ya, coming soon. Jadi gitu.
2: Coming soon, ya.
0: Yeah. Dan untuk teman-teman ini kita akan membatasi juga karya yang akan dikirim. Jadi satu peserta itu maksimal bisa mengirimkan 2 karya. Jadi teman-teman boleh persiapkan 2 karya atau 1 ya untuk lomba ini. Dan ini dikenakan biaya, tapi biaya tidak mahal. Kalau menurut saya wadah ini benar-benar bagus ya. Karena yang kita lihat, kalau teman-teman mungkin boleh cari tahu ya tentang lomba bahasa isyarat, itu jarang banget ya yang diadakan. Bahkan se-Indonesia pun jarang.
1: Betul.
0: Kalaupun kebanyakan itu pasti ada lagu cover lagu kayak Indonesia Raya dan segala macamnya. Saya rasa ini kayak bisa dikatakan lomba pertama tentang pidato dan konten dan infografis ya.
1: Iya benar, betul.
2: Wah, ini lomba pertama ini ya.
0: Ya bisa jadi ya. Karena kita cari di Google enggak ada ya. Soalnya ya, kebanyakan cover lagu gitu. Iya, cover lagu, kebanyakan cover lagu. Makanya kita mengadakan lomba ini, Pak
2: Adi. Wah, luar biasa ini Pak Adi, sampai merinding ini dengar keterangan dari Excel dan Kar ya. Begitu luar biasanya ya. Semangat penjenengan untuk memotivasi teman tuli melalui organisasi Gerkatin ini ya, luar biasa ini materi yang sangat-sangat bagus gitu ya, untuk apa ya, setidaknya kita mengangkat teman-teman kita dari teman tuli itu untuk bisa apa ya menjalani kehidupan ya sama dengan kita yang diberi kenormalan, karena meskipun apa ya istilahnya teman tuli, tapi ini tidak menutup kemungkinan teman-teman tuli ini justru sebuah karunia dan keberkahan tersendiri gitu ya.
0: Benar sekali, iya benar.
2: Okay.
0: Benar banget, Pak.
2: Okay, untuk closing statement ini pesan Excel dan Kar ya untuk orang tua nih, untuk orang tua ataupun keluarga yang kebetulan dianugerahi keluarga teman tuli. Silakan.
0: Kalau dari saya ya Pak De, saya dari Kar, memahami dunia tuli itu membuat saya makin bersyukur dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan sih. Dan menurut saya melihat teman-teman tuli membuat saya lebih menghargai perbedaan Pak De. Makanya di sini kita mengadakan lomba ini untuk membangun ruang inklusi ke teman-teman yang teman-teman tuli. Tapi sebenarnya tidak hanya teman-teman tuli ya. Namun kebetulan karena di sekitar kita ada teman-teman tuli ya, kenapa tidak kita bangun dari situ dulu gitu ya. Jadi dari hal ini saya lebih menghargai perbedaan.

0: Tuhan, lebih mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu sih kalau dari saya pribadi.
1: Oke, kemudian dari Excel mungkin?
2: Kalau dari Excel tadi, sama, sangat-sangat bersyukur ya, karena kan terkadang kan perbedaan itu ternyata tidak semuanya itu berbeda. Terkadang mereka juga memiliki kelebihan gitu. Dan perbedaan itu juga indah, karena kenapa? Kita bisa mempelajari budaya mereka, dan mereka juga bisa mengerti budaya kita. Jadi saling-saling memahami dan toleransi.
0: Benar, itu toleransi.
1: Oke, baik, terima kasih hadirnya, waktunya, energinya dari Excel dan Kar untuk malam hari ini. Tentunya kami sangat-sangat senang sekali ya, keluarga Perumpa TRRI Semarang. Tetap sehat dan bahagia untuk kalian semuanya bersama teman-teman Gerkatin, dan selalu diberkahi, dilancarkan segala urusannya bersama teman tuli, begitu ya.
2: Iya, amin. Terima kasih.
1: Matur nuwun sami-sami. Selamat beristirahat. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Selamat malam, Kak Excel.
2: Iya, selamat malam, Pak De. Dadah.
1: Sami-sami. Iya, demikian Kang Mas Mbak Yu mendengar setia Perumpat Semarang, kehadiran Excel dan Kar ya. Dua insan yang sangat luar biasa dalam memperjuangkan teman tuli ya, terkait dengan ini adanya atau diselenggarakannya lomba bahasa isyarat nasional. Kang Mas Bali sudah dengar tadi ya, tentunya kita semakin mencintai dan menghargai teman-teman kita yang dianugerahi yang tergolong dalam teman tuli. Selamat malam, beristirahat, dan kita selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Sarining pawartos. Pemerintah Kota Pekalongan lumantar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinarpus ngelar Festival Literasi Kota Pekalongan. 800 kawandoso siswa saking 106 SMP negeri lan swasta nderek lomba mata pelajaran pendidikan agama Islam lan seni islami. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Martiko. Para miyarsa, Pemerintah Kota Pekalongan lumantar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinarpus ngelar Festival Literasi Kota Pekalongan Kalewunemlikur mapan ing pelataran perpustakaan daerah rikala tanggal gangsal dumugi 11 Oktober Kalewunemlikur. Kegiatan kasebat nyediakaken 33 stan kalebet 13 stan pameran buku sarta maneka kegiatan kados dene lomba pelatihan kuliner UMKM lan edukasi. Festival menika nggadahi ancas kangge ngraketaken masyarakat kalian perpustakaan nyiras pantes ningkataken kemampuan literasi. Lumantar kegiatan menika Kepala Dinarpus Kota Pekalongan Gufron Farsa nggadahi pangajap perpustakaan menika mboten namung dados papan nyimpen lan ngampil buku nangi ugi minangka ruang belajar lan aktivitas. Kejawi menika dipun najab festival kasebat ugi saged ningkataken minat baca, literasi digital lan kualitas sumber daya manusia masyarakat Pekalongan. Wolong atus kawan doso siswa saking 106 SMP negeri lan swasta dari lomba mata pelajaran pendidikan agama Islam lan seni islami MAPSI SMP tingkat Kabupaten Blora dinten Selasa 6 Oktober 2016. Bupati Blora Arif Rohman ngendikaaken bilih MAPSI mboten namung minangka papan pados juara nanging ugi dipun ajab saged dados wadah kangge ngrembakakaken bakat nyiras pantes nyiataken karakter lan nilai keagamaan siswa. Wonten ing salebetipun kegiatan menika wonten 13 cabang lomba ingkang dipun tandingaken kalebet cerdas cermat Islam CCI, pidato putra lan putri, tilawatil Quran, tahfiz, azan, kaligrafi lan rebana. Manggihipun juara ingkang sepisan badhe saking saben cabang ing kegiatan menika badhe makili Kabupaten Blora ing tingkat MAPSI tingkat Provinsi Jawa Tengah ingkang badhe dipun wontenaken ing Kabupaten Semarang tanggal 13 dumugi gangsal 12 November 2016. Kodim 0728 Wonogiri resmi alih komando lan pengendalian kodal dateng Korem 072 Pamungkas lan Kodam. Kodam 16 Mataram Ngayogyakarta wiwit Senin sedoso Kulan Bali Senin gangsal Oktober 2016 ingkang kapengger. Peralihan kasebat dipun konfirmasi Dandim Wonogiri Letnan Kolonel Infantri Riko Ivan Patihawan lan paring tondo pungkasanipun kendali Korem 074 Warastatrama Surakarta sarta Kodam 4 Diponegoro. Alih kodal menika dipun lampahaken adhedhasar aturan ingkang sampun dipun lampahaken saderengipun Nadianto dereng dipun sartani upacara peresmian kanthi tugas fungsi lan nama satuan ugi jumlah personel Kodim ingkang dipun sebat tetep sami. Manggihipun koordinasi kegiatan tingkat kabupaten tetep dipun lampahaken kanthi pemerintah Kabupaten Pemkab Wonogiri
Ewadene tingkat provinsi ugi nglibataken Jawa Tengah lan daerah istimewa Yogyakarta DIY kanthi ancas tetep njagi ketertiban lan keamanan wilayah Jawa Tengah lan DIY. Pawarta sabasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhakipun para miyarsa, Festival Lukis Payung dipun gelar ing Monumen Juang 45 Kabupaten Klaten dinten Selasa 6 Oktober 2021 minangka pirangan saking kalender event Jawa Tengah. Kegiatan menika nglibataken peserta ingkang nyuntak kreativitasipun ing sak nginggilipun payung juwiring ingkang sabun dipun kenal minangka kerajinan tradisional nyiras pantes warisan budaya utawi warisan budaya tak benda saking Klaten. Festival kasebat saderengipun ugi sampun kagelar ing lokasi ingkang sami kanthi nglibataken atusan pelajar lan dipunajab saged dados sarana kangge ngenalaken seni tradisional dumateng generasi muda kangge saged nglestantunaken seni ing mangsa ingkang badhe tumapak lumantar kegiatan kreatif lan edukatif. Kegiatan menika dipunwontenaken kanthi ngenalaken potensi Desa Tanjung ing Kecamatan Juwiring ingkang sampun misuwur minangka desa wisata lan ngembangaken kerajinan payung tradisional lan payung lukis. Ingkang pungkasan, PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi Daop 4 Semarang nglampahaken perbaikan geometri ing perlintasan rel Ngrombo Kabupaten Grobogan wiwit tanggal gangsal dumugi 11 Oktober 2021. Pakaryan kasebat dipun wontenaken minangka pemeliharaan prasarana kangge njagi perlintasan ingkang trep standar teknis sarta njurung keselamatan lan kelancaran perjalanan kereta api. Sadangunipun pakaryan lumampah, saperangan jalur dipun tutup saben dalu tabuh 19 dumugi gangsal enjang wektal Indonesia ireng kilen lan para pangangge jalan raya Purwodadi Solo dipun himbau supados ngantisipasi perjalanan langkung atos-atos milih jalur alternatif lan derek arahan petugas. Wonten ing dinten siang margi ingkang sampun saged dipun langkungi kanthi nderek pengaturan lalu lintas, Kereta Api Indonesia ugi koordinasi kalian pihak terkait kangge ngirang-ngirangi gangguan mobilitas masyarakat ing lokasi. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

wayang sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikolo tahun 1980 gangsa. Wayang sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning wayang sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken maosan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindak

0: Pemirsa Sutresno Purumpat dari Semarang, tunggu semantan atur pacukatan Sekarturi teman-teman tambur sari ngelaras mat-matan ya. Assalamualaikum sampun dungkap tabu kali kur wekdal Indonesia ringkilan hingga kulo aturaken acara salajengipun inggih menika Santi Swaran.
1: Yen kepengin tentrem atine gampang kulo aturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

Nuwun sugeng dalu pamirsa pepanggihan malih wonten ing pasugatan Kleningan Santi Swaran lumantar perumpat RRI Semarang dalu menika nggih. Lan gendeng-gendeng Santi Swaran badhe kaaturaken ngantos mangke tunggap tabuh 23 wektal Indonesia ireng kilen. Sesarengan kalian kula tono langen kula ingkang badhe ngaturaken setunggal mboko setunggal reruncening gending dalu menika nggih kala wau sampun kapiarsa pambuka kaum dawuk laras pelok padat barang dipunaturaken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang. Sanajengipun menika mangke gending-gendingipun ugi dipunaturaken dening para rencang karawitan studio RRI Semarang nggih. Gringgang sepisan badhe lumati bawa sekar tengahan maduretno ingkang dipun swantenaken dening sederek martiman katampen gending boyong ingkang minangka gending ingkang sepisanan semangka

0: Apa tuh? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
1: Tulungono aku, Kang. Tulungono.
0: Kowe iki doyak mbegal ngono apa aku piye?
1: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
0: Mosek, durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
1: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
0: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
1: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
0: Ya wis nembung.
1: Ayo. nek kuwi ya durung.
0: Ayoh, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
1: Lah aku kepepet sih, Kang.
0: Wengakno kupingmu ya, Long.
1: Piye, Kang?
0: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
1: Oh iya.
0: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
1: Iya.
0: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
1: Ngono ya, Kang.
0: Ayo mesti ngono.
1: Oh.
0: Ala kowe kuwi, barang oleh nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
1: Iya, Kang, iya aku luput.
0: Kowe
1: aku ke... luput, Kang.
0: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik ning jero kana ya.
1: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun
0: ya,
1: banget.
0: Ya. Nanging aja kleru nggon. Nyangsel nomor 1 ya.
1: Lho,
0: bareng karo tahanan liyane.
1: Apa? Tahanan.
0: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
1: Lho.
0: Tak wani ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
1: Walah, hawa.
0: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani suntuk kowe iki, Long.

Sutesno Budoyo Sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan Prahara Blambangan perangan selikur. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sederek S. Kopingho. Sutesno Budoyo Sugeng midhangetaken.

0: Adi Darmono.
1: Sapa ya?

0: Inggi, boleh monggo, monggo popo. Waduh, waduh, si.
1: Iki mangu-mangu ki mengkune agek ngaso, mangkira gawe kagul sampeyan.
0: Mboten kok, sampun wau kok kula. Ning adatipun menika Adi Darmono menika iso inggih wonten ngriki bapa. Niki kok nggih dereng teko.
1: Anu, nak Mas. Kula menika kepengin ameng-ameng kalih sliramane.
0: Oh. Ning papanipun kados ngaten bapa.
1: Lho, ayo sampun dipenggalih werna-werna wong karang ningin ten pengungsen sing baku menika manggih katentreman mboten dipucung-pucung perduit blambangan.
0: Ning mbok wau menika utusan cantrik menapa dos pundi nimbali ngaten kemawon.
1: Kula
0: sampun remen
1: kepengin ten barak sampeyan kok nak.
0: Wah. Inji.
1: Ngaten nggih, nak bagus ajiwa.
0: Kados pundi bapa?
1: Tenane pun pinten-pinten dinten. Lah kula ngrancang. Lah kula ancang-ancang ajeng ameng-ameng karo sampeyan niku wis pirang-pirang dina.
0: Wah. Kok ngedeg-deg kita penjenengan menika.
1: Lah ning sampeyan ki ya wis ditetulung kalih kula. Sak kula warga ing Paguyon Driya Pawita mriko ya wis gedhe. Nek di Kerto Aji mriko wis angel lek kula arep ngitung Kerto Aji dhuwit.
0: Waduh,
1: di Kerto Aji, Mak.
0: Mbok injih sampun ngaten, Bapa. Sampun to. Panjenengan kula aturi pitados mawon dhateng kula kalih mitra kula Adi Darmono. Kula menika mboten-botenipun to yen kula badhe nilapaken panjenengan bapa. Kula tenggani panjenengan.
1: Matur sangat nuwun nggih, Nak. Kula nedha ndelmu sing sak gedhe-gedhene kalih slirane menapa dene Nak Mas Joko Darmono. Nah, niki kula nek lilo ati sampeyan kula tak kepengin ngerti. Lah niku kula menika ya urung ngerti temenanan, wong ketemu sampeyan ya sampeyan tetulung ten Paguyon Driya Pawita.
0: Lajeng perkawis menapa bapa?
1: Janipun Nak Mas Bagus sajiwa menika gurunipun sinten to Nak Mas? Gumun kula menika ing ngatasipun sak yuswa kados sampeyan. Kok wis kedungan kadigdayan kewantaran sing linangkung menika nek ora guru niki pancen pinunjul guru sing kawentar tangeh lamun tur nggih ngaten-ngaten menika bobot timbang menika ning anak murite.
0: Injih leres
1: janipun guru sampean menika sinten?
0: Injih ngaten bapa. Injih walih-walih menapa rehning panjenengan mundut priksa perkawis menika. Kulo blakakaken. Guru kulo menika bapa Begawan Mahindra. Menika saking pertapan Gunung Ijen.
1: Oh.
0: Lah, kulo menika wiwit umur 6 tahun. Kulo dipun wulang-wuruk injih Aji Jaya Kawijayan. Nggih perkawis menapa kemawon kangge kasampurnane ngagesang.
1: Nggih. Alajeng. Ingkang bapa nggih tiyang sepuh panjenengan menika?
0: Kula saking Gunung Kawi.
1: Terus pundi nak? Gunung Kawi.
0: Gunung Kawi.
1: Lajeng asmanipun Kang bapa?
0: Tiyang sepuh kula nama Romo Tejo Manik.
1: Aduh. Wah. Mboten mokal nek slirane menika kedunungan kadigdayan kanuragan sing linuwih nak. Wong sampean iki ya turah sing pendekar sing wis kawentar. Pendekar sekti nek mboten kleru. Bapa panjenengan menika Kiai Aki pecut sekti Badra Kirana.
0: Leres. Leres. Milo kawentaripun rumiyin ngaten menika, Bapa.
1: Jur sing mirip sampean ya guru sing pinunjul kados Ki Mahendra menika. Sinten boten ngertos kali Ki Mahendra ing Gunung Ijen.
0: Oh, yen ngaten panjenengan sih sampun priksa.
1: Sampun. Milo perlan boten mokal, Nak. Nah, menawi kula sampun ngertos kados ngaten, Nak Bagus Sadiwa. Rak sampun boten tidro-tidro malih. Kula nganggep dateng kang slira.
0: Waduh, nuwun sewu sekedap apa?
1: Napa sampun sama.
0: Monggo. Menika dipun unjuk wong menika anggen kula damel inggih sampun wiwit wau, mbok menawi inggih sampun adem, Bapa.
1: Nggih. Matur nuwun, Nak. Matur nuwun. Pendayane wong tuwa gek mlaku saka ndriya pawitra dumugi parang saleh mikir ayo tepe. Dayanipun ngayomi dateng anak-anak murid kula.
0: Inji.
1: Sampun wonten pitulunganipun Nak Bagus Sadiwa menapa dene Nak Joko Darmono wah kang kados pundi kawontenan kula, Nak.
0: Wah, panjenengan menika anggenipun tansah ngalembono dateng kula kok ngantos nuwun sewu nggih. Radi kebablasan, Bapa. Kula malah mboten sekeca ngaten menika.
1: Kasunyatan pun mekaten kok, Nak. Malah menika nuwun sewu menawi kapenggalih kalih Nak Mas Bagus Sadiwa kula menika kelatuk wani menika monggo. Ning menika lahir saking suci ning manah kula, Nak. Kula menika rening sampun mboten tidho-tidho malih kalih slirane. Mbok inggih yo. Wontena lunturing penggalih panjenengan nampi dateng anak kula minangka dados jodoh bebrayan panjenengan si manuhara.
0: Waduh.
1: Kok pundi ning nyuwun ngapunten menawi saestu mangke Nak Mas Bagus Sadiwa kok kersa kula sampun ingkang badhe ngeluru dateng tiang sepuh panjenengan wonten ing Gunung Kawi. Mangke kula tak matur dateng keng Bapa.
0: Mangke rumiyin to. Bapa Sarwaguna. Perkawisipun menika mboten kok kados ingkang panjenengan ngendikaaken. Ning panjenengan kula aturi mriksani. Menawi Adiretno Manuhara menika rak sampun ning menika Panyokrobowo kula lho mbok menawi sampun wonten Rembak kalian Adi Darmono. Mila menawi panjenengan ngendika kados mekaten menika kula ingkang mboten sekeca manah kula Bapa.
1: Leripun kados pundi kok mboten sekeca, Nak? Menika rak walak-walak gumantung dateng anak kula lan kula to.
0: Ning ingkang putra menika mbok menawi ingkang dipun pilih Adi Darmono. Menawi panjenengan kok lajeng ngendika supados badhe inggih macangaken kalian kula. Kula ingkang boten sekeca Bapa.
1: Nak Mas Bagus Sadiwa.
0: Kados pundi?
1: Rak inggih sampun limrah. Jejeripun tiang sepuh menika duwe kakudangan dateng anak menika nak sampun limrah.
0: Inggih.
1: Pelajaring manah kula no dateng selirane kok. Utawi malih ngaten. Kula menika mboten remen kalian. Nak Mas nggih nak sampun dipun ngendikaken nggih. Nak Mas Joko Darmono menika turase ora cetha. Langkung-langkung gurunipun ini Bumi Garba menika tiyang ingkang atos. Kula mboten seneng. Lho, tiyang sepuh nggadahi kekudangan dhateng anak kados ngaten menika. Ora inggih sampun limrah
0: ta. Inggih mboten klentu Bapa. Ning nuwun sewu menawi kula matur mangke dipun anggap klentu kula nyuwun pangapunten. Ingkang nama jejodhoan menika sejatosipun inggih larenipun menika ingkang wenang milih.
1: Nggih.
0: Inggih wonten dipun pilihaken tiyang sepuhipun. Inggih wonten ingkang sok menika kleresan. Ning wonten ingkang sok mboten kleresan. Lah ingkang kula kuwatosaken kados mekaten menika, senajan panjenengan milih ning ingkang putra mboten purun, wonten ngriki menika bapa. Ning nuwun sewu lho menika bapa.
1: Iye mugi-mugi mangke anak kula menika bangun miturut dhateng kula lan iye kula menika jenengan anak karo anak menika ora bakal njlomprong kita nak.
0: Injih,
1: yang sepuh menika pundi wonten sing arep bakal nyilakake ning anake dhewe menika.
0: Leres, leres. Injih, injih. Nggih yen wonten
1: pundi cabe kula nyuwun nyuwun ngendikane panjenengan sing gumantok supaya kena dienggo gondelane nganti kula.
0: Ning nyuwun pangapunten lho menika bapa. Bapa kula aturi menapa nggih? Kula aturi ngenut lampahing kodrat kemawon. Pun menika sekeca bapa.
1: Wah, gumun kula kalih penggalih panjenengan. Kok ya wis temu wa penggalihe menika lho. Inggih, inggih. Sampun. Kula sampun mangertos dhateng kersane nak Mas Bagus Sadiwa. Ning rah ning menika sampun wiwit mahu menika si Retno Manuhara sampun nyawisaken
0: oh
1: jaran
0: weh
1: niki sareng-sareng.
0: Nggih, nak. Nggih. Weh, njih, njih. Njih, monggo kula dherekaken bapa.
1: Nggih, monggo.

0: iso dawuh.
1: Awakku iki nek kulino nyok dipijeti njur tuman.
0: Nggih mboten ngaten lho Bapak panjenengan kok saya sepuh. Menawi saestu ngraosaken saya menapa malih lungkrah. Menawi mboten dipun petekir nggih. Mangke menawi ngantos sakit saestu sinten ingkang ngrekaos nggih kula ta Bapak?
1: Wis wiwit sesuk wae aku. Pendak rong dino pisan aku pipisno kencur.
0: Nggih, menawi sampun dipun dawuh ngaten kula rak lajeng ngertos. Ning nuwun sewu unjukane pun niki lho tunjuk riyen. Niki wae kok carane ngendika arep siram. Kaya durung suwe kok njur unjukan durung diunjuk. Pak terus nimbali kula jane enten apa, Bapak?

Cekap sumanten Sutrisno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan Prahoro Blambangan. Ing usono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Matiani 144-146 Kota Semarang kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lejeng Enjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir di hari Jumat. Hari ini tanggal 9 Oktober 2026. Kota Semarang pagi hari ini cukup dingin guys sahabat budaya, setelah diguyur hujan cukup deras tadi malam. Semoga tidak mengganggu ya aktivitas panjenengan semuanya. Dan memang hujan ini mungkin salah satu yang ditunggu-tunggu setelah kota Semarang dalam beberapa waktu terakhir juga terasa cukup panas deh sahabat budaya. Line telepon dan WhatsApp monggo, nanti kami tunggu ya untuk panjenengan yang ingin bergabung bersama kami. 0248316661, juga di 0811277914, dan tentunya di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi hari ini dari Agama Islam, akan disampaikan Pengurus Wilayah RMI PWNU Jawa Tengah dan juga Kepala LKPI Unisula Semarang, Ustadz Mofarhan SPDI, Esum MPDI CWC. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu nada-nada religi untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinatahu fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat dan rahmat yang diberikan bagi kehidupan kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang indah dan cerah ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah, diberikan tambah-tambah kenikmatan, bahkan nikmat iman Islam yang senantiasa ada di dalam diri dan kehidupan. Tentu kita harus bersyukur karena terlalu banyak karunia yang Allah berikan bagi kehidupan kita, bahkan sampai ketika kita ingin menghitung jumlah nikmatnya Allah, tak akan mampu dan tak akan bisa menghitungnya. Bukan karena tidak adanya nikmat yang diberikan, tetapi sebaliknya karena terlalu banyak karunia nikmat yang Allah ciptakan untuk kita. Maka wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat dari Allah, tidak akan mampu dan tidak akan bisa melakukannya. Oleh karena itu, syukur kita bil lisan alhamdulillah, syukur kita bil af'al selalu meningkatkan kualitas kebaikan ibadah kepadanya. Salawat dan salam tentu kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang agung dan mulia. Mudah-mudahan kita sekalian akan mendapat syafa'atul uzmanya. Amin Allahumma amin. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita sekalian senantiasa ingin hidupnya selamat, selamat baik dunia maupun akhirat. Maka untuk mendapatkan keselamatan itu, kita berupaya memaksimalkan diri, berikhtiar. Tetapi jangan lupa pula kita untuk berdoa. Ada hal yang menarik, di mana paling tidak ada 4 hal yang Rasulullah mohonkan kepada Allah, berupa perlindungan kepada Allah untuk terkait dengan 4 hal. 4 hal itu apa saja? Ada sebuah doa yang dilantunkan oleh baginda Rasul, sebagaimana yang diabadikan oleh Imam An-Nasa'i di dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yahsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak diijabah. Pemirsa RRI, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah isti'adah memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal tersebut. Yang pertama,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pertanyaannya adalah, ilmu yang tidak bermanfaat itu yang seperti apa? Imam Al-Qadhi Iyad, beliau menyampaikan, al-ilmu alladhi la yu'malu bihi aw la yahdi ila ta'atillah wa yuthmiru khasyatan wa la silahan. Beliau Imam Al-Qadhi Iyad menyebutkan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan, ataupun ilmu yang tidak mampu mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah, atau bisa juga ilmu yang tidak membuahkan rasa khusyah, takut kepada Allah, dan tidak membuahkan kesolehan di dalam kehidupan. Maka kita berharap untuk dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena ilmu yang tidak bermanfaat akan mampu mencelakai orang yang punya ilmu tersebut. Ketika orang sudah punya ilmu, maka ilmu harus diamalkan. Maka ketika orang punya ilmu, supaya ilmu menjadi manfaat, haruslah ilmu itu diamalkan di dalam keseharian. Karena sesungguhnya al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal ibarat kata pohon tanpa ada buahnya. Maka orang ketika ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, maka ilmu yang dia miliki harus mampu mengantarkan dirinya untuk semakin taat kepada Allah. Semakin orang berilmu, semakin dia taat ibadahnya. Semakin orang memiliki ilmu, semakin ia dekat dengan Tuhannya. Maka ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mampu mengantarkan kita sekalian untuk semakin takut khusyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita perlu menyadari bahwa diri kita tidak tahu apa-apa. Diri kita tak punya ilmu apa-apa, dan ilmu adalah miliknya Allah, dan Allah akan memberikan kepada siapa saja yang mereka kehendaki. Oleh karena itu, di dalam tataran masalah ini, ilmu yang kita miliki hendaknya mampu menjadikan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Ilahi Rabbi. Jangan sampai ilmu yang dimiliki hanya sekedar menjadi retorika belaka, atau bahkan selesai di panggung, yaitu perdebatan. Tetapi ilmu yang kita miliki harus kita upayakan untuk keseharian kita amalkan. Pendengar RRI dimanapun berada, rahimakumullah. Maka orang ketika mencari ilmu, jangan berharap berbangga-banggaan dengan ilmu. Maka seharusnya niatnya kita luruskan untuk tolabul ilmi, untuk menghilangkan kebodohan, melaksanakan kewajiban, dan juga mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Yang mana buah daripada hal tersebut adalah khusyiatullah, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada hal yang menarik ketika kita lihat di dalam surat Fatir ayat 28. Allah mengkategorisasikan ulama sebagai a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna yahsyallahu innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah para ulama. Maka hal ini menjadi menarik. Indikator ulama bukan sekedar mereka yang memiliki pangkat yang tinggi
derajat yang tinggi, ilmu yang tinggi, tetapi haruslah dibarengi kepada khusyatullah. Semakin mereka memiliki ilmu, semakin ilmu itu menjadikan mereka merunduk. Semakin memiliki ilmu, semakin mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melakukan istiadah, memohon dilindungi oleh Allah. Dilindungi yaitu dari hati yang tidak khusyuk. Maka di dalam doanya beliau melantunkan, wa min qalbil la yasha, dari hati yang tidak bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati merupakan sesuatu yang amat penting di dalam kehidupan. Bahkan baik tidaknya diri kita tergantung kepada hati kita. Maka pupuklah hati dengan keimanan dan ketakwaan. Maka ketika seperti itu kita lakukan, maka iman itu aitasdikum bil qalbi wa ikrarum bil lisan wa amalum bil arkan ay bil jawareh. Bahwa sesungguhnya yang namanya orang-orang ketika mereka mengaku punya iman, maka ada tiga hal yang patut untuk diperhatikan. Yang pertama adalah seseorang itu senantiasa tentu harus kemudian semakin ada yaitu keyakinan yang mendalam di dalam hatinya. Kemudian dia ucapkan dengan lisannya dan dia amalkan di dalam praktik kesehariannya. Oleh karena itu disampaikan bahwa sesungguhnya ketika kita memiliki hati yang baik, maka insya Allah seluruh aktivitas dan anggota tubuh kita pun akan ikut kepada kebaikan. Tetapi sebaliknya, ada sebuah mudghah di dalam diri kita. Ketika kemudian niatnya sudah jelek, maka tidak akan tercapai apa yang dia inginkan. Oleh karena itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya dijadikan hatinya adalah hati yang bisa khusyuk, dan beliau memohon untuk dijauhkan dari hati yang sukanya masih berlindung, berlindung di dalam kesombongan, berlindung di dalam ketenaran. Maka oleh karena itu ketika kemudian kita lihat Al-Qadhi Iyad menyampaikan bahwa hati yang tidak khusyuk adalah huwal qalbu al-qasi alladhi talinuhu al-mawa'id wa la tuwathiru fihi ayatullah. Hati yang keras, hati yang tidak mampu menjadi lunak oleh nasihat dan tidak terpengaruh oleh ayat-ayatnya Allah. Oleh karena itu, pemirsa RRI, pendengar dimanapun Anda berada, kita pun diingatkan di dalam agama bahwa sesungguhnya diri kita harus menata hati, karena orang yang menata hati akan mencapai derajat qalbun salim. Maka ketika sudah demikian, insya Allah doa pun akan cepat diijabah. Kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan pun akan segera kemudian menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa di dalam diri manusia terdapat yaitu segumpal daging yang mana in soluhat soluhasa iru amali, ketika baik maka yang lainnya pun ikut menjadi baik. Tetapi sebaliknya ketika hati kita rusak di dalam konteks yaitu secara batiniah, maka sesungguhnya sangat sulit bagi kita untuk kemudian menjadikan diri ini harus menjadi orang-orang yang khusyuk. Oleh karena itu
Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayahruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu ada yang mampu memancarkan sungai-sungai darinya, dan ada pula yang terbelah, kemudian dari batu itu keluarlah airnya. Ada pula yang mereka meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang engkau kerjakan. Di dalam ayat ini kita pun diingatkan bahwa sesungguhnya kita ini perlu menjaga hati, menjaga diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah petuah bagi kita. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah orang-orang yang hatinya mereka menjadi keras karena mereka tidak mampu mengingat Allah. Maka mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Oleh karena itu, bagaimana diri kita? Apakah kemudian melaksanakan, yaitu terkait dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita transformasikan di dalam diri dan kehidupan? Jagalah hati untuk meningkatkan derajat dan kualitas diri. Maka kita memohon kepada Allah, yaitu dijauhkan min qalbil la yasha, dari hati yang tidak khusyuk. Pendengar RRI dimanapun berada, rahimakumullah. Yang ketiga, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau isti'adah memohon perlindungan kepada Allah, yaitu dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Jiwa yang tidak pernah merasa puas seringkali disebut dengan tamak. Maka kebaikan-kebaikan jiwa harus diarahkan kepada sikap, yaitu qanaah, sikap yang menerima dengan apa yang diberikan Allah bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga hati, menjaga diri untuk kemudian mendapatkan keberkahan. Yang ketiga, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa berdoa, yaitu untuk supaya senantiasa dijauhkan dari doa yang tidak didengar. Oleh karena itu, lantunan doa yang kita ucapkan, tentu kita ingin supaya doa kita dikabulkan. Maka yang keempat itu, Rasulullah memohon kepada Allah untuk dilindungi dari, yaitu sesuatu yang ia doakan lantas doanya tidak terdengar. Oleh karena itu, perbaiki diri kita, maka Allah insya Allah akan ijabah doa kita. Maka terkait dengan hal tersebut, bagaimana kemudian diri kita mencoba untuk berikhtiar secara maksimal, dibarengi dengan doa ketulusan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itulah, insya Allah, ud'uni astajib lakum,
Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan di dalam doa yang kita lantunkan. Kalau toh misalnya kita sudah berdoa kepada Allah lantas belum dikabulkan, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Tetapi ingatlah bahwa sesungguhnya Allah amat sayang terhadap diri kita, sehingga pastilah ada hikmah di balik syariat yang ditetapkan. Di dalam konteks inilah maka bagi kita seorang muslim harus senantiasa memohon kepada Allah, sebab inilah bedanya antara kita memohon kepada Allah dan memohon kepada sesama. Ketika kita memohon kepada Allah, Allah akan berikan bahkan di luar ekspektasi yang kita bayangkan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Dan juga berkahilah doa kami di mana kami yakin bahwa Engkau adalah Sang Maha Rahman Rahim, dan Engkau senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada setiap hambanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan tatanan kehidupan yang terbaik bagi diri kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini mampu memberikan keberkahan di dalam aktivitas kita keseharian. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

Selamat berdagang Mas Mbak Yu. Matur nuwun ya untuk kebersamaan juga atensi panjenengan di program Hikmah Pagi untuk edisi pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, sahabat budaya, saya Anis Jawan masih akan menemani di Geliat Pagi sesaat lagi.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Basarnas bersama BPD Kabupaten Klaten menggelar simulasi evakuasi mandiri di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Kamis 8 Oktober 2026. Simulasi bahaya Gunung Merapi tersebut juga melibatkan para relawan setempat termasuk TNI Polri serta dari Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Klaten Syahruna dan Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah dan juga Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Agus Budi Santoso. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Kedekatan anak dengan gawai dan derasnya arus informasi digital perlu diimbangi dengan kemampuan literasi. Anak tidak cukup hanya mampu menerima informasi, tetapi juga perlu dibiasakan membaca, memilah, dan mengolah informasi menjadi pengetahuan. Pesan tersebut disampaikan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif saat membuka Festival Literasi Purbalingga 2026 Kamis 8 Oktober 2026. Menurutnya informasi visual yang disajikan secara cepat dan singkat di ruang digital berisiko membuat anak terbiasa menerima informasi tanpa memahami dan mengolahnya secara mendalam.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Pagi sahabat budakang, Mas Bayu Adi Setiawan menemani aktivitas panjenengan semuanya di pagi hari ini, pagi yang mendung di kota Semarang. Jalanan basah juga menemani perjalanan saya ke studio di pagi hari ini. Jadi untuk sahabat budaya yang sedang dalam perjalanan atau berencana melakukan perjalanan di pagi hari ini, tetap berhati-hati guys sahabat budaya, karena biasanya setelah diguyur hujan ini jalanan menjadi lebih licin dari biasanya. Dan juga karena pagi hari ini mendung, cukup gelap guys sahabat budaya, terpantau dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Ini biasanya sebagian masyarakat memilih untuk menggunakan mobil, dan ini dampaknya nanti bisa lebih macet guys jalan dari biasanya. Monggo yang mau beraktivitas di luar ruangan bisa berangkat lebih awal. Tentu tujuannya panjenengan bisa sampai di lokasi atau tujuan bisa tepat waktu. 0248316661, juga di 0811277791 juga kolom live chat di aplikasi RR Digital. Kami tunggu nggih atensi dan partisipasi panjenengan semuanya yang pagi hari ini ingin berbagi informasi, kirim salam, atau mungkin berbagi tips untuk menghadapi musim pancaroba atau musim peralihan ini guys, tentunya supaya tubuh kita diberikan kesehatan. Monggo di klat pagi nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Saya masih ingat betul nggih sahabat Buddha, waktu saya kecil untuk komunikasi sebelum era digital ini cukup susah nggih, tapi juga kalau diingat saat ini seru-seru juga nggih. Ini menarik tentunya untuk dibahas karena mengingat hari ini hari Jumat 9 Oktober 2026, ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Pos Sedunia atau World Post Day, dan peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat peran layanan pos dalam hubungan masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi, serta menyediakan berbagai layanan yang masih dibutuhkan hingga era digital. Nah, sahabat Buddha, ternyata di tengah penggunaan pesan instan, media sosial, dan layanan digital yang semakin luas, jaringan pos ini tetap memiliki peran penting. Layanan pos tidak hanya berkaitan dengan pengiriman surat, tetapi juga dengan paket dokumen, barang, layanan keuangan, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Nah, dulu kalau mengirimkan pesan atau mengirimkan surat ini juga harus menggunakan kartu atau perangko, ya istilahnya ya, perangko, nanti itu juga bisa menjadi koleksi, dan ini tentunya berkesan untuk orang-orang zaman dulu, termasuk saya nggih sahabat Buddha, dulu juga sempat mempunyai koleksi perangko di rumah, namun sayangnya sekarang nggak tahu, belum ketemu nggih, nanti coba dicari lagi. Nah, sejarah Hari Pos Dunia ini ternyata berkaitan erat dengan berdirinya Universal Post Union atau UPU, organisasi internasional yang koordinasikan sistem pos antar negara. UPU didirikan pada 9 Oktober 1874 di Bern, Swiss. Organisasi tersebut kemudian menjadi badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 1 Juli 1948 dan memiliki peran dalam mengkoordinasikan kebijakan serta sistem layanan pos di berbagai negara. Tanggal 9 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Pos Dunia dalam Kongres UPU yang berlangsung di Tokyo, Jepang pada tahun 1969, dan sejak itu negara-negara anggota UPU memperingatinya dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan layanan pos. Peringatan ini juga menjadi kesempatan bagi perusahaan dan otoritas pos untuk mengadakan kegiatan dan juga menyelenggarakan pameran filateli dengan memberikan penghargaan kepada pekerja pos. Nah, ini mungkin sahabat Buddha ya punya pengalaman terkait dengan Hari Pos Dunia nggih, atau mungkin kalau di Indonesia lebih dikenal di kantor pos, monggo 0248316661, juga di 0811277791. Coba saya angkat telepon terlebih dahulu. Di telepon WhatsApp sudah ada Bu Tarto nih di Gunung Pati, Semarang. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, anak lanang sehat.
0: Sehat, pangestuni pun. Monggo, Bu Tarto, hari ini bertepatan dengan Hari Pos Sedunia. Mungkin Bu Tarto punya pengalaman berkirim surat ini mungkin, monggo.
1: Kirim suratnya ini ya.
0: Lah, saat jaringan untuk
1: hujan deras, Mas.
0: Hujan deras Gunung Pati saat ini.
1: Walah. Awet jam 4:30 tadi.
0: Walah, nggih, Bu Tarto, apa malah adem parine mengke kersane do tukul.
1: Gen do tukul parine, acene gen gembak ora rontok. Kulo setelke lagu
0: kan,
1: ojo kok banding-banding ke. Aku ra salam-salam kula arep padu sar tugas kan.
0: Ajeng teng pundi? Teng
1: ajeng teng pundi mengke duka.
0: Nilai
1: nganu. Nilai putu.
0: Oh, siap.
1: Nggih. Wonten Karangjati. Wonten Karangjati.
0: Oh, nggih.
1: Siap. Putu kuwi ndek anak njuram aku njurung anu buyut.
0: Waduh, Mbah Buyute sehat dek seneng gestrek ning nggih pun.
1: Anak lanang kabeh saiki wedok anak utuku.
0: Nggih.
1: Buyutku nggih.
0: Mun komplit dadi.
1: Agem keluarga, Mas. Mati neh lho.
0: Napa niku?
1: Semoga sehat. Panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah nggih, Mas.
0: Amin.
1: Matur sembah nuwun mbek ngrokke udan.
0: Waduh nggih, mbek ngrokke udan lagune aja dibanding-bandingke nggih, aja bandingke kene udan kana panas ngoten nggih.
1: Nggih. Mbek udan mboten.
0: Iki mendung sangat nggih peteng niki tengah madyani Bu Tarto.
1: Nggih. Mriki udan punan.
0: Matur sembah nuwun. Matur nuwun Bu Tarto. Jadi sahabat Buddha, informasi nggih dari Bu Tarto di Gunung Pati, saat ini hujan deras, ini bahkan hujan deras dari pukul 4:30 atau 4:30 waktu Indonesia Barat. Hati-hati sahabat budaya untuk panjenengan yang akan melintas atau beraktivitas di Gunung Pati nggih, biar makin menghangatkan cuaca pagi hari ini. Langsung lagu yang diminta dari Bu Tarto di Gunung Pati dihadirkan nggih untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini.

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Aduh. Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering Simbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Simbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Ya maaf, Mbah. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasehati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.
2: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

0: Pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, sahabat Buddha, matahari belum bersinar ya. Pagi hari ini terpantau dari studio kami di Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Lalu bagaimana perkiraan cuaca untuk hari ini? Kami sudah menerima informasinya yang dikirimkan oleh Prakirawan Arif dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang. Untuk Kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan. Sore hingga awal malam berawan, angin dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar 27 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 40 hingga 80%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan berpotensi hujan ringan di daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Tetap waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah 0,1 hingga 1,25 meter dan untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah 1,25 hingga 2,5 meter. Coba saya sapa terlebih dahulu pendengar yang sudah bergabung pagi hari ini melalui sambungan telepon. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Pandi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo,
1: iya,
0: Bu Dewi.
1: Iya, selamat pagi, Taler.
0: BSB hujan apa tidak pagi hari ini, Bu Dewi?
1: Enggak tuh, tadi malam ya enggak. Malah itu di luar tuh, tadi malam hujan.
0: Oh, enggak.
1: Tapi kok BSB enggak, itu malam enggak, sekarang enggak.
0: Wah, enggak. Mangkeh
1: Pak menawa. Tak kudu ganti nih Pak Mas. Iya, tadi keluar toh mau beli makan itu sampai di mana itu? Yang Lian. Terus itu sudah deres ini enggak kok?
0: Wah, deres Bu. Semarang deres banget ini.
1: Iya, oh, kok beda ya Mas?
0: Ya beda kan tergantung awannya.
1: Iya,
0: yeah, Bun, yeah. Monggo mau yeah, kirim salam.
1: Putarin lagu.
0: Lagunya apa?
1: Senyum dan Hatimu ada enggak?
0: Sebentar, cek dulu Senyum.
1: Ada?
0: Wah, kok bentar. Kok dereng enten sing versi remix?
1: Oh, dereng enten. Ya udah, tak kasih apa aja yang enak-enak aja. Kok ingin ya.
0: Nggih, salamnya.
1: Salamnya tadi kita cek buat Mbak Arti, Mbak Asti, Bu Soekarto tadi, Bu Minkas Mato, Giri Wasito, Mbak Eni, Bu Kartika, terus buat Bapak-Bapak semuanya saja. Selamat pagi, selamat apa saja. Buat Mas Adi jaga kesehatan, terutama sehat ya Mas. Semoga sisi kebahagiaan kalau selamat, hati-hati di jalan, semoga selamat
0: pagi. Oke, matur
1: nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat Buddha, mungkin memang hujannya tidak merata nggih, bagaimana di tempat panjenengan, monggo yang mau berbagi informasi. Saya sahabat juga Pak Suwarno di Ringin Teluk Semarang yang sudah monitor pagi hari ini sambil berolahraga. Dari Genuk Bu Arti hadir info cuaca pagi hari masih mendung, malam diguyur hujan, sudah subuh angin semilir sangat sejuk. Untuk olahraga tipis-tipis, berencana mau beraktivitas ke Tlogosari jam 8. Selamat bertugas Mas Adi, sehat bahagia, banyak rezekinya, minta putrin si Malaka Masubun Matenun. Yih, sami-sami Bu Arti juga selamat beraktivitas. Kagem panjenengan Bu Ani di Badak 2 bergabung. Selamat pagi sahabat budaya. Pagi ini terasa segar, semoga tidak mengurangi aktivitas kita agar kita tetap fit apalagi di usia 50 tahun lebih untuk tetap beraktivitas. Buat minuman jahe serai pandan, gula aren diminum setiap malam, insyaallah akan selalu bugar. Salam sehat bahagia untuk semua pendengar Perempat. Sekali di udara tetap di udara. Matur nuwun, ini tipsnya nggih Bu Ani Andriani di Badak 2, boleh dicoba ini untuk menjaga kesehatan. Bu Ani konsumsi minuman jahe serai pandan plus gula aren diunjuk setiap malam, nanti semoga bisa menjadi segar badannya.

Ya nanti saya sapa kembali ya yang sudah bergabung pagi hari ini, ada Bu Saradem juga Bu Hasri. Kita ke lagu terlebih dahulu guys, sahabat budaya. Nanti yang mau bergabung masih saya tunggu 0248 3166661, juga di 0811 2777914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Simak apa sudah tersusun di playlist guys, sahabat budaya, untuk Bu Arti di Genuk Semarang.

0: Sahabat Berdagang Mas, baik sekali lagi hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Pos Sedunia nggih sahabat budaya, dan ternyata peran layanan pos ini saat ini masih cukup besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Data PBB menunjukkan jaringan pos global ini mencakup lebih dari 650 ribu kantor pos dengan sekitar 5,3 juta pekerja. Selain untuk mengirim surat dan paket, jaringan pos juga membantu menyediakan layanan keuangan dan lebih dari 1,5 miliar orang di dunia atau sekitar 28% populasi dewasa global disebut mengakses layanan keuangan dasar seperti pembayaran, transfer uang, dan juga tabungan melalui jaringan pos. Jaringan tersebut juga memiliki peran penting di wilayah terpencil dan juga akses terhadap berbagai layanan publiknya yang masih terbatas. Dalam jumlah negara, kantor pos bahkan menjadi salah satu institusi publik yang dapat ditemui masyarakat di daerah tersebut. Nah, tentunya guys, sahabat budaya, ini juga menjadi tantangan di era digital karena perkembangan teknologi ini membuat cara masyarakat berkomunikasi berubah. Surat pribadi yang dahulu menjadi sarana utama untuk berkomunikasi kini banyak digantikan oleh pesan instan, email, dan juga media sosial. Namun perubahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan fungsi layanan pos. Pertumbuhan perdagangan elektronik justru membuat kebutuhan terhadap pengiriman barang dan juga jaringan logistik tetap penting. Nah, ini ternyata bergeser guys sahabat budak. Kalau dulu kita masih mengenal telegram, masih berkirim surat melalui kantor pos, saat ini sudah melalui gawai atau gadget. Namun untuk distribusi barang ini masih menjadi andalan guys, jaringan pos yang ada di dunia, dan untuk di Indonesia kita juga kantor pos. Nah, mungkin untuk sedikit mengenang ya terkait pos ini, bisa ya kita sesekali mengirimkan surat melalui kantor pos dengan cara yang lama. Nah, monggo mungkin yang punya pengalaman atau punya kenangan terkait surat-menyurat menggunakan kantor pos atau mungkin juga mengirimkan barang, monggo nggih berbagi bersama kami. Saya sapa kembali sudah bergabung Bu Hasri. Pagi hari mengucapkan selamat pagi, salam sehat dan bahagia selalu Mas Andi. Cuaca di Sisemut, Sisemut ini ngaran nggih mendung gelap. Salam untuk Pak Abdul Gofur serta Ibu Lydia, Pak Sabto, Kang Raya, Pak Sabto, Pak Sastro Jegirat, Mas Bowo, Tante En, dan semuanya semoga diberikan kesehatan. Dari Sisemut Ungaran bergeser ke Kampung Pelangi, Semarang. Selamat pagi Mas Andi, lagi menyiapkan bekal untuk cucu tercinta berangkat sekolah. Di sini agak mendung. Salam sehat selalu Mas Andi, minta lagunya Sawangan Mas Andi. Salam untuk semuanya, Bapak Ibu semangat.
1: Pro 4 RRI.
0: Ya, teman-teman ya yang sudah bergabung berbagi atensi, berbagi informasi pagi hari ini. Memang cuaca tidak merata guys, sebagian daerah ini diguyur hujan, sebagian mendung gelap, mungkin sebagian juga cerah pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas sahabat budaya, apapun aktivitas panjenengan semuanya di hari ini, semoga diberikan kelancaran, keselamatan. Dan jangan lupa cek terlebih dahulu barang-barang yang akan dibawa, jangan sampai nanti ada yang tertinggal dan mengganggu aktivitas panjenengan semuanya. Program Geliat Pagi harus segera kita akhiri. Matur nuwun, terima kasih untuk kebersamaan panjenengan semuanya. Dan jangan kemana-mana, saya Andi Siawan masih akan menemani di Ragam Semarang sesaat lagi.

Indonesia Barat. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta bekerja sama dengan pemerintah kota Surakarta serta Satuan Polisi Pamong Praja se-Solo Raya melakukan pemusnahan barang yang menjadi milik negara atau BMMN hasil penindakan di halaman Balai Kota Surakarta Rabu 7 Oktober 2026. Pemusnahan ini mencakup jutaan barang rokok ilegal serta ratusan ribu milimeter minuman mengandung alkohol dengan nilai belasan miliar rupiah. Pemusnahan BMMN tersebut merupakan hasil operasi penindakan periode Juli 2025 hingga Juli 2026.

0: Sahabat Budaya, pelaksana proyek revitalisasi trotoar di Jalan Panglima Sudirman Patih berjanji akan mengganti paving yang retak serta memperbaiki pekerjaan yang masih belum rapi. Hal itu menyusul ditemukannya sejumlah kekurangan dalam proyek tersebut oleh Komisi C DPRD Patih. Pejabat pembuat komitmen PPK Balai Prasarana Pemukiman Wilayah BPPW Jawa Tengah pada Kementerian Pekerjaan Umum PU, Dika Dwi Angga menegaskan material proyek sesuai kontrak dan ia menyebut pemilihan paving telah melalui dua diskusi kelompok terarah pada 2025 dan mendapat persetujuan berbagai pihak. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.